0: Mutiara FM. Tetap di hatiku.
1: Bam bam, hati tetap padamu bam. Dan bunyi seho.
2: Dan bunyi risau. Baik-baik, terima kasih cikgu. Baik cikgu, pagi ni kami nak sembang berkaitan dengan kejutan. Bagi cikgu, apa kejutan yang cikgu tak dapat nak lupakan, teringat sampai lah dan teringin nak ulang balik benda tu? Nak berulang lagi.
0: Kejutan ni dah lama dah. Kalau tak kira tahun 2026 ni. Dah 55 tahun dah.
1: 55 tahun. Baik.
0: Kejadian tu berlaku pada masa tu kita baru merdeka 14 tahun.
2: Okey.
0: Masa tu saya umur 6 tahun 1971.
2: Oh, 1971. Okey.
0: Wah, saya umur 6 tahun tak sekolah lagi lah. Masa kami tu tak ada tadika, kemas apa pun semua tak ada lagi.
2: Enam tu cikgu teringat lagi sampai lah no.
0: Teringat. Teruja sangat-sangat.
2: Teruja. Apa tu? Apa yang teruja sangat tu?
0: Mula-mula masa tu saya dalam keadaan kesedihan dah. Seminggu tok saya, tok perempuan meninggal dunia. Dekat-dekat nak sambut hari merdeka tu. Lepas tu ada ketua kampung saya ni, arwah Datuk Haji Makno, bekas dua penanti kepada ketiga tu. Dia apa nak buat sambutan hari kemerdekaan di pekarangan rumah dia, luas kan. Ada padang sikit kan. Habis tu apa, Tok Wan saya kata, cepat pakai pi mandi, pakai baju. Nak pi padang sekolah kebangsaan, gua perahu sekolah rendah saya lah. Nak pi buat apa Tok Wan? Nak pi tengok burung besar. Tok Wan saya kata, tengok burung besar. Saya pun tak tahu, nak lah basikal tua tu duduk pelantak besar belakang tu. Pi dengan Tok Wan. Tapi pakat duk tunggulah kat depa dah buat pengadang kat rupanya helikopter Nuri nak turun.
2: Tu dia. Kira Tok Wan buat pergi tengok helikopter Nuri.
0: Helikopter Nuri, Tok Wan saya kata burung besar.
2: Burung besar.
0: Memang terkejut jugalah kan.
2: Macam mana keadaan cikgu
0: tak
2: waktu tu?
0: Tengok.
2: Cikgu, macam mana keadaan cikgu waktu tengok helikopter tu?
0: Saya macam tu, macam terbeliuk. Kata ingat lagi lah, macam kata apa, macam terkejut lah sangat, besar kan. Bila kami sampai tu dia dah turun dah. Kipas dia pun duk pelan-pelan nak ni dah kan.
1: Waktu cikgu sampai tu dia dah turun dah lah.
0: Dah turun dah.
1: Itulah sayang cikgu tak pergi tengok waktu awal-awal. Sebab apa tau bang? Kalau cikgu pergi waktu awal,
0: bawa saya lambat.
1: Kalau cikgu pergi waktu awal, bayangkan dia punya aura tu. Bila cikgu tunggu kan itu kan, untuk pertama kali tengok cikgu kan. Bayangkan cikgu, cuba cikgu pejamkan mata. Cumi nak suruh cikgu bayangkan. Bayangkan cikgu berada pada hari demikian. Tiba-tiba cikgu berada di bawah, tiba-tiba helikopter datang daripada atas. Waktu nak landing bang, apa bunyi main tu? Helikopter tak bunyi tu bang, nak landing.
2: Dia bunyi angin kuat tau.
1: Orang tengah ramai bang, nak sambut mereka.
2: Yalah, betul lah.
0: Yang turun daripada helikopter tu ialah Perdana Menteri Malaysia yang pertama Persekutuan Tanah Melayu masa tu, Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Saya pun tak tahu lagi pada ketiga tu siapa dia. Lepas tu dia jalan-jalan main duk salam-salam kami. Dia angkat saya, dia dukung saya.
1: Cikgu, kalau ada gambar kan best cikgu. Tak ada siapa kata tu ada kamera nak ambil gambar cikgu.
0: Tak tahulah gambar ada tak ada. Mungkin RTM ada simpan ke, tak tahulah yang tu.
1: Cikgu buah pula RTM lah.
2: Tu dia nak abang kata. Masa tu cikgu tak kenal ada siapa pihak. Mesti cikgu tanya Tok Wan cikgu. Mesti cikgu tanya Tok Wan cikgu. Tok Wan siapa? Mesti tak?
0: Saya tanya. Siapa dia Tok Wan siapa? Tanya dia. Satu. Yang Tok Wan yang dekat apa, yang YB tu saya panggil Tok Long.
1: Tok Long
0: tu duduk sebelah dia lah. Inilah Perdana Menteri kita yang pertama, Tunku Abdul Rahman.
2: Padahlah 6 tahun. Agak-agak 6 tahun boleh hapai nama kalau syak.
0: Apa ni, ada Tok Long tu bagi tahu. Lepas tu dia pun naik kereta, saya pun duk sekali dengan dia dalam kereta tu dengan Tok Long tu.
2: Ha, pergi mana?
0: Ha, duk nak balik main rumah Tok Long ni lah dekat masjid ni. Dan ada program di sini.
2: Itu dia satu story cikgu yang sejarah juga bagi kehidupan cikgu kan, didukung oleh Perdana Menteri Malaysia yang pertama.
1: Itulah.
0: Ya. Sangat-sangat.
1: Kalau ada gambar kan cikgu.
0: Arwah dah semua.
1: Cikgu, kalau ada gambar kan best kan cikgu, itu kenangan yang tak boleh lupakan kan.
0: Nanti saya nak pergi siasat dekat maklum saya tu.
2: Pergi siasat, pi.
1: Cikgu.
2: Pi, jangan tak pi.
1: Cikgu nak naik kereta pi mana cikgu?
0: Saya nak pergi pada batas lah
1: tak
0: ni.
1: Tak payah pergi. Pergi rumah maklum lah ni.
2: Pergi tengok.
1: Pergi cari.
2: Tengok apa yang patut kau ada.
1: Oi, jangan lambat.
0: Dah bagi tahu dah kat maklum anak dia. Kalau dia simpan-simpan kau jumpa.
2: Baik. Abang satu story cikgu yang orang kata apa cukup bermakna lah. Walaupun di usia cikgu 6 tahun. Sebaikkan cikgu 6 tahun lah yang dia dukung cikgu tu. Kat cikgu 16 tahun tak dukung lah. Betul tak?
0: Kuri kecil masa
2: tu. Kan? Tapi apapun cikgu, satu story yang cukup bermakna bagi cikgu lah kan. Yang boleh kita simpan, ceritakan kepada anak cucu. Betapa bangganya cikgu waktu tu dapat tengok Ali tu turun sampai didukung oleh Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Baik, terima kasih cikgu untuk perkongsian pagi ni.
0: Ingatlah, tak boleh nak jumpa. Kemudian satu lagi kan, selepas dia meninggal, saya ada pergi rumah dia. Dia tengok tu datin tu dari kepada tungku di Pulau Pinang ni, masa saya duduk pulau dulu.
1: Rumah yang mana satu? Rumah yang mana satu?
0: Rumah yang tungku duduk dulu ni dekat jalan apa saya tak ingat.
2: Jalan Tunku Abdul Rahman.
1: Rumah yang Bamba buat video tu.
0: Syafat Syarifah Razia, Datin Syarifah Razia tu dia lumpur.
1: Baik.
0: Jiran sebelah rumah saya tu saya dok pinggan makcik tu. Des polis dia jadi macam dok jagalah pengawal peribadi Syarifah Razia ni. Dia dok pi market apa-apa semua dia yang uruskan. Jadi saya dok pi lah tengok dia masa dia sakit tu, masa dia meninggal apa semua.
2: Baik, alhamdulillah. Apa terima kasih cikgu untuk perkongsian pagi ni cikgu.
0: Okey, terima kasih.
1: Baik, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak, cikgu Asia kita satu kenangan tu.
1: Satu kenangan.
2: Kecil-kecil dulu kita tengok kan. Dapat tengok Ali Kota dulu tapal pun seronok dah. Kan dapat tengok kapal terbang dulu kan. Tapi
1: lah. Jom mula-mula tengok Ali Kota. Kalau lagu tu aku lawa.
2: Macam tu lagu apa?
3: Terkejut.
1: Itu bukan
2: mana terkejut. Mana terkejut? Terkejut kan bunyi macam tu.
1: Bang, tunjuk contoh bunyi.
2: Tak nak, saya nak check down sendiri. Macam ayam lah. Ayam buat tunjuk sikit, kita sebut ayam. Takkan sebut macam tu.
1: Macam mana?
3: Bagi contoh.
1: Mana tahu? Cik Anwar bagilah contoh terkejut macam mana?
2: Kami nak tahu terkejut daripada Cik Anwar. Takkan Cik Anwar terkejut. Terkejut?
1: Betul.
2: Takkan macam tu. Mohong lah.
1: Kami ada version kami sendiri.
3: Terkejut.
1: Itu bukan terkejut. Itu main-main.
2: Tak sporting lah Cik Anwar.
3: Terkejut.
1: Cik Anwar.
3: Saya buat reaksi tak nampak.
2: Cami nak nada ya.
1: Orang terkejut kan. Sebenarnya siapa kata reaksi tak nampak? Dengar betul-betul. Ni Cumi nak beritahu. Contoh kalau terkejut kan. Keluar juga bunyi.
2: Keluar bunyi.
1: Tak keluar perkataan dia keluar bunyi. Yang terkejut.
2: Macam tu terkejut.
1: Lagi sekali
2: ni, terkejut. Tu bukan terkejut, tu bohong.
1: Kita tanya Cik Anwar sekali lagi nak.
3: Ya Allah.
1: Awak ni menggaung tarik kaki.
2: Yang tu macam sakit jantung itu dah.
1: Tu menggaung tarik kaki.
3: Yang tu berkenaan dengan terkejut masa kita dapat kejutan ni.
1: Okey, sebelum nak dapat kejutan tu, kami nak ada punya sinopsis.
2: Kata laluan.
1: Sinopsis tu.
3: Untuk FAP, jomil mamam. Aduhai cumbi, comel jangan. Aduhai bam-bam, olo cuitnya. Beli ayam terbuka kat Siti. Ini Rabu,

0: Bambang Jombi, kejumputan apa dapat. Acuh.
1: Okey, pantun satu, pantun.
2: Pantun.
0: Pantun.
1: Dia tarik panjang lah. Lambat.
0: Ni. Dia
1: orang
0: Kak Nita
1: dijamu
0: roti
1: sekaya. Dia kira Kak Nita.
2: Dah berkenal Kak Nita. Cuma cerita Nita mana?
1: Dah.
0: Kita bagi yang lain lah.
2: Duk Nita. Tak ada nama perempuan ni.
1: Cik Ano. Cik Ano pantun tak tulis kan?
0: Saya tak tulis. Mari saya tiba
1: lah. Tak apa. Cik Ano dengar ni. Betul-betul Cik Ano lah. Buah siku, buah lutut. Dicicah dengan gula Melaka. Okey, faham, sambung.
2: Cara tu. Ubin kasar.
1: Kasar depan-depan.
2: Ulang sekali lagi.
1: Buah siku, buah lutut.
2: Siku, buah tut.
1: Dicicah dengan gula Melaka.
2: Cik Anwar. Jangan duk kalik cerita lekas tut. Kami ni dah tak sabar dah nak mari kau. Nampak masuk.
1: Jawab lah.
0: Kejutan. Kejutan cerita dia macam ni lah.
2: Yeah.
0: Ni macam mana? Macam mana? Lama. Jom ya, Mam.
2: Lama. Jangan cerita yang berulang.
1: Mana ada kejutan esok?
0: Cerita dia. Jangan gelap. Cerita dia. Saya ni dapat kerja tawaran masa tu dengan kerajaan lah. Tahun 1992 bulan 2.
1: Ya, okey.
0: Pihak berkuasa yang dapat lama dah. Pergilah kerja. Kita menjauh dapat. Mula dekat seberang lah. Lepas tu dapat sini alhamdulillah lah. Pergi punya kerja. Duk tumpang motor ayah masa tu. PN 4744. Jenis ke belakang berada tu.
1: Ada cerita semua.
2: Nombor siri reka motor apa.
0: Saya percepat kan. Nak jadi cerita Jomi Bambam. Dapat satu kejutan.
1: Okey, apa dia?
0: Balik kerja tu. Allahu Akbar, alhamdulillah. Saya dapat sebiji motor Honda Cup PBA 754.
2: Pak beli ya?
0: Arwah ayah dia dulu, dia macam tu. Dia jenis nak beli apa-apa. Dia tak abang, dia tak apa. Dia pi bawa dapat hasil lebih macam tu.
2: Betul lah. Sebab apa ayah tak abang dekat Cik Anwar? Sebab dulu pernah Cik Anwar, ayah janji nak beli aiskrim, tak beli. Khayau seminggu sampai tak makan nasi.
1: Dah, kalau habak.
2: Betul tak betul?
1: Kalau habak pun.
2: Kalau habak tak boleh.
1: Tak boleh. Lagi satu, kalau habak Cik Anwar. Kalau habak tu bukan kejutan. Yang tu perkhabaran.
2: Kalau habak. Cik Anwar pernah merayau tu, meraung satu kampung dengar. Sebab K tu lah janji tak tunaikan.
0: Alhamdulillah lah. Orang kita satu kejutan lah kan.
1: Satu kejutan.
0: Dia ambil nama dia pula pergi cari dapat. Kebetulan PBA pelik pun tempat saya kerja lah. Pelik motor pun. Lepas tu dah lama kita satu orang kemudahan. Saya terjual lah motor kesayangan tu. Saya ambil PCP lah macam tu.
2: Gamak pergi jual tu.
1: Itulah.
2: Gamak jual motor ayah bagi tu.
1: Tah.
0: Nak buat macam mana Comel Bambam. Saya masa tu orang kemudahan lagi kan.
1: Okey, baik. Faham.
0: Dia nak roreng lah. Macam Comel dia rai tu motor besar tu kan.
1: Ya.
0: Lepas tu orang kata teringat lah. Jatuh arwah ayah ni kan. Mula-mula kita masuk kerja. Kita dapat motor PBA. Lepas tu saya dalam duk mek tuan sikit ni kan. Saya duk cari-cari juga dalam mudah mai tu. Nak ganti balik lah kenangan, teringat lagi kat arwah tu. Mula-mula kita dapat kerja sebelum kita jadi perbadanan.
1: Ya.
0: Lepas tu carinya dapatlah sebiji motor orang putih. Dia dulu pakai, dia duduk kerja di Bukit Menera tu.
1: Ya.
0: Dia balik kampung dia. Mereka kan. Saya dapat lah. Lepas ni PBA 661. Alhamdulillah lah, tercapai juga.
2: Tapi ikut mana pun ni Cik Anwar, mana pun tak sama dengan apa yang dia bagi dulu lah. Yang dia bagi dulu tu bukan senang nak beli tu.
0: Macam mana.
1: Tapi itulah, saya pun orang tanpa rasa bersyukur jugalah.
2: Sebab apa?
1: Pasal Cik Anwar tak ada RTM.
2: Tak nak tunggu plate tu.
1: Tak, kalau nak tunggu RTM, plate RTM tu dekat plate polis sampai keluar. RTM tak dapat. Tak keluar ni. Pencin pun tak keluar ni, Cik Anwar. Nak abang bagi. Lagi Cik Anwar nak ajar apa? Kalau nak ajar majlis pihak perkuasaan tempatan, apa majlis mana yang belum pernah takkan cari MBPP.
2: MBPP.
1: Kan? Lagi apa lagi?
2: Ada ke plate MBPP?
1: Ada, tak ada.
2: Asal kereta MBPP je kot. Asal kenderaan MBPP ada kot.
1: MB ada kot dulu. Dulu plate lama lah MBPP.
2: Yalah, bukan. Tapi maksud kata yang plate yang dikhususkan untuk ni ada.
1: Tak ada.
2: Tak ada.
1: Tak ada. Tak ada. Yang ada, yang cumi tahu lah kan, Putrajaya.
2: Tapi ada je macam contoh macam USM. Betul kan? Yang memang ada plate khas yang dia beli tu kan. Tapi betul. Apa pun Cik Noor, walaupun Cik Noor cari lebih kurang sama nombor plate, tapi tak sama dengan apa yang
1: betul.
2: Hadiah yang Cik Noor dapat sebelum-mula tu.
0: Macam mana masa tu kita kemudahan nak cari juga masa yang koyok terang sikit kan.
2: Baik. Itu cerita Cik Noor pagi ni. Cik Noor, terima kasih Cik Noor.
0: Apa-apa Maman Jombi tak lalu. Tapi insyaAllah kalau saya dipanjang ke umur dan teringat kan, ada kejutan juga kat cucu-cucu ni.
2: Baik Tok Wan.
0: Tapi tak beritahu lah lagi. Tak kira tak terkejut.
1: Dah. Kalau beritahu itu bukan kejutan. Kalau beritahu itu perkhabaran. Betul. Abang nak kalau beritahu perkhabaran. Kalau sengat-sengat main surprise. Lepas tu Mama pun tanya berbual. Itu baru kejutan.
0: Perkhabaran yang runcing kan.
1: Saya lagi runcing. Bayar ni bawa je BBA. Kalau fikir apa tadi. Kalau Cik Anwar ni kerja kilang. Dia cari plate.
2: Kilang cari.
1: Kilang. Tak apa. Factory macam mana?
0: Tapi adik saya
1: ada tapi
2: ada lagi. Okey.
0: Ya. Nama pelik dia yang paling senang ah.
2: Apa dia?
0: Nama dia orang panggil AEEE berlambuk-lambuk AE.
2: Baik. Masih je noh.
0: Terkejut.
1: Yo, tak ada apa-apa.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha,
2: tu dia. Tadi nampak dah Cik Noor bohong kita.
1: Apa?
2: Ha, dia kata tadi kan. Macam mana dia terkejut? Allahu akbar. Lepas tu Pak Dalim tu tak sebut Allah Akbar pun.
1: Itulah.
2: Ha, dia terkejut. Ha, macam tu. Ha, macam mana?
1: Saya rasa lepas dia pijuin motor tu, tangkap motor tu, bayang main terkejut tu, bapak dia kot. Aku beli motor dia lho kan. Ha, nak beli motor pula ambil laju.
2: Ha, itulah pasal. Baik, itu cerita dari Cik Noor sikit. Untuk anda mungkin nak kongsikan lagi story anda dengan kami pagi ni. Okay, benda yang buatkan anda terkejut. Terkejut dengan situasi tu. Tak semestinya cerita terkejut tu cerita yang membahagiakan saja. Ada kalanya cerita yang mungkin memberikan kita satu kejutan yang memberikan kesan dalam kehidupan kita, yang menyebabkan kita ingat sampai ke hari ni. Combi,
1: cerita dia abang daripada tadi, seawal tadi waktu kita bukakan topik. Combi dah banyak cerita pasal kejutan yang kena Combi ni. Bam satu kejutan nak
2: terjadi. Okay, sehari kita kongsikan.
1: Sak
2: kenal ke dia. Kita lain dulu Jami. Cintamu mekar di hati.
1: Yang ni terus boleh dan cool down.
2: GBM dia Jami.
1: Ya, yeah, mamam.
2: Aju.

0: Tengok jam sampai rumah.
1: Pagi ni.
0: Pagi kan. Nak tahu? Dia Bam-Bam.
1: Dia Jombi.
0: Bersama dengan kami
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: GPM.
0: Segalanya untukmu.
1: Ya, 8.31 minit pagi, waktu di GPM. Kami bagi mutara masih lagi dia, Chombi.
0: Ya, dia masih lagi Bambang.
1: Ya, untuk dia yang mungkin tengah menyorok pagi ni kan. Ya. Dia tengah sarapan, dia tengah breakfast, makan pagi. Apa lagi, tak kisahlah eh.
0: Menyuruk.
1: Ya, tengah menyuruk lagi tau. Menyorok lagi tau.
0: Tapi makan tu pelan-pelan sikit ya. Takut nanti sumbat lama-lama.
1: Jenem bahasa dia.
0: Takut tak celus mulut tu nanti.
1: Okeylah. Okay. Apa-apa pun untuk anda yang sedang makan pagi ni. Makan. Jangan mula, sila mulakan dengan sila. Bismillah. Kita tengah cakap ni.
0: Okey. Faham.
1: Jangan lupa mulakan dengan bismillah dan akhiri dengan alhamdulillah.
0: Jahanamlah bahasa itu.
1: Kita biasanya kan Jombi, kita bercakap tu banyak slang tu tak ada masalah.
0: Betul Bam. Betul. Kadang-kadang ni bila kita berjalan pun macam orang tua-tua cakap kan.
1: Orang tua-tua cakap apa Jombi?
0: Jalan malam pandang-pandang.
1: Jalan malam pandang-pandang.
0: Jalan siang tengok-tengok. Oh. Takut nanti kalau terlampau berlari. Dia bukan berjalan. Hidup ni ada sebuah perjalanan. Bukan pelarian. Kalau banyak berlari nanti takut jatuh dalam kelebur.
1: Kelebur. Teruk sangat bunyi dia Jumi.
0: Jatuh dalam kelebur. Saya cakap utara.
1: Jangan macam-macam Jumi.
0: Kelebur. Kelebur atau kelebur?
1: Kelebur. Selut.
0: Kelebur.
1: Bolehlah Jumi. Yeah. Okey Jumi, kita masih nak kongsikan berkaitan dengan topik kita hari ini. Dan sebelum tu Jumi, kita nak kongsikan. Ini berkaitan dengan apa yang berlaku semalam seperti yang kita kongsikan tadi. Iaitu 21 orang cedera feri yang mana kapal berlangkah di pelabuhan Pulau Pinang.
0: Betul.
1: Yang mana selama 21 orang mangsa dilaporkan cedera apabila sebuah feri teluk bahang berlanggar dengan kapal MV Mekah Jaya dalam had kawasan pelabuhan Pulau Pinang malam tadi tau.
0: Dan menurut Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang SPPP, kemalangan itu berlaku kira-kira jam 8.40 minit malam. Berdasarkan maklumat awal, MV Mekah Jaya dilaporkan sedang bergerak dari dermaga air dalam Batu Earth di ADB menuju ke terminal kapal persiaran JT Swettenham SPCT ketika ia berlanggar dengan feri terbabit yang sedang dalam perjalanan menuju ke Pangkalan Sultan Abdul Halim BSAH.
1: Betul. Dan pengerusi SPPP Datuk Yoh Sun Hin berkata semua penumpang yang cedera

0: Kejadian itu telah pun dibawa ke hospital untuk rawatan lanjut dan tiada lagi mangsa yang berada di pekalan Sultan Abdul Halim. Jadi apapun, operasi feri, perkhidmatan feri berjalan seperti biasa dan tidak terjejas susulan insiden tersebut.
1: Dan ada yang sempat tadi masuk dalam live Xiaomi dan juga live TikTok Driver yang kata, oh macam semalam lah, semalam tu kita pun terkejut juga. Rupanya yang kejadian feri tu adalah apa nama ni, kabar angin. Bukan ini kejadian betul.
0: Kenyataan kan. Terkejut dengan situasi apa yang berlaku kan.
1: Ya,
0: sebab tu, tapi kira orang sekarang dia cakna tu macam ni. Dia dapat satu benda tu kan, dia akan cari dulu betul tak betul cerita ni kan.
1: Tapi yang paling terbaiknya bila dia masuk dalam TikTok Cuma Merah juga TikTok Menteri FM, dia akan bertanya sebab apa tau. Dia kata yang sahih pastinya di RTM.
0: Betul.
1: Kita akan berikan yang terbaik dan yang sahih.
0: InsyaAllah. Okay, jadi apa pun untuk anda waktu ini, kita nak kepada kongsikan berkaitan dengan topik kita hari ini, kejutan. Pernah ada anda dapat sesuatu yang tak disangka-sangka?
1: Jadi seperti yang dijanjikan, Bambam,
0: silakan. Bambam eh?
1: Ya, tadi kami Comi dah kongsi banyak kejutan.
0: Macam Bambam eh?
1: Ya.
0: Bambam banyak sangat Comi.
1: Okey, silakan kongsikan
0: yang
1: semuanya.
0: Yang paling Bambam tak lupa satu benda je Comi.
1: Apa dia Bambam?
0: Bambam dapat kejutan senyuman dari seseorang. Ha, Combi, senyuman tu mahal Combi.
1: Bermakna tiap baris kata-kata ataukah hanya di bibir saja? Awi.
0: Nampak dah kan? Sebab Mama terkejut. Sebab dia tengok mana keadaan penuh senyuman Combi. Mama tak boleh Combi.
1: Dia tengok dulu.
0: Ha.
1: Dari kerana mata
0: yang mempunyai.
1: Okey, lepas tu?
0: Itu je lah.
1: Dia melemparkan senyuman.
0: Dia melemparkan senyuman, Combi.
1: Adakah selepas tu Bambam melemparkan phone number?
0: Alhamdulillah, dia bini dah lah ni.
1: Oh, nasib baik.
0: Nasib baik.
1: Sebab Combi takut waktu Bambam tadi lemparkan senyuman, dia melemparkan. Takut saya benda ni takut berlaku dan dia berlangsung sampai ke rumah. Sampai ke rumah, dia lemparkan ke batu lesung.
0: Tak apa, ada kosong lagi, Combi.
1: Ada kosong lagi.
0: Bambam. Dan contoh.
1: Jangan kendur. Lawan tak lah. Lawan.
0: Bambam setia kot Combi. Tengok muka lah Combi.
1: Nampak tak
0: kan?
1: Nampak dia itu Malik Bambam. Nampak.
0: Okey baik, ini kisah saya Bambam. 04-2107-39. Halo, siapa yang talian?
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Cik Ajijah.
2: Ya,
0: Bambam. Baik, kata laluan Cik Ajijah.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
2: Bambam ni nak kata ni
0: kan? Beria, nak kata apa?
2: Ni. Air mata jatuh berlinang.
0: Ni ada sat sebelum tu. Ni ada korang sebab belakang kau tutup sat radio tu. Tutup sat radio tu.
2: Okey.
1: Dia jadi tak sedap tadi mula-mula menyanyi tu sedap dah. Bila dia make echo di belakang tadi tak sedap.
0: Itulah. Rasa seorang dalam pos tu dengar macam ramai pula.
1: Okey.
0: Satu. Satu, dua, tiga.
2: Air mata jatuh berlinang, jatuh di atas.

0: Air mata kasih berlinangan, berlinangan selalu.
1: Itu lagu lama tu.
2: Betul-betul lama.
1: Dia kena buat intonasi macam tu. Baru nak dapat dia punya yang lama dia tu.
2: Cik Ajija.
3: Okey.
2: Macam ni baru sporting. Dia suruh menyanyi sikit. Tak boleh.
1: Tak boleh.
2: Mulut kena gaut. Ha. Aduh, lidah tergeliat lah.
1: Mata buka.
2: Lah. Ha, macam-macam. Ha, ni sporting macam ni lah kita mau. Okay. Cik Ajija. Okey, pagi ni kami nak cerita. Kami dah nak cerita dari Cik Jah ni kan. Apa benda kejutan yang Cik Jah dapat sampai orang kata apa, teringat sampai ke hari ni ni.
1: Tu.
4: Cik Jah dulu duduk-duduk sini, duduk kerja dah kan. Satu arwah mati dah. Lepas tu lama-lama ada seorang pemuda main sini.
1: Pemuda?
2: Okey. Dah macam.
1: Pemuda lah.
4: Cik Jah kata, Assalamualaikum ni. Nak cari siapa ni?
2: Yeah. Nak masuk meminang Cik Jah?
1: Wow.
2: Betul?
1: Mak Cik Jah, bila Mak Cik Jah cakap ada ekor belakang, kami tak boleh fokus.
2: Tutup sah radio tu Cik Zah. Tutup yang geli. Kalau tak mahu telefon kami tak apa lah, buka
1: apa-apa. Tak boleh fokus.
2: Lepas tu
4: Cik Zah kata, ni lah isteri Azmi. Cik Zah kata dia kata, ni saya bukan, saya nak bayar hutang 300 dari hutang dia. Hutang apa? Hutang Pak Cik Azmi lah yang meninggal tu.
1: Okey.
4: Oh, kata Alhamdulillah, syukurlah, terima kasih lah kata. Kata betul lah.
2: Jadi apa yang kejutan ni bagi Cik Zah sendiri tu?
4: Ha?
2: Apa yang terkejutnya tu?
4: Cik Zah terkejut lah, dia main berapa kan.
1: Banyak main bayar hutang.
2: Ingat aku nak main.
4: Kejut lah kita, siapa dia ni tak kenal.
1: Kau ingat kau bagi 300 yang cengkeram mas kahwin apa kan?
2: Itulah yang kau masuk maisi ke apa?
4: Sekarang orang tu ada teramau kan?
2: Siapa kata macam tu?
1: Cik Jah.
2: Cinta tidak mengenal usia, Cik Jah.
1: Cinta tak kenal siapa.
2: Hadir tanpa dipaksa.
1: Walau bercerai badan.
2: Melepaskanmu.
1: Betul lah, sambung lah.
2: Melepaskanmu.
1: Aku rela bertambah lagi.
2: Ha? Dan tak sanggup aku.
1: Okey.
2: Cumbi memang. Banyak kan. Baik, terima kasih Cik Zah untuk berkesian bagi Cik Zah.
4: Cumbi Bambang.
1: Ya.
4: Makan dah lagi.
2: Kami ni Alhamdulillah belum.
4: Oh, ingat makan
1: dah. Sampai lagi lepas ni baru makan.
4: Nak main sini ni. Nak
2: Allah. 30 hari saja ke 30 hari saja tanya kami tak 30 hari bagi rasa
1: noh. Betullah.
2: Kami tak jauh Nabi.
1: Saya macam saya kata Cik Jah, Cumi kata Cumi tunggu Bambang bawa.
2: Saya tunggu Cumi bawa.
1: Apa pula saya?
4: Bambang sama bawa
2: macam siapa? Masih Bambang pula. Tak apa tak apa.
4: Cumi.
2: Oh, siang Cumi. Baik Cik Jah.
1: Siang.
2: Buh kalau tak Bambang tu.
1: Oh, saya kena tak betul.
2: Baik Cik Zah, terima kasih Jana.
4: Cumi Bambang. Cumi sihat dan wafiat dan dalam menjalankan tugas di ATM.
2: Baik.
4: Semua lah keluarga-keluarga ATM.
1: Baik. Terima kasih. Assalamualaikum.
4: Okey, selamat tugas.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu dia.
1: Nah,
2: Cik Azizah kita kan. Dia cerita benda yang tak ada ni sangat.
1: Ya.
2: Tapi bagi dia teringat ada orang cari lagi selepas pemergian suami yang tercinta.
1: Nak bayar hutang RM300. Tapi kira ini bagi saya lah orang yang bertanggungjawab.
2: Walaupun dah orang tak ada dah kan.
1: Ya.
2: Setengah orang, tapi dah. Nanti lah, saya nanti lah.
1: Sesungguhnya.
2: Tahu sudah lah.
1: Kita kena ingat yang sebut namanya hutang, faham kan. Sampai mati itu tetap hutang.
2: Betul.
1: Sekiranya kita berhutang, lunaskan hutang-hutang tersebut.
2: Ya. Jadi ingat, kalau kita bergelar penghutang ni kan, kita bertanggungjawab untuk dengan apa yang kita lakukan.
1: Betul.
2: Dan selesaikan. Kalau kita orang kata apa, orang yang kita berhutang tu dah tak ada, cari waris dia.
1: Betul. Barang siapa yang berhutang yang tidak melunasi hutangnya itu, sesungguhnya walaupun wa'imah yang mati syahid sekalipun, rohnya akan tergantung-gantung.
2: Betul. Okay. Baik Cumi, kita nak buka peluang lagi untuk dia. Mungkin nak kongsi dikongsikan dengan perkara yang membuatkan anda terkejut pagi ni.
1: Tanya apa-apa eh.
2: Kan? 04-210-739. Halo, siapa talian? Halo, siapa talian?
1: Senyap tu eh.
2: Halo.
1: Halo.
2: Halo. Ah, tu dia. Hilang dari radar. Okey, 04-210-739 untuk anda yang mungkin nak kongsikan story anda, cerita terkejut anda pagi ni bersama-sama dengan kami. Betul. Yang membuatkan anda teringat sampai ke lani. Baik, teman pemanggil berikutnya. Halo, siapa talian?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mamu, mamu.
2: Tak boleh bergelak tu.
1: Mamu, mamu gamak dah, mamu dah.
3: Mana?
1: Mamu gamak dah, mamu memang. Aku boleh bergelak tu, mamu dah.
2: Oh, gamak tu.
1: Gamak tu.
2: Oh, dahsyat, mamu. Mamu. Mamu. Ah, okey ke begini, mamu?
3: Alhamdulillah, okeylah Tuhan bagi.
2: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Sini, sini cerah dah.
2: Alhamdulillah. Tadi hujan ke, mamu?
3: Tak hujan.
2: Mamu, dah menyorok belum pagi ni?
3: Tak menyorok lagi.
2: Baik, Mamu.
3: Baru-baru lepas duduk reka, nak buat apa tak tahu lagi.
2: Reka, baik. Tak apa, baik. Pergi kat depan. Sekejap lagi, jamu, Mamu makan. Lepas okay?
3: terkejut, apa nak buat?
2: Tak terkejut, dia pun tak buat. Okey, Mamu kalau terkejut, biasanya Mamu akan jadi aksi yang macam mana?
1: Sebelum tu, Mamu. Mamu.
3: Ya.
1: Mamu ni kata laluan duk bagi selalu Mamu ni minta maaf lah Mamu. Cuba Mamu nyanyi sikit lagu 70-an baga.
3: Mamu nyanyi Mamu tak tahu.
2: Alah boleh ya, sikit Mamu dari dulu dia je mahal nyanyi.
1: Kalau tak ada Mamu menyanyilah kasidah ke, tak ada Rafidah Jalan Dah ke. Kalau tak ada Ghazal Pati baga.
2: Ghazal Pati. Ni Mamu. Ala baladi. Bos sikit.
1: Mamu jadi orang Pinang Sporting Mamu. Satu, dua, tiga.
3: Alah malah dia makbuli. Tak boleh. Ha, apa okay. Tanya.
1: Mamu bahasa Inggeris ni boleh lah? Boleh faham, boleh bercakap lah.
3: Mamu
1: Sikit lah. Okey, Mamu.
3: Faham dah jalan.
1: Okey, Mamu. Kalau Mamu biasa dengar lah dalam bahasa orang putih dia begini. Surprise! Mamu tahu tak benda?
2: Okey. Mamu, pernah ada siapa-siapa ke bagi surprise dekat Mamu?
1: Kamu surprise lah buat kat Mamu itu. Ada tak?
3: Tak ada.
1: Ada pun orang kata apa, contoh kata Mamu keluar apa nama ni, Mamu keluar lah pergi kerja ke mana kan. Ya. Dia surprise ni, kata bahasa Melayu ni kejutan lah Mamu. Kan?
2: Benda yang Mamu kejutan, macam contoh.
1: Okay, Mamu keluar pergi kerja ke pergi ruang kan. Balik kan. Ya. Mamu tengok ada seorang perempuan yang duduk di sebelah Mami. Dekat hall kan. Tengok Mami kata, Mami panggil kat Mamu apa?
3: Abang.
1: Okey, tiba-tiba Mamu buka pintu. Assalamualaikum kan. Mamu tengok Mami jawab Waalaikumsalam. Mamu kan terkejut lah kan. Siapa ada sebelah Mami? Mami bagi tahu, surprise, inilah bini muda kekanda.
2: Apa reaksi Mamu kalau Mami buat macam tu kat Mamu?
1: Takut slow depan pintu tak ada dalam kau. Ambulan main.
2: Kalau Mami tengah dengar ni, Mami kata jahanam lagi aku.
1: Cobi.
2: Aku nampak macam tu.
1: Kan Mami ni kata apa tak? Cobi teruk tengah nak bagi kan.
2: Tapi Mamu teringin lah kalau ni Mamu jujur Mamu teringin lah kalau Mami buat macam tu Mamu mau.
3: Awak.
2: Kalau Mami
3: berdama
1: lah. Mamu pun orang
2: lelaki tu. Pantang over.
1: Tengok boleh pasang empat. Tengok. Mamu.
2: Injil ke botol pun dengan awal.
3: Boleh pasang empat pun tengok orang mampu lah.
2: Sedih lah Mamu. Mamu, macam ni lah lelaki sejati.
1: Okay, Mamu.
2: Walaupun cucu dah apa, anak sebelah, cucu 30.
1: Cicit
2: 3. Biji bah tak cukup, dah tambah lagi.
1: Tapi betul. Macam ni, Combi sokong Mamu.
3: Nak tambah pun,
4: Malu kat susu
2: lah. Eh, jodoh. Ni, Mamu jodoh ni buat macam mana? Kita kena terima.
4: Mamu tak boleh jodoh dah. Apa pun dah alhamdulillah nak jodoh.
1: Tak boleh kata macam tu, Mamu. Sebab apa, mana tahu Mami nak buat kejutan untuk Mamu. Kita tak tahu.
4: Kalau Mami nak buat lagu tu, boleh cium kaki Mami. Kalau Mami boleh buat lah.
2: Okay,
4: okay. Tak ada siapa nak buat dah.
2: Bye.
1: Tapi itu bagi Mamu.
2: Tapi tak apalah. Kita gurau je hari ni, Mamu.
4: Kita nak doa lah. Kita bagi selamat lah. Debu-debu ni semua. Kita berdoa sama-sama. Kita berdoa lah. Pada Tuhan nanti ambil balik dah debu.
1: Mamu. Baik, Mamu. Apa pun sebelum kita nak letak ni, Mamu. Kalau sekiranya selepas ni, Comi nak abang kat Mamu. Kalau Mami terdengar apa perbualan kita. Kalau Mami buat, Mamu terimalah dengan hati yang terbuka, Mamu nak. Okey.
4: Mami dia dengar.
1: Apapun Mamu, jangan kenduk. Okey, Mamu.
2: Jangan kenduk.
4: Mami mo. Mami tahu banyak Mamu.
2: Ya.
1: Itu yang Mami tahu.
2: Yang tak tahu.
1: Itu yang Mami tahu, yang Mami tak tahu.
4: Aduh, banyak.
1: Banyak apa?
2: Banyak apa? Banyak markah.
1: Ini kejutan juga.
2: Baik. Ni, Mamu lagi banyak tersimak lagi banyak pecah ni.
1: Jangan lupa.
2: Baik. Terima kasih, Mamu. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Mamu kita. Mamu gelak-gelak memang risau.
1: Sama Comi risau tu yang nak buat lawak nak
2: bagi. Tapi boleh tahan juga tu.
1: Mamu yang melawak pun boleh tahan jugalah kan.
2: Mami dia dengar tu, standby tu kan. Gatal pula lagi aku ni. Okay, baik. Untuk anda, kita nak kongsikan lagi kejutan. Okay, yang anda rasa macam betul. Satu benda yang anda terkejut, yang anda tak lupa sampai ke sekarang ni kan. 04-2107-389.
1: Anda boleh engkan berangan WhatsApp kami dalam 010-5080-957. Dan Bam, sebelum kita nak berhibur Bam, kalau tadi Bam kongsikan satu, Comi dah kongsi banyak, kongsilah satu lagi.
2: Satu lagi eh?
1: Apa kejutan dalam hidup lagi?
2: Bam tak nak lebih Comi.
1: Yang tak disangka.
2: Yang tak disangka eh.
1: Yalah, kejutan dalam hidup. Kita tak boleh nak kata benda ni. Ya, kita boleh bercerita Bam.
2: Ya.
1: Siapa yang nak mendengar, tu bunyi dah.
2: Dah tu dah kata tu.
1: Siapa yang nak mendengar, boleh mendengar. Tapi dia tak boleh marah sebab benda tu dah berlaku.
2: Betul.
1: Dan telah pun berlalu. Dah
2: Comi nak Mama angkat beg keluar rumah terus hingga.
1: Dah sebab tu yang namanya.
2: Dah bagi bunga-bunga tadi, banyak masuk ni. 9 pagi utama, 9 pagi nanti ada GPM dia Comi.
1: Dan dia Mama,
2: Acu. Apa kena, cukup seronok.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Yang berhormat, Teo Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
2: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Merdeka, merdeka, merdeka.

FM。Maha Threadies Record 1.49 bilion ringgit pelaburan perdagangan. Belia Desa disaran kuasai kemahiran tinggi. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi.

0: Sonia. Dato Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kemerdekaan. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam suasana aman, makmur dan berdaulat. Sambutan ini bukan sekadar memperingati detik bersejarah 31 Ogos 1957 dan 16 September 1963, tetapi merupakan wadah untuk memperbaharui ikrar taat setia kepada raja dan negara serta menyemarak dan menggelorakan semangat cinta.

Radio RTM, satu suara, satu jiwa. Satu suara, satu jiwa.

0: Ezra terus segarkan pagi-pagi. Ada GPM kan pagimu tak dapat temankan dia, Combi.
1: Dan dia masih lagi Bam-Bam dan masih lagi dengan topik kita kejutan. Kejutan, pernah tak ada yang dapat sesuatu yang langsung tak disangka? Dan Bam,
0: betul.
1: Bang kena faham, Bam.
0: Ya.
1: Ada satu kajian, kajian psikologi menunjukkan bahawa peristiwa yang mengejutkan atau melanggar jangkaan boleh memberikan kesan kepada pembentukan memori. Dan kajian yang diterbitkan pada tahun 2026 mendapati perubahan emosi yang mengejutkan boleh membantu seseorang mengingati konteks masa sesuatu peristiwa dengan lebih baik.
0: Ya, dan ada kajian lain juga tau, yang orang kata melihat kepada pengalaman. Contohlah, peminat sukan pula mendapati peristiwa yang lebih mengejutkan berkait dengan ingatan autobiografi yang lebih kuat terhadap sesetengah pengalaman positif dan juga negatif.
1: Dan sebab itulah agaknya kita boleh lupa apa kita makan hari Selasa lepas. Tapi kita masih ingat dengan jelas hari kita tiba-tiba dapat berita baik, dan hari anak buat sesuatu yang mengejutkan kita, atau hari seorang muncul semula dalam hidup kita selepas bertahun-tahun, Mam.
0: Ya, betul. Itu yang dikatakan kajian psikologi,
1: psikologi
0: yang Comi kongsikan tadi. Dia melibatkan peristiwa, peristiwa. Benda yang sebab tu kita kata kita nak buat kejutan, pastikan kejutan tu kejutan yang bermanfaat, yang boleh orang kata apa, memberikan dia ingatan kita fikir benda yang positif. Sebab apa? Kalau kita berikan kejutan yang negatif, benda tu yang menyebabkan orang takkan lupa sampai bila-bila.
1: Bayangkan tengok kejutan, Bam. Contohlah kan,
0: contoh
1: satu kejutan kan, tiba-tiba satgi kan lepas kita bertugas kan, Bam-Bam dengan Cumi dalam perjalanan keluar untuk ke sebelah, Bam, untuk mencari sarapan pagi, Bam. Bayangkan tengok, Bam. Lepas tu dengan tiba-tiba kan, sebuah kereta mewah berhenti di pintu hadapan.
0: Berinkarnasi.
1: Buka pintu. Buka-buka pintu, dia pun tak cari Cumi.
0: Habis tu?
1: Dia pun tengok Bam-Bam. Tengok. Tuan muda. Tuan muda dikendaki balik ke keluarga dengan keadaan segera. Syarikat memerlukan campur tangan tuan muda untuk kita terus maju. Apa perasaan Mam-Mam?
0: Ngaji tak tahu mana.
1: Tak, contoh apa perasaan
0: Mam-Mam? Perasaan Mam-Mam? Ambil tangan support muka sendiri tu.
1: Dah lepas tu?
0: Confirm bangun tidur.
1: Dah, berat. Memang benda tu, benda ni,
0: benda ni tu betul.
1: Benda ni nyata. Ini cerita pasal benda nyata.
0: Tak apalah, pergi balik.
1: Dah, kita tanya benda ni kalau benda nyata, kalau betul-betul
0: kalau, terjadi. Kalau kalau Bam-Bam jadi CEO yang menyamak ni.
1: Kan dia ada seorang pelayan yang ramai kan. Kan beratuk bodyguard kan. Yang pelayan kan tunuk tu. Dia masih lagi menanti jawapan Mam-Mam macam mana.
0: Kalau macam tu lah. Oh, tak tahu, tak ketak terketau.
1: Tiba-tiba telefon berbunyi. Pelayan tu angkat telefon. Baik. Baik, dia tak. Maaf, tuan, kami salah orang. Yang tu pun kejutan juga.
0: Dah.
1: Kami salah orang.
0: Dah jadi macam mana? Rasa aku mengaji tak tahu mana pun. Tiba-tiba syarikat menekan aku. Lingkup syarikat tu.
1: Kan, dah macam mana kan? Telefon kan? So kita ni kan? Salah orang.
0: Kami mencari Combi.
1: Kami mencari Combi.
0: Kalau Combi pula macam mana?
1: Saya kata apa ni, silap orang pun. Kan? Saya yakin ini bukan saya. Lepas tu tiba-tiba jalan Bam-Bam berjalan kan, nak sampai kedai, ke kedai makan kan? Tiba-tiba kan sistem mendeteksi. Kejutan.
0: Teruk sangat. Teruk
1: sangat. Kejutan.
0: Dah tak payahlah Combi ni. Mengapa Combi? Sebenarnya cerita yang kita nak tengok, CEO yang menyamar ni kan, tengok dekat YouTube lah, tengok dekat Facebook, dekat TikTok semua kan. Ini semua teknologi AI tau.
1: Betul, itu satu bang.
0: Dan sebenarnya benda ni semua tak wujud pun.
1: Tak wujud pun.
0: Dan orang yang dekat situ, suara dekat situ, reaksi kat situ, cerita tu semua tu AI.
1: Tapi
0: yang
1: bam,
0: dibuat. Tapi menyebabkan orang tergila-gila lah tengok cerita tu.
1: Tapi Bam, cerita dia macam ni, Bam. Secara jujur je lah. Saya memang tengok benda macam tu. Kalau Bam-Bam sendiri tahu.
0: Betul.
1: Bukan baru.
0: Tak nafikan.
1: Dan saya lah yang bawa pengaruh tu sampai berleluasa.
0: Bam-Bam pernah pergi ke satu majlis tau. Majlis tu ada speech lebih kurang dalam 2 jam tau. Dan Bam-Bam lalu bersebelahan dengan meja VIP tau. Waktu tu kan. Dan Bam-Bam tengok masih-masih ada headset kat bawah tau. Dia pun pakai ni lah. Earphone lah. Yang apa earbud tu kan. Pakai-pakai tu kan. Berinkarnasi semua.
1: Bukan, Bam.
0: Boleh tahan juga tau.
1: Dia cerita ni, Bam. Itu bagi setengah orang, dia hanya menonton sebagai hiburan. Tapi bagi saya, saya menonton benda tu, ada benda yang membuat saya otak saya berhubung.
0: Tak payahlah Combi. Makan tengok cerita tu, tidur cerita tu, masuk jamban benda buat benda tu.
1: Bukan. dia mencetuskan idea.
0: Idea. No.
1: Oh. Buat dengan macam-macam.
0: Baik, Jambi. Tak apa, air keluar kotak tu.
1: Habis, pengaruh kan. Sistem mendeteksi. Selamat datang, tuan. Saya pun, ya, selamat datang.
0: Baiklah, Jambi. Pengaruh, Jambi. Tapi hari ni bukan kejutan pasal sistem deteksi.
1: Bukan. Okay. Hanya bukan kejutan. Tapi kejutan dalam kehidupan anda, kejutan yang nyata. Mm-hmm. Itu kita nak tahu ni.
0: Baik, kita nak memanggil berikutnya. Halo, siapa kita lihat?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Su.
2: Ya.
1: Mana? Abang baik, alhamdulillah. Mana menghilang?
2: Assalamualaikum. Tak dapat.
0: Pasal tak dapat.
1: Aduh.
0: Kami duk tunggu hari-hari.
2: Pak Su, per hari duk telefon tak dapat.
1: Bam-bam sampai termimpi-mimpi duk, Pak Su. Pak Su.
2: Ha. Pak Su, hari-hari baru dapat.
1: Sampai letih lesu tengok sini.
0: Pak Su sihat, Pak Su?
2: Alhamdulillah, macam biasa.
0: Baru-baru ni hari Khamis, Khamis kan Jumaat itu. Tahu tak Pak Su makan apa pagi-pagi?
1: Makan apa?
0: Oh, markah belanja.
1: Makan apa?
0: Hui, sedap ni. Macam mana ada roti Pak Su jilat pagi tu?
1: Roti bulat.
0: Tak ada roti bulat lah.
1: Tiga segi.
0: Kepala ikan makan pagi-pagi.
1: Kepala ikan.
0: So Pak Su, hari ni markah belanja apa pula?
2: Makan
0: kuih
2: dulu-dulu juga.
0: Kuih apa yang dulu-dulu?
2: Sebab tu beli kemarin, parangat pagi tadi.
1: Wish. Beli kemarin, parangat pagi tadi.
0: Kuih apa?
1: Kuih apa?
2: Kari pap dengan sepera gandum.
1: Sepera gandum. Sepera.
0: Kari pap sepera gandum. Yang dalam tu ada ni tu, bukannya inti kentang tu.
1: Sepera.
0: Inti nyok. Ya, betul.
1: Sepera inti nyok.
2: Tapi nama macam dulu, tak sama lah. Kari pap pasal dulu-dulu punya.
1: Betul.
2: Dulu lagi sedap dalam ni.
1: Betul. Satu lagi macam kuih yang, kuih basah tu basah orang lama, tapi orang lain tak sebut dah.
0: Apa dia?
1: Kandasturi.
0: Kandasturi. Kandasturi tu kuih apa? Dah.
2: Nama sopan macam dulu. Tapi tak sama.
0: Memanglah. Itu tak nafikan, Pak Su. Memang kalau dulu, kelas Spera tu sendiri pun dia rasa dia leng.
1: Betul.
0: Law pun nak cari pun tak banyak kedai yang jual. Kandasturi tu entah apa.
1: Kandasturi kuih?
0: Kuih apa?
1: Kandasturi?
2: Harga semua tak sama macam dulu.
0: Betul ya, tak nafikan.
2: Boleh pasal abang harga?
0: Boleh. Dulu kadipak pun sebiji tiga upang.
2: Dulu besar belan. Yang besar belan dulu sikit. Lapan kupang satu.
0: Betul. Lah dulu.
2: Sepeda apa lapan kupang satu?
0: Dulu kalau beli kuih boleh campur-campur. Lah beli kuih dah tiga biji, lima biji tak kira sekali. Makan hatu saja kan. Kuih kasturi.
1: Bukan.
0: Habis tu?
1: Kanasturi.
0: Kanasturi. Baik. Pak Su.
2: Ya.
0: Mukadimah sikit, Pak Su. Kata laluan.
2: Combi, comel sangat.
1: Ya.
2: Bambang
0: cuinya. Baik Pak Su, hari ni kami nak sembang berkaitan dengan kejutan.
1: Ya.
0: Pak Su dah kena dah Spera kan.
2: Kata pasal Pak Su duduk di Perak dulu.
0: Duduk di Perak. Di Penang tak nak cerita.
1: Tu lah banyak sangat Peraknya.
2: Masa Pak Su duduk di Perak, masa tu kecil-kecil lagi.
1: Kecil
2: lagi.
1: Perak belah mana?
2: Di Lenggong.
0: Ata cerita lah, cerita.
1: Ata tak ada Lenggong tak ada Ata.
2: Masa tu lah dalam tahun 50-an
1: kot. 50-an.
2: Orang jarang ada radio.
0: Okey.
2: Jarang ada radio. Yang boleh terkejut satu hari. Rakan dan luar. Dia akan macam orang berada lah. Kami buka tu, dia tengok dia tunggu di kuah pintu rumah.
0: Okey.
2: Saya ingat lagi.
1: Baik.
2: Dia bawa radio dengan bateri. Bateri pun bukan macam lain. Dulu bateri ayam. Bateri pas lagi berat bukan main.
1: Ya, betul.
2: Dia kena cas. Macam kita hari buka radio. Dia ayam tu boleh tahan dekat seminggu dua saja.
1: Ya.
2: Lepas tu kena pergi cas tadi.
0: Jadi benda tu dapat kat Pak Su lah.
2: Dekat saya, kat arwah bapak saya lah.
0: Kat arwah dia
2: lah. Lagi satu dulu, bila juga ada radio, Pak Su bola mendengar lagu. Lagu tu sampai ready ada.
0: Lagu apa?
2: Lagu Berdendang Sayang.
0: Berdendang Sayang?
1: Berdendang Sayang lagu si anak muda.
0: Ya.
2: Lagi satu, lagu Al-Azmi. Tapi lagu Al-Azmi tu dicedok oleh DJ Div.
1: Lagu apa tu?
2: Air Mata Kasih.
1: Okey, Air Mata Kasih berlinangan.
2: Ya.
1: Berlinangan selalu.
0: Okey, Pak Su, bubuh sikit, Pak Su, Pak Su.
2: Tak boleh dengar lagi lagu tu. Dia
0: Pak Su. Nyanyi sikit lagu Air Mata Kasih boleh?
2: Air mata kasih berlinangan terkenang dahulu.
0: Fuh. Dia tengah-tengah sik, tengah sik.
2: Sambunglah, sambunglah.
1: Ha, tu.
0: Betul tak betul lagu ni?
1: Betul lah.
2: Ya, ya, ya, ya, ya.
3: Tak seorang yang tahu.
0: Sambung sikit, Pak Su.
2: Sudahlah.
1: Saja bagi Pak Su tak ingat.
0: Alah. Nak jet sikit apa? Bukan senang Pak Su nak menyanyi.
1: Itulah.
2: Ya.
0: Ayak mata kasih lagu Arazmi tahun 1956.
1: Betul. Eh,
0: lama lagu.
2: Kalau boleh kasar pasal lagu Berdendang sayang.
1: Namun si anak muda.
2: Ya, sampai hari ini tu dengar lagu tu lagi.
0: Sampai hari ini, no. Baik. InsyaAllah, kalau sempat lagi kami payung. Pak Suna, Berdendang Sayang tu siapa nyanyi lagu tu?
1: Eddie Amin.
2: Ismail Ali Muda.
0: Boleh. Sekejap kami buh kat Pak Suna.
1: Apapun, terima kasih Pak Suna.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Tengok kata Pak Su tadi, zaman tahun 50-an dulu kan. Bukan semua orang ada radio, bang.
0: Betul
1: tak betul? Sebab dulu itulah orang takut, bang.
0: Takut noh. Sebab apa?
1: Bila dengar radio, nampak buang. Bila nampak buang, nampak radio.
0: Betul. Bapa akan tengok Saji Hasan kan.
1: Buang. Ya, master. Buang
0: masuk radio. Saya masuk di kampung itu radio tara boleh.
1: Bukan, hebat sini. Buang ah. Ya, master. Saya punya pangkat banyak besar ke sama master? Oi, besar sama nyebun. Jangan tahu kan. Buang ah. Ya, master. Masuk kampung. Korang kampung itu radio tak mau main. Main potong kau pula.
0: Pembangsa tengok Saji Hasan.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pagi Mutiara.
2: Ya, wabuat sembilan.
0: Sobal khair.
1: Tome dan Kiu sangat.
0: Assalamualaikum ya Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, sobal khair.
1: Alhamdulillah, syukran.
0: Syukran.
1: Bikhair.
2: Ya, khalas.
0: Alhamdulillah.
1: كيف حالك؟
0: Alhamdulillah.
2: أنا بخير.
0: Baik. Kam syakhsan fi usratika ya Syekh Ustaz Minang?
1: Alhamdulillah. Oh, baguslah saya ni.
0: Jami ulang balik Jami.
1: Ini yang tak disangka-sangka ni.
0: Jami ulang balik Jami.
2: Ustaz Minang.
1: Ya.
2: Okey. Kam syakhsun fi usratika ya Syekh Sembilang.
1: Allah Allah, kalau kasyon tu, itu yang hebat tu.
0: Jawab Ustaz.
1: Tak apalah, saya tak faham lah tu.
0: Jangan macam-macam kan Jombi lah ni.
2: Macam ni Ustaz Sembilang.
1: Bila tinggi dia orang ni bagus.
2: Bila Jombi tanya atas ni, kalau kita ni nak yakinkan orang, kita tak tahu, cukup kita jawab amin.
0: Juga doa. Soalan.
1: Tapi saya tak
0: mau
1: jawab.
0: Toi.
1: Ini pun Melayu sangat.
2: Bunyi Melayu sangat.
1: Kita tak bagilah lah jahat.
0: Boleh. Masya Allah.
2: Itulah bunyi Melayu sangat.
1: Bunyi Melayu sangat.
0: Jombi. Bunyi Arab sikit Jombi. Bunyi Arab sikit.
2: Haling ni. Fi usrati.
0: Masya Allah.
2: Talatah aksyas.
0: Melayu sangat.
2: Melayu sangat.
0: Baik Ustaz. Babak Ustaz, sihat ke Ustaz?
1: Alhamdulillah. Itulah lama tak call kali ni. Alhamdulillah ada rezeki hari ni.
0: Alhamdulillah Ustaz tak pernah try.
1: Try. Kadang-kadang sampai berjabu dan telefon.
0: Okey, baik. Ustaz,
1: saya pun tertarik dengan ni yang pasal Haizullah yang stasib ni. Jika kita mendapat sesuatu yang tak disangka-sangka orang.
0: Bagi Ustaz nyeritakan, pernah tak Ustaz dapat satu benda yang memang tak sangka sangat-sangat lah. Tak kisahlah sikit-sikit benda.
1: Saya sebenarnya baru kemarin.
0: Kemarin. Dapat apa Ustaz? Dapat jodoh Ustaz.
1: Kemarin saya pergi makan di Subaidah. Sebut bilang tak apa-apa.
0: Boleh.
1: Dekat Subaidah restoran lah.
0: Ya.
1: Saya makan di situ. Saya dah makan lah. Makan biasa lah. Subaidah ni dengan tose apa semua kan. Saya tak jumpa orang kenal saya pun. Siapa dia pun saya tak tahu. Tapi bila saya nak pergi bayar, di cashier tu kata orang dah ada orang bayar.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi kita tak tahu siapa bayar. Mungkin itu pun salah satu yang kita ingat lah, kita kenang lah. Tapi saya tak tahu siapa yang bayar kat saya. Jadi tak disangka-sangka lah kan.
0: Betul. Alhamdulillah.
1: Jadi saya tak tahu siapa. Sampai saya tak tahu. Tiba-tiba ni kata-kata Haji punya sudah ada orang bayar. Dia kata kita tak tahu siapa yang bayar. Jadi itu mungkin pun itu salah satu yang kita tak sangka-sangka kita dapat lah. Tak mestinya kahwin je.
0: Betul.
1: Itu pun kita tak sangka.
0: Betul.
1: Jadi saya berpegang kepada mayattaqillah lah kan. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan bagi rezeki yang tak disangka-sangka.
0: Amin.
1: Itulah yang tak sih maksudnya. Maksudnya rezeki yang tak kita tak jangka-jangka lah. Kita betul-betul macam saya kemarin. Saya tak kenal siapa pun. Saya tak tahu yang bayar tu siapa. Kalau ada kawan-kawan masuk ke apa, mungkin kita boleh agak.
2: Kita boleh nampak kan?
0: Sebab tu kata, bila kita buat baik dengan orang, Allah akan hadiahkan kebaikan untuk kita dalam keadaan yang kita tak sedar.
2: Betul?
0: Betul tak Ustaz kan?
1: Betul.
0: Ustaz lagi arif pasal benda ni Ustaz. Betul Ustaz? Macam Ustaz lah. Ustaz ni Allahu Akbar. Ustaz ni orang baik kan. Pergi mana-mana semua orang kenal.
2: Orang hebat.
0: Kami dapat sembang dengan Ustaz pun, kami rasa bangga Ustaz. Asal macam dia duduk bawah meja Ustaz. Malu sembang dengan Ustaz.
2: Itulah.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi Ustaz macam mana ni Ustaz?
1: Kita cuba nak buat ke arah kebaikan.
0: Betul Ustaz. InsyaAllah Ustaz.
1: Dan jika baik, Alhamdulillah. Kalau tak baik, jadi kesempatan je lah.
0: Betul Ustaz.
1: Kadang-kadang sedangkan Nabi pun orang-orang fitnah, orang apa macam-macam kan.
0: Betul.
1: Jadi kita ni apalah, siapa lah kita.
0: Betul.
1: Tapi saya memang respect kat Bambam lah.
0: Pasal apa?
2: Bambam, betul.
1: Bambam seorangnya cukup baik.
2: Betul.
0: Pasal apa saya kata macam tu?
2: Betul, saya sokong.
1: Dia bawa anak pergi main dulu.
0: Dia kerja tengok orang lah Ustaz.
2: Saya betul. Saya sokong tu Ustaz. Saya sokong.
1: Betul. Dia bawa anak dia pergi taman mainan.
2: Betul.
1: Sampai maghrib baru balik. Manik bawa pergi semayang kat masjid.

0: Ni kasih sayang Ustaz, ni kasih sayang. Kasih sayang.
1: Kasih sayang. Saya tak mahu lah kata dekat Combi, sebab Combi dia tak jumpa jodoh lagi
2: pelakonlah tu. Alhamdulillah, masya-Allah.
0: Masya-Allah, tabarakallah.
2: Tertelah biji botan ni.
0: Ya,
1: baik Ustaz. Tak sangka-sangka
0: hari. Combi. Ya.
1: Combi, insyaAllah maknanya dengan kerana topik kita hari ni, Combi pun tak disangka-sangka ni.
0: Baik. Tak disangka-sangka apa tu Ustaz?
1: Kita tak tahu.
0: Agak-agak Ustaz tu apa dia?
1: Ha?
0: Agak-agak Ustaz, saya nak jadi CEO kah?
1: Ya, betul. Macam tadi kan, tiba-tiba ada orang main panggil kan.
0: Again.
1: Tapi saya rasa yang tu takut mimpi lah.
0: Takut mimpi.
2: Apa-apa Ustaz, insyaAllah Ustaz, semoga dimudahkan urusan Ustaz. InsyaAllah Ustaz lah, dimurahkan rezeki sesa dan sesa bersama dengan orang baik.
1: Saya hari ni yang tu lah, ramai yang takilah tu kadang-kadang di kedai-kedai tergantung saja kan. Tapi itu yang berlaku pada saya, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Kita tak sangka, kita pun tak tahu. Masalah kita tak tahu siapa yang bayar tu.
2: Itu dia. Baik, alhamdulillah Ustaz. Terima kasih Ustaz. Semoga Ustaz sentiasa dimurahkan rezeki. Baik, okay. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Itu dia. Dari Ustaz Sembilang gitu. Okay. Apa, sebab Jumi. Semoga cepat-cepat mengurut Jumi ya.
0: Itulah, semoga apa ada tunggu. Semoga jadi CEO kan.
2: Baik, kita nak bersihkan kima rekan-rekan kita di Ruangan Wasiam Tu FM.
0: Daripada Hafiz Abdullah, abang. Apa katanya abang?
2: Cerita dia panjang ni.
0: Okey, cuba.
2: Cerita pasal kejutan ni, percaya pernah dapat tapi masa sekolah menengah. Dalam tingkatan 5 tahun 1995.
0: Okey.
2: Lagu tu saya di peluang masuk sekolah sukan Bukit Jalil masa tu. Dan sanggup naik kapal terbang dan tengah cari rekrut pelapis dalam bidang olahraga dan semua sekolah depa ambil berbakat dan dalam sains sukan, tapi bila ke sekolah orang lain depa tak mahu nak ikutkan cerita. Dia berpeluang bawa Hafiz ke Kuala Lumpur mengaji dan segala kos-kos pihak kami yang tanggung, asalkan dia mau jadi main dalam sukan C, dalam kejohanan setiap peserta baru kami akan training. Tapi itulah bakat yang telah pun digilat. Akhirnya mau cerita pasal saya yang sebenar dan depa rasa kecewa dan terkilan, katanya. Dia terkejut lah, dia berpeluang masuk ke sekolah sukan. Tapi tak berpeluang untuk menggilap prestasi dia waktu tu. Okay, baik. Dan kita nak bacakan kiriman yang berikutnya.
0: Okay.
2: Dan daripada filem Syahid KJS ni.
0: Daripada filem Syahid.
2: Daripada Syahid KJS. Dia cakap pasal filem saja. Ambillah iktibar orang yang bernama Buang.
0: Betul lah. Itu yang tadi kita kongsikan sikit pasal radio kan.
2: Betul. Itu pun kejutan juga.
0: Itu pun kejutan juga kan. Baik. Kita nak terima lagi memanggil.
2: Yang terakhir untuk
0: panggil
2: halu. Siapa talian?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Hak ni orang ni dia bukannya banyak terima kejutan.
0: Yeah.
2: Dia banyak mengejutkan orang.
0: Dia ini bukan CEO yang tukar, tapi CEO yang masih lagi megang sampai sekarang ni.
2: Dia CEO yang tidak, yang tertukar-tukar.
0: Yang
2: saat duduk sana, saat duduk sini.
0: Yang senantiasa menukar.
2: Menukar. Assalamualaikum. Tuan Runi.
3: Ya,
2: Pak Abang Tuan Runi.
3: Alhamdulillah sehat. Saya ingat saya telefon pejabat agama tadi.
2: Pasal apa? Pasal apa yang rasa macam pejabat agama tu?
3: Ingat aku nak telefon pejabat agama nak minta tolong apa, tanya panduan.
2: Baik Ustaz Combi, silakan menunjukkan panduan.
0: Ya, alhamdulillah. Apa yang saya boleh bantu pada Abang Haji?
3: Ni Tuan Haji, saya
0: tahu Tuan Haji. Sebelum Tuan Haji nak cakap, Tuan Haji memang cari tempat yang betul lah ni.
3: Oh ya.
0: Saya sebelum nak cerita ni, Tuan Haji belum buka mulut ni, tu dah sampai, saya dah faham lah ni. Sebab saya pun cerita dia macam ni lah. Contoh saya nak bagi tahu, tok dia nak menikah, lu bomo ni lah.
2: Guru, hentikan guru.
0: Jadi Tuan Haji nak cerita pasal kejutan begini kan Tuan Haji?
3: Ya, saya pun terkejut lah.
0: Saya dah kata dah.
2: Baik, okay. Tapi biasanya Tuan Haji nak masuk kawan pejabat agama tu, dia ada pintu masuk tau. Dan kita kena bagi salam dulu. Tapi ada password. Silakan password dia.
3: Passwordnya. Bismillah. Combi, oh Combi, kenapa comel sangat? Macam mana tak comel sangat? Make up sampai tak ingat. Bam-bam, oh bam-bam, kenapa so sweetnya? Macam mana tak sweetnya? Nuri tak miss punya.
2: Betul-betul jujur.
0: Kan Nuri tak miss tau.
2: Oh, dahsyat.
0: Okay.
2: Baik, turun ni. Pagi ni kita cerita pasal terkejutan ni. Kami pun terkejut juga ni. Tanya lagu ni. Jadi apa perkongsian kejutan yang mungkin turun nak kongsikan dengan kami pagi ni?
3: Saya kalau ikut cerita terkejut ni banyak kali dah. Tapi yang paling saya terkejut, yang saya tak boleh lupa sampai hari ni lah. Cerita ni lebih kurang dalam 15 tahun lepas. 20 tahun lepas.
0: 20 tahun lepas. Waktu tu umur 23.
2: Masa tu sebut 5 tahun.
3: Ya, kejutan ni memang saya tak sangka. Dia cerita dia, punca dia bermula daripada saya mula kahwin lah. Masa mula kahwin tu memang seronok lah semua. Seronok kalau kahwin ni. Tapi ujian yang nak mai tu kita tak sangka. Ujian tu mai sampai bertahun-tahun lah. Kami kahwin tak ada anak. Tak ada zuriat kan. Jadi mulut orang ni jangan cakap lah. Balik kampung pun orang sorak. Tempat kerja pun orang sorak. Penuh-penuh pun orang sorak. Jadi ya, sampailah satu hari lepas 5 tahun lah, dah tunggu kan, tak ada juga usaha macam-macam. Pergi hospital lah kan, pergi berubat kampung lah kan, semua tak ada juga. Dan satu hari malam lah kot kan, isteri saya main sembang dengan saya. Dia kata dia minta maaf lah, dia teriak-teriak kat saya. Dia kata dia tak boleh bagi zuriat kat saya. Saya pun sedih lah. Saya kata tak apa, nanti kita usaha lagi lah. Saya kata benda ni Allah Ta'ala yang tahu. Adalah benda, dia nak bagi kat kita tu, kita tak tahu macam mana. Dalam bentuk apa. Tapi jangan putus asa lah. Dia kata dia dah tunggu lama dah kan. Tapi tak boleh bagi juga. Jadi dia kata macam nilah, dia kata kalau awak nak zuriat juga, awak carilah yang lain. Dia kata kahwinlah yang lain kan. Saya dengar masa tu, saya tak sangka jawapan dia nak cakap macam tu kat saya. Sebab saya memang tunggu pun usaha tu memang tak berhenti dah kan. Tapi macam dia dah give up kan, masa tu dah 5 tahun lebih dah. Jadi dia cakap, kata tak apalah, carilah orang lain kan, dia kata. Masa tu hati hat yang kata sebelum tu duk kata dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga tu kan, duk kata kalau tak ada ni nak kena cari lain ni. Tak sangka jawapan tu keluar daripada mulut dia. Keluar. Tapi bila keluar pada mulut dia, saya pula jadi meruntun hati. Tak payah. Dia jadi tersentuh sungguh lah. Kenapa bila ada masalah macam ni saya nak lupakan dia? Dia tak minta lepas pun. Tapi dia suruh saya cari yang lagi. Tapi saya masa tu tersentuh sebab takkan kot disebabkan susah macam ni. Betul. Carilah lagi jalan lain. Yang tu saya bagi option yang last lah. Yang terakhir lah.
2: Baik.
3: Selagi tak habis lagi usaha ni. Dan lepas tu dia sedih lah kan. Saya kata, kalau katalah awak dah tak ada usaha tapi tak ada juga, kalau saya kahwin pun, saya kata anak tu anak awak juga. Dok dia kata tak sama, dia kata bukan dia yang melahirkan. Orang tengah sedih kan.
2: Faham.
3: Last kali saya tak mau bincang topi tu. Saya tak mau bincang sebab saya tengok dia memang dah putus asa sangat.
2: Orang
3: dah putus asa, kita nak tak tambah lagi.
2: Pressure tau, soal-soal macam tu. Kita faham, ada orang yang mungkin menunggu zuriat, ada yang 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 11 tahun kan. Setiap kita dapat soalan yang macam tu.
3: Lepas tu Tuan Mamang dengan Tuan Jomi tau. Selepas tahun kelima tu, usaha memang tak berhenti lagi lah. Dan yang tak disangka pula, ni kejutan kedua pula. Dan masa tu mak ayah dia nak pergi haji. Nak pergi haji pula, nak pergi umrah. Jadi dia minta izin saya kata tak apa-apa lah. Masa tu tahun ke-8. Tahun ke-8 kahwin. Lepas tu saya kata tak apalah, pergi lah. Masa dia pergi tu Tuan Haji dengan Tuan Ramban tu, saya duduk seorang tau. Orang dia, orang lebih umrah dalam apa 14 hari lah. Lebih kurang 13
4: hari. Lebih kurang 2 minggu.
3: Masa tu memang betul-betul saya duduk seorang kat rumah. Masa nak hantar lah tu, dah, dia lepas saja dah naik kan. Saya nak keluar tu, Allah, saya pula teriak. So Allah rasa macam kena tinggal kan, ditinggal kan. Oh, hari-hari duk teringat, tunggu bila dia nak call, bila nak call. Dan bila dia call tu, Allah, ayat mata jantan jatuh. Ha?
2: Padahal rindu. Punya
3: rindu tak tahu nak cakap. Oh. Padahal baru seminggu pergi. Lepas tu, dia pun habis umrah tu balik. Lepas balik tu, usaha lagi lah. Tak ada juga. Sampailah tahun ke-9-nya tu. Dia pergi tahun ke-7. Tahun ke-8 tu, mak ayah saya pula nak pergi umrah. Lepas tu adik-beradik semua ada anak-anak lah. Mereka kata, bang, abang pergi lah, kami semua anak-anak lagi kan. Abang tak ada lagi tanggungan. Tolonglah pergi, nanti jadi kat mak abah menyesal kan. Saya tak mau pergi sebab saya fikir, aku banyak dosa ni. Okay. Tak pergi sana kan. Dua fikir macam tu lah, duk negatif macam-macam kan. Sebenarnya saya nak kongsi saya tu lah, kita jangan terlalu beranggapan yang salah dengan Allah Ta'ala. Cuma ni jemputan tu ada lah. Dah
2: kita,
3: ada dah.
2: Kita ni kadang-kadang
3: duk sangka yang bukan-bukan. Jadi kalau pergi tu dah niat baik nak jaga mak ayah yang pergi lah. Last kali pujuk-pujuk saya pun pergi lah juga kan. Masa pergi tu dah lupa dah apa semua yang kata takut dosa apa semua tu kan. Memang sampai kat sana memang ayah tu sakit lah. Dia ada mild heart attack masa tu kan. Kalau kata saya tak pergi, tak tahu siapa nak berjaga lah. Orang yang mutawif kau-kau kan. Tapi lebih baik anak sendiri yang pergi lah. Jadi selepas balik je tu Tuan Cuming dan Tuan Bambang, memang tak sangka saya balik tu. Selepas berapa bulan saya balik? Dalam lebih kurang 5-6 bulan. Wife saya ni dia diam-diam, dia tak abang dengan saya tau. Dia dah rasa lain macam dalam badan dia. Dan dia pun pergilah test. Dia pergi test, beli strip tu sendiri. Dia test positif. Dia tak abang saya. Lepas itu test, dia kata dia pun tak percaya. Dia kata dia beli strip yang kedua, brand yang sama, pun positif. Dia kata salah kok ni, dia beli brand yang lain, yang ketiga pun positif.
2: Alhamdulillah.
3: Lepas tu dia mai jumpa saya. Dia kata, ni nak cakap dengan awak, masa tu hari Sabtu ke Ahad, cuti lah kan. Dia kata, ni minta maaf. Dia kata, saya nak cakap dengan awak sikit, tapi minta maaf. Dia kata, kalau awak marah sebab saya buat ni, bukan saya nak selindung sembunyi pada awak kan. Tapi dia kata dia rasa tak sedap badan sebab tak ada pengalaman. Jadi dia test sendiri. Jadi awak tolong baca, awak tengok. Saya pun tengok. Saya tengok baca arahan belakang, tengok depan, tengok belakang, tengok depan. Saya menung tu ingat dekat setengah jam tau. Fikir, betul ke ni? Saya kata, kot ni sis kot. Sis lah, apa Februari ke apa kan.
4: Sister?
3: Tu lah, cancer. Lepas tu saya kata macam ni lah. Hari Isnin kita ambil cuti, kita pergi klinik, pergi gaini kan. Dekat Subang Jaya. Ambil lah cuti, pergi kat gaini. Doktor gaini tu kata, ni kalau dah 3 tu positif ada lah. Tak apa, kita test dengan saya punya pula. Dia pun ambil strip dia, test pun positif. Lepas tu kita tak percaya lagi, mari kita test pakai apa tu,
4: ultrasound.
3: Yang pakai ultrasound kan. Yang cucuk, yang Isnin kat scan kat perut kan. Dia scan, doktor gaini scan, tak nampak. Bila tak nampak, kita je doktor pula confuse kan. Doktor kata macam mana, saya buat surat UP kat Bertam, ada klinik adik saya dekat sana kan. Dan tu lagi canggih, color tu terus. Bila pi sampai, saya tak tunggu dah, habis pada klinik tu terus pi Bertam. Pi Bertam scan, alhamdulillah, memang positif.
2: Alhamdulillah.
3: Itu kejutan kedua. Jadi sampai hari ni lah saya ingat kejutan tu. Tak boleh lupa lah.
2: Allah nak bagi satu benda yang orang kata apa, benda yang kita nak, tapi dengan cara yang berbeza.
4: Betul.
2: Kan, macam mana yang Tony dapat dengan cara orang kata apa, pi umrahnya, doanya, dengan orang kata apa, satu kejutan yang akhirnya Allah bagi juga kan. Ada orang ingat apa nak anak-anak ni macam apa, pi kedai beli order rumah 3-4 kereta balik.
4: Bukan.
2: Ada semua cakap, kita bukan tak usah.
4: Kita usah
2: tapi kita ingat ingat tau apa yang apa yang ada tu, apa kita dapat tu, Allah yang bagi.
0: Dalam masa yang bagi, sama, dia bagilah. Dalam masa yang sama dia sedang menguji hamba-hambanya.
2: Ada orang, ada orang cakap, "Oh, aku ni sampai bila nak ada anak ni kan, duk tunggu dekat 10 tahun nikah dah tak ada anak lagi kan." Tapi kena ingat tau, cabaran orang ada anak berbeza pula. Tapi orang yang tak ada anak mungkin dia rasa bebas.
0: Tapi itulah kan, kan saya nak bagi Tuan Roni, Bambam dan juga pendengar-pendengar serta penonton-penonton fikirlah. Kita tak kahwin, kita balik kampung. Orang kampung tanya bila nak kahwin.
2: Betul.
0: Dah kahwin. Tak ada anak. Orang tanya bila nak ada anak. Dah ada anak. Lepas tu dia depa diam. Sepatutnya benda ni salah orang kampung.
2: Apa itu?
0: Kena orang kampung kena tanya bila nak tambah satu lagi.
2: Ha, oh macam tu.
0: Bila nak tambah bini lagi.
2: Biasa macam
0: bila
2: tu soalan.
0: Nak tambah bini. Ini betul soalannya.
2: Soalan tu kena sedia manfaat kan, Jumi.
0: Ni kira duk tanya, kira bila nak menikah, dah menikah tanya bila nak ada anak, dah ada anak tak pernah tanya apa bila nak tambah bini lagi. Lain kali tanya.
2: Betul tu.
3: Aduh. Tapi ya, ni tuan-tuan Jumi dengan tuan-tuan. Oh, hak lesen hak 5 tahun dan yang lepas tu, yang pertama tu kan
2: batal.
0: Dah dia secara langsung terbatal lah.
2: Batal.
0: Ha, cuba tanya, cuba tanya tengok. Boleh boleh tak?
2: Boleh renew. Okey, apa-apa tu ni, terima kasih tu ni untuk persiapan pagi ni. Baik, insyaAllah.
3: Okay, baik, terima kasih tu.
2: Baik.
3: Okey, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia. Terus baik terbatal.
0: Terus terbatal yang tak saat ni apa nama ni dia punya apa? Lesen yang
2: lesen nak bagi menentukan. Yelah, sebab kita faham kadang orang perempuan ni, yelah, dia ada rasa macam dia tak mampu nak bagi. Dia sanggup buat benda, dia bagi di mulut kata bagi, tapi di hatinya tidak sebenarnya.
0: Tuhan saja yang tahu.
2: Tuhan yang tahu kan betapa sukanya nak ungkap perkataan tu. Tak apalah bang, abang carilah yang lain. Walaupun kita rasa macam ya, kita nak semang hari benda tu kan, tapi sebenarnya kita lebih ada gurau. Tapi sebenarnya nak seorang isteri nak membenarkan suami dia untuk bernikah seorang lagi, itu benda yang sangat-sanggat berat dalam hidup.
0: Tapi saya pernah jumpa ada yang sanggup bang.
2: Ada yang sanggup kan.
0: Dan ada kiriman pada rakan sahabat kita ruangan TikTok Panganas. Assalamualaikum Jemi. Bam bam. Ceria nampak. Saya terkejut balik kerja anak hadiah sebuah pacuan 4 roda untuk saya.
2: Dahsyat.
0: Ini kita terima ruangan TikTok lah kan.
2: Okey Jemi, kita sampai di hujung dah tugasan kita InsyaAllah. Untuk hari ini dan apa yang kita nak kongsikan bersama-sama hari ini, setiap apa yang kita dapat semua tu adalah rezeki daripada Allah Taala. Kejutan yang membahagiakan kita, kejutan yang mengembirakan kita, dan ada juga kejutan yang membuatkan kita rasa sangat down.
0: Betul.
2: Kan? Tapi ingat, setiap kehidupan kita ada warna-warninya. Okay? Dan setiap apa yang kita lalui kehidupan kita, mungkin cerita Jemi berbeza.
0: Betul.
2: Cerita Bambang pun berbeza. Dan itulah dia jalan kehidupan kita.
0: Masing-masing ada cerita masing-masing. Masing-masing ada kejutan masing-masing. Tapi kalau kita sendiri sebagai orang yang dikejutkan, atau kita satu hari kita nak mengejutkan, janganlah kawan tu sampai terkejut duduk hospital.
2: Yes, kan? Dan jangan mengharapkan sesuatu untuk menjadikan anda bahagia dengan hanya mengharapkan kejutan.
0: Ini dia tunggu bila nak kejutan, bila nak kejutan dah kena kejut, terkejut di hospital. Ini semua sebut pasal hospital, rata-rata semua kena potong lah. Ayah anda terkejut.
2: Ingat, bahagia itu bersifat manawi, juga bersifat rohani. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Bye-bye.
2: Jaga diri.
0: Yes, everybody.
2: Depan ni Aziz. Ooh, macam Aziz hari ni.
0: Ya Allah. Ooh,
2: sekian lama tak jumpa.
0: Dengan kebayanya
2: lain macam. Okay, untuk anda, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Jaga diri.
0: Everybody.

0: Mia, cepat sikit. Bas dah sampai ni.
1: Abang Bas, tunggu kejap. Mak, Mia tak salam lagi.
0: Mia sini cepat.
1: Biar pergi dulu ya, Mak.
0: Jalan baik-baik, sayang.
2: Kasih dan sayang keluarga boleh menyelamatkan anak-anak daripada bahaya dadah. Layari wecareweserve.org untuk mendapatkan pelbagai info, bimbingan dan bantuan berkaitan permasalahan dadah. Ambil kisah, ambil tindakan.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: Warta Mutiara bersama-sama Hamizah Mansor. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. 21 penumpang feri Teluk Bahang, Pulau Pinang dilaporkan cedera selepas berlanggar dengan kapal MV Mekarjaya berhampiran terminal feri Pangkalan Sultan Abdul Halim PSAH. Insiden tersebut berlaku dalam had pelabuhan Pulau Pinang pada jam 8.40 malam tadi. Pengerusi Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang SPPP Datuk Yusun Hin berkata insiden tersebut berlaku ketika MV Mekarjaya dari dermaga air dalam Batuas menuju ke terminal kapal persiaran Swettenham Pier SPCT. Ia kemudiannya bertembung dengan feri yang sedang menuju ke PSAH.
1: Dan Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang bersama-sama dengan Pidempol Sdn Bhd akan mengambil segala langkah yang sewajarnya bagi memastikan tindakan siasatan atau sebarang langkah-langkah susulan akan yang diperlukan akan dilaksanakan dengan sewajarnya.
0: Datuk Yeo Sung Hin, kesemua penumpang yang cedera dibawa ke hospital untuk rawatan lanjut. Sementara itu, Komandan Operasi Balai Bomba dan Penyelamat BBP Batuas Ridwan Nordin Mat Ashari berkata mangsa yang terlibat mengalami kecederaan di bahu, rusuk dan kepala.
2: Jumlah penumpang seramai 92 orang. 6 orang cedera telah dihantar ke ambulans. Mangsa cedera parah terlibat dengan kecederaan di bahu, rusuk dan kepala.
0: Ridwan Nordin Mat Ashari. Bagaimanapun, operasi perkhidmatan feri berjalan seperti biasa dan tidak terjejas susulan insiden tersebut. Beralih ke perkembangan lain, polis mengesahkan pergaduhan melibatkan sekumpulan lelaki di hadapan sebuah sekolah di Jalan Tentik Air Hitam pada 29 Ogos lalu membabitkan ahli geng 04. Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Danish Lin Kuan King berkata dua yang cedera parah akibat diserang anggota kumpulan terbabit hanya kebetulan berada di lokasi berkenaan. Menurutnya, kumpulan terbabit dipercayai cuba membantu pihak tertentu mengutip hutang sebelum berlaku perselisihan yang akhirnya membawa kepada pergaduhan, namun ia bukanlah membabitkan aktiviti pinjaman wang tidak berlisen seperti Alung. Datuk Danish menegaskan siasatan polis mendapati pergaduhan antara dua kumpulan berbeza dalam geng 04 berpunca daripada urusan kutipan wang. Sebelum ini, polis menahan 13 lelaki tempatan termasuk 3 individu bawah umur bagi membantu siasatan kes pergaduhan menggunakan senjata di hadapan sebuah sekolah. Jabatan Veterina Negeri Pulau Pinang memohon jasa baik orang awam untuk melaporkan kepada pihak polis sekiranya mengesyaki atau mempunyai bukti kukuh jika berdepan dengan individu yang menggalakkan atau memprovokasi haiwan untuk menyerang. Ia bagi membuka ruang kepada agensi penguat kuasa mengambil tindakan ke atas individu tidak bertanggungjawab. Ia sesulang kejadian yang tular di media sosial yang memaparkan rakaman video seekor anjing pemeliharaan menyerang anjing liar sehingga mengalami kecederaan di Tanjung Bunga dan terdapat seorang lelaki memegang tali anjing peliharaan itu ketika insiden berkenaan. Perkara berkaitan tindakan menggalak atau mendorong haiwan untuk menyerang boleh didakwa di bawah Seksyen 8 Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil 1955 Akta 336 yang memperuntukkan hukuman denda. Sementara itu, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Pulau Pinang MBPP Datuk A. Rajendran berkata pihaknya telah menerima aduan dan telah mengambil tindakan menangkap anjing berkenaan dan akan mengikut saluran undang-undang untuk proses berikutnya. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian Warta Mutiara, berita disunti Fik Gabriel. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: FM.
1: Okay, Mitra FM, segalanya untukmu. 10:11 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi terus bersama-sama dengan kami di Mutiara FM. Hari ini hari Rabu 2 September 2026 bersama dengan 20 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Fokus Mutiara, saya Aziz akan temankan anda sehingga jam 3 petang nanti. Dah hari ini kejap je kan, pejam celik. Kita dah masuk dah bulan September bagi tahun 2026. Sekejap je kan, masa itu berlalu. Kita pun tak sedar masa berlalu. Kalau kita tak potong masa tu akan memotong kita kan. Okay, untuk anda, hari ini macam biasa sebab hari ini hari Rabu. Kita ada macam biasa kita ada syoknya Hindi jam 12:30 hari nanti. Dan sekali lagi saya nak share juga dengan anda tentang hari ni ada air resepi. Sekali lagi saya share lah dengan anda tips untuk air resepi. Kejap lagi. Okey, jadi untuk anda semua teruskan mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Hari Rabu anda takkan bosan bila layan air resepi dalam Fokus Mutiara 10.3. Main nak habar. Perkongsian ilmu masakan, tips dan juga petua daripada pakar masakan. Pakat-pakat layan air resepi setiap Rabu dalam Fokus Mutiara. Main nak habar. 10 pagi hingga 3 petang. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Okey, air resepi. Kejap lagi baru main lagu ni. Kita nak dengar dulu air resepi untuk anda semua. Dah pun 10.22 minit pagi waktu ini. Untuk air resepi ni, saya nak share dengan anda. Yang ini mungkin ada di antara anda yang mungkin tahu ataupun ada yang mungkin baru tahu. Saya pun kadang-kadang mungkin baru tahu. Okey, untuk anda. Kalau kita rajin kat rumah tu, kita tak nak beli fries dekat luar, kita nak buat sendiri kan. Kita dah rebus kentang dan sebagainya, atau sebelum kita rebus kentang ke ataupun nak goreng ke apa kan. Sebenarnya kita goreng terus kan. Kalau kita nak kentang goreng homemade kita tu tak ada cepat lembik. Lepas kita potong, kita rendam kentang tu dalam air untuk kita keluarkan lebihan kanji tu. Lepas tu kita keringkan betul-betul. Lepas tu barulah kita goreng. Sebelum kita goreng lah, ada setengah orang dia dah keringkan, dia letakkan apa tu, tepung sikit kan, sikit-sikit salut-salut macam tu je kan. Lepas tu bubur sikit lah, apa tu, serbuk cili ke apa kan, baru dia goreng kan. Yang tu pun sedap juga. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk anda yang suka masak kari ni kan, anda nak kuah kari anda lebih naik minyak dan warna dia tu kan, anda jangan terburu-buru tambah air selepas masukkan serbuk kari. Biarkan rempah tu ditumis dengan minyak sampai betul-betul masak, barulah anda masukkan air tu. Barulah dia akan naik colour yang cantik. Okay? Baik. Seterusnya, untuk cili kering. Cili kering kadang-kadang kalau kita simpan terlalu lama, dia akan berhabuk dan dia macam akan ada bau sikit kan. Tapi anda boleh cuba cara ni. Selepas anda buang tangkai dan biji dia, anda sangai sekejap. Lepas tu anda kisar. Dan cara ini, dia boleh membantu mengeluarkan aroma cili tu, dan dia boleh mengurangkan bau mentah. Ada setengah orang, dia suka blend atau dia kisar dengan minyak. Sebab dia kata, kalau kita blend atau kisar dengan minyak tu, dia akan, kalau kita letak, kalau kita termasuk sekali dengan cabai atau biji dia tu, dia akan hancurkan biji dia sekali. Kalau anda perhatikan kadang-kadang bila kita pergi makan kat kedai ke mana-mana kan, kita nampak cili yang dibuat sama ada buat sambal ke buat apa, cili tu ada ketul-ketul kan. Itu sebenarnya tak berapa sihat untuk kesihatan kita lah. Sebab biji yang masuk tu dia boleh berkumpul satu tempat kan. Dia boleh jadi benda lain pula. Jadi kalau elok kita nak buat kat rumah, kita blend. Kalau nak blend sekali dengan biji, kalau kita buang biji, kadang-kadang biji tu ada juga kan, kita blend, letakkan minyak sedikit. Itu yang apa yang saya tahu lah kan. Letak minyak dan dia akan haluskan, dia akan blend semua halus lah sekali dengan biji semua dia blend sekali. Bagi blend lama sikit lah kan. Itu tips lah sikit. Mungkin anda sendiri kat rumah dah tahu, dah cerita tu kan. Mungkin yang baru nak belajar masak macam saya ni. Kita ambil lah ilmu masing-masing. Okay. Baiklah. Itu sedikitlah tips yang dapat saya share dengan anda. Banyak sebenarnya tips ni, tapi tak apalah, sikit-sikit je lah kan. Tips saya pun bukannya terer masak sangat kan. Kita tanya ke orang yang terer masak, mungkin dia tahu lebih banyak tips. Ataupun anda nak share dengan saya pun boleh hantarkan ke ruangan WhatsApp. InsyaAllah saya akan share dengan rakan-rakan kita semua. Okay, jom sekarang ini baru kita layan lagu ini, Semangat Lamina.

0: demi Tuhan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hisham bin Abbas, pengarah Jabatan Penyiaran RTM Negeri Pulau Pinang. Kemerdekaan adalah amanah untuk terus menjaga perpaduan dan keharmonian negara. Marilah kita bersama-sama menyemarak semangat perpaduan dan menyertai Malaysia tercinta. Berbeza budaya tetapi tetap satu hati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan. Jom kita kekalkan perpaduan ini sampai bila-bila.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Raya.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jumaah Tun Binti Abdul Ghani, Timbalan Pengarah Jabatan Penyiaran RTM Pulau Pinang, ingin mengucapkan selamat menyambut Bulan Kebangsaan. Sayangilah negara kita, cintailah negara kita. Semoga semangat patriotisme dalam kalangan generasi kita kekal subur sampai bila-bila. Kesejahteraan dinikmati. Selamat Hari Merdeka.

Hey, terima kasih masih lagi mendengarkan Mitra FM bersama-sama dengan saya Azzy waktu ini. Untuk cuaca bagi negeri Pulau Pinang hari ini, menurut Jabatan Meteorologi Malaysia di Pulau Pinang, kita lihat keadaan cuaca di Pulau Pinang ni hari ini pagi ni dijangka berlaku senarai rebu lah, manakala sebelah petang berpotensi berlaku ribut petir di kebanyakan kawasan pantai. Pada sebelah malam pula, hujan dijangka berlaku di beberapa kawasan pantai. Suhu hari ini antara 25 hingga 31 darjah Celsius. Jadi kepada anda yang berada di luar, khususnya yang merancang aktiviti petang, sentiasa berhati-hati dan pantaulah perkembangan cuaca semasa ya. Kalau keadaan berjerubu, kita cuba kurangkan aktiviti di luar rumah, terutama aktiviti yang memerlukan tenaga seperti bersukan atau beriadah ya. Jika perlu keluar, pakai pelitup muka yang sesuai untuk membantu mengurangkan pendedahan kepada partikel halus. Minumlah air kosong banyak supaya badan tu kekal terhidrat. Tutup tingkap dan pintu jika keadaan jerubu semakin teruk dan kurangkan kemasukan udara daripada luar. Kalau mata anda terasa pedih atau tekak anda mula rasa gatal, rehatkan diri dan elakkan pendedahan berpanjangan. Dan paling penting, semak bacaan IPU semasa sebelum merancang aktiviti di luar. Jaga kesihatan, jaga diri dan jangan ambil mudah dengan keadaan jerubu ni kan. Jadi untuk anda juga, jaga kesihatan anda walau di mana jua anda berada, terutama sekali warga emas kita. Jaga kesihatan. Okay, kalau tak ada kepentingan untuk keluar tu, tak payahlah. Nak suruh beli barang, bagi anak-anak pergi beli kan. Tak payah keluar, duduk kat rumah. Sementara tu, rehat-rehat je lah kat rumah. Okay? Baik, untuk anda semua, terus kekal mendengar Mitra FM. Untuk anda semua, jangan lupa hari ni, hari Rabu pukul 12, kita ada Syoknya Hindi.

0: Minggu ini cukup meriah, yang mana kita membawakan tiga jejaka yang cukup kacak kepada anda untuk segmen Chill and Chat.
1: Ah, betul. So kita ada Alif Aziz, Anas Rizwan dan Fadil Masood. Apa benda agaknya mereka nak kongsikan dengan kita tu?
0: Ah, kemudian di Behind the Vibes kita kenali insan di sebalik tiupan saksofon yang cukup memukul.
1: Ayo, dan dalam warisan kita pula, kita bersama-sama dengan penghibur opera Cina, Rachel Yong, dengan kisah yang pastinya menarik untuk kita kongsi.
0: Dan di dalam Sound On, ha, kita terbangkan kepada anda bersama dengan Mimi Fly.
1: Terbang
0: tinggi lagi.
1: Dan semuanya ini kami akan bawakan dalam HGV Reloaded Ahad ini jam 11 pagi. Di mana?
0: Hanya di sini 2.

Okay, itu dia kisah rumah tangga, nyanyian seniman agung kita Tan Sri P. Ramli. Lagu yang kedengaran tu agak lucu, tetapi sebenarnya banyak pengajaran yang terselit di sebaliknya, kan? Ha, dalam rumah tangga tak ada pasangan yang sempurna. Ada masa kita berbeza pendapat, ada masa kita terasa hati. Tetapi perkara kecil jangan sampai dibesarkan menjadi masalah yang lebih besar. Yang paling penting sekali, belajar untuk betul ansur, belajar mendengar, dan yang paling utama, jangan ego untuk meminta maaf. Sebab rumah tangga bukan tentang siapa yang menang atau siapa yang kalah, tetapi tentang bagaimana dua hati memilih untuk terus bertahan dan saling memahami. Kerana bahagia itu bukan apabila tiada masalah, tetapi apabila ada masalah, kita masih memilih untuk menyelesaikannya secara bersama. Kalau biasa tak ada masalah tu, pelik juga, kan? Itulah dia sedikit perkongsian untuk anda. Okey, untuk anda, jom teruskan bersama-sama dengan kami di Mutiara FM. Kita nak dengar pula lagu daripada Aina Abdul, Puas Sudah, Mutiara FM, segalanya untukmu.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Okey, masih lagi bersama-sama dengan saya Aziz dalam Fokus Mutiara. Untuk anda yang masih memandu waktu ini, saya nak share sedikit laporan trafik bagi negeri Pulau Pinang di atas Jambatan Pulau Pinang dari pulau nak menghala ke Prai masih lagi lancar. Cuma dari arah Prai nak menghala ke pulau, permulaan masuk ke Jambatan Pulau Pinang tu ada sedikit perlahan ya. Jadi untuk anda rancanglah aktiviti anda dan perjalanan anda di sebelah pulau, di sekitar laluan Masjid Negeri waktu ini masih lancar tapi perlahan sedikit di Jalan Scotland. Untuk anda yang memandu tu, sentiasalah berhati-hati juga. Jalan-jalan yang agak nampak perlahan juga kat sini, dekat laluan Pengkalan Well tu nak menghala ke Lebuh Raya tu, Dr. Lim Chong Yu juga nampaknya agak perlahan juga ya. Juga dekat dengan Lorong Perak tu pun sama juga, Sungai Pinang perlahan sedikit, tak adalah kesesakan yang luar biasa tapi agak perlahan jugalah. Rancang aktiviti anda, pandu dengan berhati-hati dan fokus pada pemanduan anda. Sentiasalah bersabar kalau keadaan agak sesak juga waktu-waktu ini kan. Jadi untuk anda, semoga selamat sampai ke destinasi anda. Jangan lupa jam 12, syoknya Hindi bersama-sama dengan DJ Ellie. Terus kekal mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Mabu. Ni ada kali kali tapi mana sampai kita londeh ni?
1: Hang ni kacau aku nak pi dengar lagu Hindustan set ni.
0: Ni hang nak pi dengar tahu mana mamu oi. Set aku nak ikut sekali.
1: Alah, duk tanya pula dekat Mujara FM lah slot shock yang Hindi. HK ini awek.
0: Lani ke?
1: Lani. Pukul 12 sampai pukul 1. Awek ke ini londeh ni?
0: Tak lagi ke terlondeh semua. Kami rumah tadi jenuh.
1: Haru ke ini eh?
2: Darde

Baik, dah pernah 12.34 minit tengah hari. Cuaca di Pulau Pinang memang berjerebu sekali ya. Untuk dah lebih seminggu dah masuk lagi. Hari ini pun akan datang pun berjerbu lagi ya cuaca waktu ini. Sebelah petang dijangka ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan pantai. Malam dijangka hujan di beberapa tempat di kawasan pantai. Untuk hari ini suhu minimum 25, maksimum 31 darjah Celsius. Dekat Hachal Diet daripada filem juga ya, Asam Tahun 1968 ya, daripada Nyanyi Muhammad

Itu dia lagu yang menghiasi filem Kasur Zindagi Bangai untuk hiburan anda. Ya, semoga terhibur dengan lagu-lagu Hindustan yang disajikan untuk anda pada hari ini, edisi hari Rabu. Rabu hari ini 2 September 2026 bersama 20 Rabiul Awal 1448 Hijrah, ya. Okey. Pukul 1 nanti kita akan ke Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk utama 1 tengah hari. Dan Zuhur bagi Negeri Pelapinan hari ini 1.21 minit tengah hari.

0: IPU 6 kawasan di Sabah tidak sihat, 2 bahagian di Sarawak tahap bahaya. Maha 2026, peluas jaringan pasaran, tingkat nilai produk pertanian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Dimulakan dengan keadaan jerebu semasa, bacaan indeks pencemar udara IPU di beberapa kawasan di Sarawak menunjukkan penurunan setakat pukul 12.30 hari tadi. Keadaan jerebu sebelum ini mencatatkan bacaan pada tahap tidak sihat hingga bahaya. Untuk perkembangan selanjutnya bersama Rosalina Rosli di Sarawak. Baik Lina, bagaimana keadaan jerebu di sana? Semoga memberi sedikit kelegaan untuk penurunan ketika ini.
1: Kai, mungkin kita boleh merasa sedikit lega dengan keadaan penurunan bacaan IPU jerebu di Sarawak hari ini, tetapi dalam masa sama kita masih perlu menjaga diri di tahap tertinggi kerana kualiti udara di beberapa kawasan masih berada pada kategori tidak sihat hingga berbahaya. Setakat tengah hari, 2 bahagian mencatatkan kategori berbahaya, iaitu Kuching dengan bacaan IPU 311 dan Serian 305 berbanding 6 bahagian semalam. 6 bahagian pula berada pada kategori sangat tidak sihat, iaitu Semarahan, Sri Aman, Sari K, Sibu, Mukah dan Bintulu, manakala 4 bahagian lagi mencatatkan bacaan tidak sihat. Operasi pembenihan awan pula dijadualkan akan bermula esok sehingga Sabtu ini tertakluk kepada kewujudan kelompok awan yang sesuai. Untuk bekalan air pula, penghantaran lori tangki ke kawasan yang terjejas akibat kemarau masih diteruskan khususnya di Betong, Sri Aman, Mukah dan Lawas. Sekian laporan saya, Rosa Lina Rosia dari Kuching, Sarawak. Bagaimana pula perkembangan cuaca di Sabah? Silakan rakan saya Nirona Newman di sana. Silakan.
2: Terima kasih Rosalina. 6 kawasan di Sabah merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 12.30 hari. Berdasarkan data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, Politeknik Kota Kinabalu mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 182, diikuti Kota Kinabalu 177, Keningau 176, Kimani 174, Sandakan 151 dan Tawau 104. Dalam berita itu infografi

0: Laporkan. Pemantauan para sungai pula menunjukkan Sungai Moyok di Penampang dan Sungai Kelapakan di Tawau masing-masing berada pada status normal. Sekian laporan saya Nirona Newman di Kota Kinabalu Sabah. Kembali ke Angkasa Puri bersama Kai. Silakan Kai.
1: Terima kasih Nirona Newman. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 bukan hanya bertindas sekadar pameran pertanian, malah memberi pendedahan terhadap nilai sesuatu barangan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Sri Muhammad Sabu menekankan pameran tersebut turut memberi fokus kepada petani dalam memperluas jaringan penjualan melalui pendedahan dan program yang ditawarkan.
2: MAHA ni bukan hanya pertunjukan pertanian, tapi dia adalah satu inovasi pertanian. Yang paling penting, soal makanan ni sudah jadi tajuk dunia sekarang ini, soal security makanan ini. Oleh itu, kita mahu rakyat mengetahui dan menginsafi bahawa program untuk kita ke arah keterjaminan makanan itu bukan sekarang saja, kena plan untuk masa akan datang.
1: Dato' Sri Muhammad Sabu. Ringgit dibuka rendah berbanding dolar Amerika Syarikat berikutan kenaikan harga minyak mentah Brent yang meningkatkan kebimbangan inflasi sekaligus mendorong jangkaan kenaikan kadar faedah rizab Persekutuan Amerika. Pada pukul 8 pagi tadi, mata wang tempatan menurun kepada 4.0380 berbanding dolar daripada 4.0370 semasa ditutup semalam. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid berkata, serangan keteteran antara Amerika dan Iran yang disambung semula mendorong harga minyak mentah Brent lebih tinggi kekal sebagai tumpuan utama dalam kalangan peniaga dan pelabur kerana risiko geopolitik terus mendominasi keadaan. Sementara itu, pergerakan kadar faedah Amerika Syarikat antara faktor yang diambil kira dalam menentukan hala tuju kadar dasar semalaman OPR Malaysia. Menurut penganalisis ekonomi dan pensyarah Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM, Profesor Dr. Noradli Rizwan Shah Muhammad Dali, perubahan kadar tersebut boleh memberi kesan kepada negara ini menerusi pergerakan aliran modal, kadar pertukaran ringgit dan keadaan pasaran kewangan.
3: Jadi buat masa ini pendekatan wait and see atau mengekalkan kadar merupakan pilihan yang munasabah selagi tiada kejutan besar terhadap inflasi, pertumbuhan ataupun pasaran kewangan. Pergerakan kadar faedah Amerika Syarikat memang penting, tetapi kita perlu tekankan bahawa bank negara tidak semestinya mengikut keputusan Federal Reserve secara langsung. Ya. Kesannya lebih banyak berlaku melalui aliran modal.
1: Tambah Dr. Noradli, sekiranya kadar faedah Amerika kekal tinggi atau meningkat, perkembangan itu dijangka mempengaruhi aliran modal dan ringgit sekaligus menjadi antara pertimbangan dalam penilaian dasar monetari negara. Keputusan kerajaan menaikkan ambang pengecualian e-invoice daripada RM1 juta kepada RM3 juta berupaya memberi ruang kepada perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS menstabilkan aliran tunai serta memberi tumpuan kepada pertumbuhan perniagaan. Demikian menurut Presiden Kebangsaan Persatuan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia, Samenta, Dato' William Ng.
4: Perniagaan dengan hasil tahunan antara 1 hingga 3 juta sebenarnya kita beroperasi dengan margin keuntungan bersih yang cukup tipis. Dan juga saiz tenaga kerja kita juga terhad dan kebanyakan PKS sebenarnya tidak mempunyai jabatan IT ataupun perkawanan khusus untuk mengendalikan isu invoice ini. Jadi pengecualian ini menghapuskan keperluan perbelanjaan untuk membeli software baru, untuk melanggan sistem ERP, untuk menaikkan POS kita dan sebagainya.
1: Dato' William Ng.
5: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari untuk anda semua yang terus kekal mendengarkan Mutiara FM. Dan bagi panduan muslimin dan muslimat, waktu zuhur bagi negeri Pulau Pinang kejap lagi tepat jam 1.21 minit tengah hari nanti. Kami di Mutiara FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada semua muslimin dan juga muslimat.

Sebab itu Nurul Ma'rifah ni semayang menawarkan, aku boleh membuka nur kebijaksanaan kamu dengan syarat sempurna cara kamu melakukan solat untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Terbuka akal fikiranmu, terbuka pintu adab sopan susilamu, akan terbuka pula apa akhlak dan budi pekerti kamu, terbuka segala-galanya sehingga kemuliaanku kalungkan kepada kamu seperti mana engkau menjagakan solat. Masya-Allah.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

Siapa yang mencari, bahasa Arab kata manjada, siapa yang cari, wajada, benda tu akan ada dan benda tu akan dapat. Kalau dia tidak cari kebaikan di dunia, dia tidak cari kebaikan di akhirat, maka tidak ada kebaikan kepada dia. Kalau dia mencari, insya Allah dia akan dapat.

hang selalu rasa nak give up dengan kehidupan hang. Aku just nak beritahu hang yang hang tak sorang-sorang. Sebab aku pun selalu rasa macam tu. Masalah yang main dalam kehidupan hang tu bukan main kepada hang, tapi dia main untuk diri hang. Untuk hang selesaikan masalah tu dari dia orang yang lebih baik daripada yang sebelum ni.

sambil duduk berjalan nak masuk kereta, baca Allahumma ajini minanar, Allahumma ajini, baca tujuh kali boleh. Bukan syarat duduk, yang syarat duduk kaki masih duduk macam tahiyat akhir, yang tu waktu baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syaiin qadir. Ha, yang tu sungguh Nabi kata apa, waktu baca tu kaki masih wathanin rijlaihi, kaki masih duduk macam tahiyat akhir, yang tu betul. Kaki jangan duk berganjak, jangan duk punggah bersila lagi, jangan duk rongkai kaki lagi, jangan duk pergi sandak kat tiang, jangan duk pergi pindah tempat soft lagi, duduk-duduk tuan tu. Kaki masih duduk macam tahiyat akhir, yang tu betul. Kata Nabi SAW, kataballahu bi, akan ditulis baginya 10 pahala, akan dipadam 10 dosa, akan diangkat 10 darjat, akan dijauhkan dia daripada gangguan syaitan pada hari tersebut, akan dijauhkan dia perkara daripada perkara yang dia tak ingin pada hari tersebut, dan dia akan terlindung daripada dosa-dosa melainkan dosa syirik kepada Allah. Hadis diriwayatkan oleh seorang sahabat bernama Abi Dzar radhiyallahu anhu. Yang tu betul, kaki masih duduk, tapi mai ta Allahumma ajini minan nar, dah tak syarat duduk sila dah. Boleh dah bangkit sambil duduk berjalan nak pergi kereta, boleh baca dah. Ayat kursi sambil duduk atas motor, Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Boleh tak? Boleh. Lepas tu nak baca subhanallah subhanallah subhanallah 33 kali, yang Nabi SAW kata apa? Baca 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu akbar, itu akan diampunkan dosanya walau dosanya sebanyak buih di lautan yang selalu kita duduk tinggal tu. Kalau tahu besar ganjaran pahala tu zikir-zikir lepas sembahyang tu, kita tak tinggal satu pun tuan-tuan. Tapi pesen kita ni angkat bungkok je, habislah zikir semua tak buat dah. Betul kan? Kita jenis kalau bangkit je habislah, tutup dah mulut dah. Tuan-tuan dah boleh atas motor pun boleh sambil duduk. Zikir yang kita buat lepas sembahyang, memang afdalnya duduk kekal, malaikat duduk angkat tangan duduk doa kat kita. Tapi kita kalau nak pergi kerja, tak apa, atas motor pun boleh, atas kereta pun boleh, sambil duduk berjalan kaki pun boleh, tak ada masalah apa. Cuma jangan tinggal saja.

Sejarah itu adalah pohonan yang pernah disirami basah air mata dan baja pengalaman. Biar ditimbus tanah hari ini, namun di kukuhnya akar, pohonannya terus tegak berdiri. Manusia yang bijak adalah mereka yang mengiktibar sejarah masa lalu untuk melakar sejarah masa depan. Hiduplah di dunia ini sebagai penyumbang. Usahlah kita hidup sebagai penumpang. Biar adanya kita, orang merasa. Dan perginya kita, orang terasa. Dengarkan Mutiara Ilmu di Mutiara FM. Isnin hingga Rabu, 3.15 petang. Dan ulangannya selepas maghrib. Saya, Ibnu Rijal.

Ya, Fokus Mutiara masih lagi bersama-sama dengan saya Azi, temankan anda untuk hari ini, hari Rabu ya, untuk anda semua. Terima kasih kerana terus kekal mendengarkan kami melalui frekuensi ataupun melalui RTM Klik. Bagi anda yang belum lagi muat turun RTM Klik tu, silalah muat turun sekarang. Betul-betul percuma untuk anda, tak rugi macam-macam yang anda boleh tengok dan dengar dekat RTM Klik. Okey, untuk anda yang masih lagi dalam pemanduan tu, sentiasa berhati-hati, yang sedang menjamu selera, selamat makan tengah hari, yang sedang mendengarkan saya waktu ini di kedai makan ke, dekat office ke, dekat stesen minyak ke, dengar suara saya ni. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang juga mendengarkan Mutiara FM, yang juga buka radio Mutiara FM, menjadikan Mutiara FM sebagai peneman di sepanjang hari anda. Terima kasih banyak-banyak untuk anda. Okey, jom teruskan mendengar Mutiara FM, segalanya untuk anda.

0: pasal racing haram ni lah Atuk kena kemalangan.
1: You nampak dia macam macam nampak macam bersakit lah. Tak nampak? Macam ni lah dia. Gelak, seronok.
2: Antara DJ dengan pendengar ni sebenarnya ada satu ikatan yang kuat lah.
3: Memang perasaan takut tu sentiasa ada. Tapi kita kena ketepikan sekejap.
4: AZ Podcast setiap Ahad, minggu keempat, jam 10 malam. Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu. Say Podcast.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi setitik misteri.

0: Ria.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jumaah Tun Binti Abdul Ghani, Timbalan Pengarah Jabatan Penyiaran RTM Pulau Pinang, ingin mengucapkan selamat menyambut Bulan Kebangsaan. Sayangilah negara kita, cintailah negara kita. Semoga semangat patriotisme dalam kalangan generasi kita kekal subur sampai bila-bila. Kesejahteraan dinikmati. Selamat Hari Merdeka.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Okay, Metro FM segalanya untukmu. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal mendengarkan kami di Metro FM. Walau di mana juga anda berada, masih lagi bersama-sama dengan saya Azi waktu ini. Terus temankan anda edisi hari ini, hari Rabu. Okay, dalam Fokus Mutiara. Baik, saya nak share dengan anda berkenaan dengan insiden yang berlaku semalam ya. Di mana insiden pelanggaran feri Pulau Pinang dan kapal kargo ni, di mana pasukan siasatan khas akan ditubuhkan. Apa yang dapat saya ringkaskan daripada apa yang saya baca, insiden berlaku sekitar 8.40 malam apabila feri Teluk Bahang dalam perjalanan ke terminal feri Sultan Abdul Halim atau PISA berlanggar dengan kapal kargo MV Mekar Jaya di perairan Pelabuhan Pulau Pinang, di mana 21 penumpang dilaporkan cedera. Sebanyak 11 mangsa ni dibawa dengan ambulans ke Hospital Seberang Jaya, manakala 7 daripada 10 mangsa yang cedera ringan kemudian hadir sendiri ke hospital. 18 pesakit menerima rawatan di Jabatan Kecemasan Hospital Seberang Jaya dan tiada yang dilaporkan mengalami kecederaan serius atau dimasukkan ke ward. Pengerusi Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang PPC Dato' Yeo Soon Hin mengarahkan siasatan khas bagi mengenal pasti punca kejadian dan faktor yang menyumbang kepada pelanggaran. PPC dan Pinang Port Sdn Bhd atau PPSB turut diarahkan mengumpul maklumat serta meneliti semula prosedur operasi dan mekanisme keselamatan bagi mengelakkan kejadian berulang. Perkhidmatan feri terus beroperasi seperti biasa selepas kejadian. Jadi untuk anda yang mana yang selalu menggunakan pengangkutan feri berulang-alik dari pulau ke tanah besar, tanah besar ke pulau, teruskan naik feri kerana itu adalah pengangkutan utama kita ya di Pulau Pinang ni. Dan jangan risau, jangan rasa takut dan sebagainya. Perjalanan tu lancar, insyaAllah. Doakan yang terbaik semuanya, okay? Jadi untuk anda semua, kami akan berikan kepada anda laporan-laporan yang terkini. Jadi pastikan terus mendengarkan kami walau di mana jua anda berada. Terus layan Metro FM, segalanya untukmu.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Naim bin Osman, jutera penyiaran di RTM Pulau Pinang, ingin mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan kepada kita semua. Sebagai warga negara Malaysia, kita seharusnya bangga dengan negara kita dan seharusnya kita berterima kasih kepada pahlawan yang berjasa untuk memerdekakan Malaysia. Merdeka!

Okey, Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih untuk anda semua yang terus mendengarkan Mutiara FM. Tugasan saya hari ini, 2 September, hari Rabu, dah sampai di penghujungnya dalam Fokus Mutiara. Kejap lagi dalam petang kru, anda akan bersama-sama dengan siapa yang akan menemani anda petang ini. Lain pada yang lain pula, ya. Jadi untuk anda semua, nantikan, jangan pergi mana-mana, teruskan kesetiaan anda. Memang Amin akan bersama-sama anda, tapi ada seorang lagi yang akan menemani Amin. Tapi siapakah itu yang akan teman Amin? Tiara ke? Bukan Tiara. Tiara selalu je ada, kan? Dia tak tahu siapa. Nantikan, jangan pergi mana-mana, terus kekal mendengarkan Mutiara FM. Okey, insyaAllah saya akan teman anda minggu depan. Okey, pastikan terus kekal mendengarkan Mutiara FM. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar komputer FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma. Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sur.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri.
1: Obor, obor kulit hitam.
2: Bukan.
1: Obor-obor yang dalam laut yang duduk terapung tu. Itu bubur. Lain, itu lain.
2: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.

0: berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM? Boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Yo, Mutiara FM, segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petang kru untuk hari ini berwajah baru.
3: Oh.
2: Hari ini tak seorang-seorang tau. Hari ini setelah hampir 2 tahun tidak bergandingan, tapi sekarang ni kita dah kembali bergandingan.
4: Surprise.
2: Apa yang buat kat sini Fazrina? Bukan selalu Fazrina, selalu pagi ke?
4: Tapi bermula-bula ni, saya akan konti dengan Ami.
2: Oh, petang lah.
4: Ya, dalam petang kru.
2: Tapi petang ni nampak macam ada ramai juga gandingan-gandingan eh.
4: Ya, mungkin lepas ni kita akan rotate lah. Saya dengan Mimi, saya dengan Q.
2: Amin dengan, Q, Amin dengan Fazrina, dengan Bos.
3: Bos ada.
2: Jadi kami berdua insyaAllah ke teman-teman untuk hari ni hingga jam 8 malam UTC Rabu 2 September bersamaan 20 Rabiul awal 1448 Hijrah.
4: So banyak perkongsian menarik mana nanti anda semua?
2: Untuk anda terus layan
4: Petang Kru.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuk
1: ni? Obor-obor kulit hitam.
2: Bukan-bukan. Obor-obor yang dalam laut ni yang duduk kamu terapung tu. Itu bubur. Lain, itu lain.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.

0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bagi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026.
2: Pernah terlintas di hati, bolehkah solat duduk jika tak mampu berdiri? Bagaimana pula hukum memberi pinjam wang tapi tidak dibayar semula? Jangan biarkan persoalan agama anda terbiar tanpa jawapan. Dengarkan Kalam Ustaz setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM. Kupasan persoalan fiqah, akidah, ibadah dan kehidupan harian bersama-sama Ustaz yang menyampaikan dengan ilmu, tenang dan penuh hikmah. Kalam Ustaz, suara yang menyentuh hati, menyuluh kefahaman setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM.
3: Inilah Mutiara FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Alhamdulillah, masih lagi petang kru Amin dan juga Fazrinah teman anda untuk jam ini dan pastinya untuk makluman muslimi dan muslimat sekalian. Sebentar lagi kita akan ikuti Mutiara Ilmu bersama-sama Imam Muda Ashraf dengan topik Laukana Bainana Bahagian Terakhir. Mutiara Ilmu ini dirakamkan di Masjid Jamek Sungai Nibong Besar, Pulau Pinang.
2: Nabi, orang yang melayan syarrul qaum, dia boleh layan satu kelompok manusia yang kita nampak macam geng-geng jahat, gangster, dia layan. Ini Nabi. Orang yang kita nampak seburuk-buruk manusia, Nabi layan. Amr al-As kata apa? Kami melihat aku duduk dengan kaum itu. Aku tengok Nabi. Nabi tengok aku. Aku rasa, dia bertanya Nabi, ya Rasulullah, siapa orang yang kau suka? Nabi pun cakap, Aisyah. Dia kata, bukan perempuan, laki-laki. Amr al-As, dia tanya Nabi, siapa orang kau suka? Dia tengok Nabi, Nabi tengok dia. Tiba-tiba dia bertanya Nabi, siapa orang yang kau suka? Nabi kata, Aisyah. Dia yang bukan perempuan, laki. Nabi pun jawab, Abuha, bapa kepada Aisyah. Siapa? Abu? Abu Bakar. Dah bukan bapa mertua kau, ada tak lagi? Nabi pun jawab, Umar. Lepas itu dia kata apa? Aku tak mau tanya orang. Sebab apa? Takut Nabi tak sebut nama aku. Kenapa? Tuan-tuan, sebab siapa-siapa yang duduk depan Nabi, tengok muka Nabi, Nabi tengok dia, dia akan rasa Nabi anggap dia someone special. Dan kita tak boleh nak buat kat semua orang. Kita layan orang pun pegang handphone. Betul ya? Sembang dengan orang tua pun pegang handphone. Tak boleh nak letak asap. Cakap dengan orang pun, tak ada lah Rasulullah SAW mata menjeling-jeling, curi-curi lihat, tidak. Tapi bila dipanggil namanya, akan dipalingkan kedua bahunya. Ya Rasulullah, pusing kedua-dua bahunya. Tak ada tengok-tengok. Macam kita takat tengok-tengok sikit ya. Kan? Kita lah. Orang tengok kita, kita marah pula. Ay, usyara lagi, contohlah. Marah pula. Akhlak. Tawaduk Rasulullah. Inilah kata. Sebab mana orang tak sayang? Nabi duduk dalam masjid, orang perempuan, Bani orang Ansar. Orang Ansar tu, perempuan ni, dia pencen lah. Kita kata pencen lah, lebih kurang. Dia tua. Dia pergi kutip pelepah-pelepah tamar ni, tak tepi. Nampak pokok kurma jatuh, apa-apa, batang pokok kurma jatuh, dia tak tepi. Dia kumpul. Satu hari, dia tak ada. Nabi bagi khutbah, Nabi bagi tazkirah. Nabi duduk-duduk, Nabi perhati. Ai nak imratu sauda. Mana wanita kulit gelap tu? Cleaner tu mana? Cleaner masjid ni. Selalu duk nampak dia. Mana dia? Sahabat Nabi, tuan-tuan, takut nak cerita kat Nabi. Rupanya, orang perempuan tu, tukang cuci masjid Nabi tu, baru saja meninggal dunia 2-3 hari sudah. Dan mereka tak bagi tahu kat Nabi kata dia meninggal. Banyak tafsiran ulama syarah hadis. Ada yang kata dia tengok rasa macam nak kejut Nabi tengah malam. Tak payahlah kot. Ada yang kata macam-macam tafsiran. Tapi ada yang mentafsirkan seolah-olah tuan-tuan yang meninggal itu cleaner ya, bukan pengurusi masjid. Yang meninggal itu orang biasa, Nabi pun tak pergi kot. No? Betul? Betul tak? Cara andaian, kita tak andai lah sebab sahabat Nabi Rasulullah sampai kita nak andai begitu. Tapi banyak tafsiran. Nabi kata, tahu tak? Siapa-siapa yang meninggal dunia, didoakan oleh Rasulullah SAW, maksudnya Nabi jadi imam salat dia, diringankan azabnya. Selagi mana Nabi masih ada, tak ada lah orang tuan-tuan yang mana mati Nabi tak jadi imam solat jenazah dia. Kecuali Nabi tanya beberapa kes-kes tertentu. Tapi Nabi nak jadi imam solat jenazah dia. Nabi bangun berdiri. Nabi kata, Aina maqabirah. Belu ni. Tunjuk dekat aku. Mana kuburnya? Mana kubur dia? Sahabat Nabi terketak-ketak tuan-tuan tunjuk kat luar. Bakar. Nabi pi kat kubur. Nabi pi kat kubur tuan-tuan. 7 perawi hadis. Sampai sepakat semua ulama. Termasuklah dalam mazhab Syafi'i. Jenazah sudah berada di dalam kubur. Sudah dikebumikan. Boleh untuk kita sampai di kubur. Macam mana Nabi tunjuk contoh. Nabi sampai menghadap ke arah kiblat. Allahu Akbar. Nabi salat jenazah walaupun jenazah sudah berada di dalam kubur. Daripada kes mana? Seorang cleaner Masjid Nabawi sahaja. Nabi nak bagi tahu. Dia tak kira siapa. Kita, anak kita dekat sekolah, cleaner pun kita biar anak kita cakap kurang ajar. Dia cerita akhlak-akhlak dia. Nabi SAW. Mana orang tak sayang kepada Rasulullah SAW? Bila Nabi duduk dengan Sa'ad bin Mu'ath, Sa'ad bin Mu'ath di bangsawan, orang Ansar. Dia masuk, Nabi kata, Kumu li sayyidikum. Nabi kata, aduh, itu orang besar, kaum engkau. Bangunlah, respectlah dia. Bangunlah. Tapi dalam hadis sebut Nabi SAW, kanu idza ra'ahu lam yaqumu. Nabi bila masuk satu tempat, sahabat Nabi tak berani bangun. Kenapa tak bangun? Sebab mereka tahu Nabi cukup tak nak orang kalau lalu mai muliakan dia lebih-lebihan. Ini dalam bab tawaduk Rasulullah SAW. Orang lain Nabi kata, bangunlah, respect dia. Tu tuan orang tu, bangsawan. Tapi untuk Nabi, sahabat Nabi faham. Nabi tak suka, jangan nak cerita saya. Itu Rasulullah SAW. Nabi SAW, seorang yang dikatakan oleh Aisyah, orang yang jek baju sendiri, orang yang dia tak ada apa-apa, tuan-tuan, nak bancuh kopi macam kita lah. Tak ada. Nabi ni, kata Aisyah, bila tak ada minuman, dia pergi belakang, dia pergi perah susu. Dia perah susu, dia layan diri dia sendiri. Tak payah nak susah-susah orang. Tawaduk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah kau tuan-tuan malam ni, kita pun nak cerita panjang. Itulah tuan-tuan ke 9 lah. Banyak nak cerita Nabi ni. Sebab apa? Bila kita kata tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua orang boleh cerita tentang Nabi. Kita anggap Nabi tu macam mana? Dia seorang rasul. Saya nak akhirkan cerita ni dengan kisah laukana bainana ni. Kita andaikanlah kita dekat dengan Nabi. Betul? Kalau Nabi duduk depan kita. Tapi kalau kita nak sebut, banyak riwayat sebut tentang sahabat Nabi yang tidak berada di tanah bumi Nabi wafat. Yang ini cerita yang masyhur tentang sahabat. Sahabat ada 124 ribu orang. Kubur paling baik adalah di Baqir. Kubur paling baik adalah di Baqir. Baqir mana? Madinah. Sebab apa Nabi berada di situ? Kalau tuan-tuan baca Nabi orang Mekah, Nabi hijrah Madinah, satu masa Nabi nak patah balik kampung dia. Yang ada perjanjian Hudaibiyah, Nabi nak buat umrah, Nabi rindu kampung dia. Rindu kampung dia. Tapi Nabi tak dibenarkan masuk. Ini cerita panjang. Yang Nabi mai dengan bawa kambing. Nabi kata, kami bukan nak perang ni. Bukan nak perang, tapi Nabi nak buat umrah. Tapi tak dibenarkan. Tiba-tiba turun ayat Quran, inna fatahna laka fatham mubina. Jangan risau, tak lama lagi engkau akan masuk bumi Mekah. Dan betul Nabi masuk. Saya ringkaskan, sampai Nabi masuk, Nabi tawaf Kaabah, sadaqa wa'dah warah wa nasara abdah wa'azza gendah. Nabi tawaf Kaabah, Nabi maafkan semua orang. Abu Sufyan pun Nabi maafkan. Semua musuh Nabi maafkan. Akhirnya dalam tak lama kemudian tiba-tiba diuji. Gabungan dua tempat yang mana berperang bertahun-tahun, Mekah Madinah ni, Muhajirin dengan Ansar gabung nak lawan dengan Quraisy bertahun-tahun, tiba-tiba sudah bersatu hati. Bila bersatu hati, tiba-tiba ada perang kena lawan dengan kabilah sebelah. Nama perang Hunain. Cabaran main. Ringkas cerita, perang Hunain tu antara perang orang Islam paling ramai dalam sejarah waktu itu. Sebelum tu kita sikit, kali ni dah gabung dengan orang Mekah, geng dengan orang Mekah, ramai lawan dengan orang-orang luar. dalam perang Hunain, laqad nasarakumullahu fi mawatin katiratin wa yawma Hunain idh a'jabatkum kathratukum. Panjang cerita perang Hunain, tapi saya ringkaskan, perang Hunain Islam menang. Bila menang tuan-tuan, Allah uji. Allah uji. Allah uji apa? 40 ribu ekor kambing, harta ghanimah. Tengok. Menang tuan-tuan kali ini, harta ghanimah ribu-ribu ekor unta. Ribu-ribu ekor kambing. Tuan-tuan, tiba-tiba Nabi bila mengagihkan harta ghanimah, Nabi banyak bagi kepada orang-orang Mekah. Bunyilah suara-suara sumbang daripada belakang. Ada bunyi-bunyi lah. Ada bunyi-bunyi, oh dia jumpa orang kampung dia. Ada bunyi-bunyi lah. Di tangan kami, fi saifi, di pedang kami ada darah, dan di tangan mereka ada ghanimah. Orang Madinah terasa hati. Sa'ad bin Ubadah jumpa Nabi, ya Rasulullah, ni orang Madinah pakai kata dekat engkau ni. Nabi tanya, Sa'ad, orang Madinah kata macam tu dekat aku, engkau macam mana? Engkau kata apa? Malu Sa'ad nak jawab. Akhirnya dia jawab-jawab. Nabi kata, pi tepi orang Muhajirin, panggil orang-orang Ansar, mai orang-orang Madinah. Mana-mana di depan. Nabi kata, engkau, kamu semua pernah kata macam tu kat aku. Nabi kata, mai nak ajak, cara cakap betul. Cakaplah dekat Nabi Muhammad. Cakaplah, wahai Rasulullah, waktu orang Mekah halau engkau, kami yang sambut engkau. Cakaplah dekat aku, waktu orang Mekah buang engkau, kamilah yang menyelamatkan kau. Cakap-cakap. Wallahi, sahabat Nabi malu tuan-tuan dengan Nabi. Ya Rasulullah, tak, kami tak kata, Nabi kata, hampa cemburu ke, jealous ke dengan kambing-kambing yang aku bagi kepada orang-orang Quraisy? Jealous ke dengan harta dunia, daki-daki dunia, sedangkan hampa semua akan bawa balik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa dia? Nabi nak bagi signal. Nabi orang Mekah, Nabi hijrah pindah saat Madinah, Nabi wafat, Nabi nak bagi tahu, aku nak ke bumi kampung hampa Madinah. Tu yang kita pi Madinah nyanyi pun lagu anak kita, apa, rindunya daku kan, dia budak-budak nyanyi tapi kita teriak. Budak-budak nyanyi tapi kita tak tahan tu. Kepada bumi Madinah, anak kita nyanyi, kita dengar memang rindu bumi kerinduan. Tapi sahabat Nabi yang kata ada 124,000, kata Abu Zur'ah 10,000 sahaja belakang makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, baki mana ratus ribu lagi, mana pergi tuan-tuan? Kubur sebahagiannya tak dijumpai. Saya duduk Turki Istanbul, ada kubur sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansari, orang Ansar, digelar Al-Ansari, maksudnya original Madinah. Tak semua orang digelar Al-Ansari. Sa'ad bin Ubadah Al-Ansari, Sa'ad bin Zurarah Al-Ansari, maksudnya original. Kalau saya orang Penang, saya pergi duduk sekarang dekat KL, orang tak panggil orang Penang Al-Filfilani, tak panggil dah.
3: Oh, saya tak maaf, Ustaz.
2: Orang panggil saya orang Damansara. Contoh dah kan? Okay. Tak original, habis dah. Ada Al-Maki kan? Al-Maki, Al-Jendrami, Al-Palembani, Al-Fatani. Ini semua ada Al-Al. Original Madinah, rumah antara rumah paling mulia dalam dunia. Sebab Nabi singgah dekat rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Kuburnya di mana? Di Istanbul. Ini cerita laukan bainana, yang kita nak kata kalau kami boleh nak Nabi dekat dengan kita. Tuan-tuan, hadis akhir Muaz bin Jabal radhiyallahu an, kibarus sahabah. Sahabah ada ramai. Ini sahabat besar, anak muda yang taat perintah Allah, faqih, ulama besar. Nama Mu'az bin Jabal. Lama ba'athar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mu'az cerita kat kita dia. Dia kata apa? Ni aku nak cerita kat hangpa. Cerita Nabi nak hantar aku pergi Yaman. Cerita apa? Ni nak cerita. Ini dimasukkan dalam hadis bab-bab detik-detik kewafatan Rasulullah. Tuan-tuan kalau baca hari ini saya ceramah, tajuk cerita tentang detik kewafatan Rasulullah. Signal-signal Nabi nak wafat. Nabi buat haji, la ta'khudhu anni manasikakum, buat haji macam ni. Tahun depan mungkin la ahujja ba'da 'ammi hadha. Mungkin tahun depan aku tak buat haji dengan hangpa dah. Sahabat Nabi lain. Ni macam. Sama macam hadis Yaman, hadis Mu'az bin Jabal, dia cerita, ni aku nak cerita. satu hari Nabi nak hantar aku pi Yaman, tiba-tiba Nabi panggil aku jalan dua orang, naik unta dua orang. Nabi tak sembang dengan aku. Nabi diam, suspend. Nabi tak cakap. Nabi dua orang naik unta, diam. Sehinggalah pada saat sampai hatta faragha, sehingga unta

0: إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا. Aku hantar hampir aman ni lepas ni. Aku rasa-rasa macam lepas ni kita tak jumpa dah. Engkau pergi aman ni, balik ni. La'allaka an tamurra bi masjidi wa qabri. Kau pergi aman, engkau balik nanti. Kau nak jumpa aku pun tak ada dah. Engkau hanya akan ziarah kuburku dan juga masjidku saja. Tuan-tuan, kalau orang tua saya cakap, abang nak balik Bangi ke? Contohlah. Abang, rasa-rasa abang pergi Bangi lepas ni, balik main mak tak ada dah. Tuan-tuan, tak pergi dah Bangi. Pergi tak? Ustaz memang tak keluar ini. Pergi tak abang? Kalau kita, tak pergi. Kalau kita ikut sentimental, betul sayang ni. Cik nak duduk sebelah mak. Apa jadi pun cik nak duduk sebelah mak. Kalau ikut Muaz, tuan-tuan, nak main sentimental semata-mata, dia mesti nak duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul tak betul? Nabi tengok, kata Muaz, kata fabaka Muaz, menangislah orang bernama Muaz itu. Khashyan li firaq Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan tangisan yang dahsyat kerana perpisahan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia cerita tentang dia menangis, dia tak tahan lah. Dia kata sebab Nabi takkan bohong. Nabi takkan bohong. Dan memang dalam riwayat dia balik, tuan-tuan, Nabi dah wafat. Muaz tak jumpa dengan Nabi. Dia ziarah makam Nabi dan juga kubur Nabi dan juga masjid Nabi. Itu Muaz dalam riwayat. Tu dia menangis. Tapi dia pergi tak pergi Yaman? Tuan-tuan, dia pergi tak pergi Yaman? Pergi tak? Sami'na wa ata'na. Sahabat Nabi, tuan-tuan, dia bukan kita macam kita. Kita ni, oh, kalau kita sembang depan orang tu, gajah boleh terbang. Nah, kita punya sembang lah kan. Tapi apa erti sayang betul Nabi? Dia ikut, tuan-tuan, dia pergi aman. Nabi pun tenang hati dia. Inna awdan nas bi al-muttaqun. Muaz, mangkana haitu, haitu mangkana. Muaz, pilah duduk mana-mana pun. Tak semestinya duduk dengan aku saat aku nazak, saat aku nak wafat. Pilah duduk mana-mana pun. Orang yang takwa pada Allah, yang mulia di sisi aku. Pergi. Muaz pergi. Nah, tuan-tuan, kalau tajuk ini kita sebut, laukana bainan al-habib, andai Rasulullah masih ada, Rasulullah ada depan kita, tuan-tuan, kita takwa pada Allah, takwa pada Allah, tak sempat jumpa Rasulullah walaupun hidup pada zaman Rasulullah. Uwais al-Qarni kerana menjaga mak, tak pergi jumpa Nabi. Dia hidup zaman Nabi, dia jumpa Nabi, Nabi tak ada. Walaupun nampak macam tak jumpa Nabi, sedangkan semua orang berebut nak jumpa Nabi, dia bertakwa pada Allah. Dia khidmat pada orang tua dia. Saat Umar al-Khattab pergi jumpa dia, Umar tanya, ya Rasulullah, kalau jumpa Uwais al-Qarni, apa aku nak minta? Mintalah kepada Uwais, mintalah kepada lelaki itu, Allah ampunkanlah dosa Umar al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar, tuan-tuan, jumpa dengan tabi'in, semua minta ampun dosa. Menunjukkan bahawa walaupun kita jauh daripada Rasulullah, insya-Allah kalau kita taat pada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita buat apa yang Nabi nak, kita tinggalkan apa yang Nabi larang, kita taat pada perintah Nabi, kita hidupkan sunnah Nabi dalam rumah Nabi pun, kita serius belilah buku-buku kisah Nabi. Malam ni tak sempat saya nak cerita semua. Kalau tuan-tuan tak ada buku kisah Nabi, maksudnya kita main-main je, kita tak serius betul kita nak cerita tentang Nabi dalam keluarga kita. Kita boleh kenal semua orang, kita nak cari semua orang. Saya ni bukan orang kenal mana, dia main jumpa ustaz, katanya orang tu nikah kawan ni, nikah pregnant tak pregnant, kahwin tu dia punya, nak ambil tahu. Kita tanya isteri Nabi ada berapa orang, dia tak tahu isteri Nabi ada berapa orang. Kita tanya berapa anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa cucu Nabi, berapa cucu Nabi pun dia tak tahu. Tapi sebahagian dia boleh kenal artis, dia boleh kenal orang-orang tertentu, anak isteri makan apa, tiap-tiap hari dia follow semua benda dia tahu tentang. Dia tak serius nak kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sayang betul-betul Nabi, insya-Allah belilah sikit, korbankanlah sedikit duit ringgit kita, bacalah hadis dalam rumah kita, insya-Allah nak. Kita harapkan pada malam ni kita dapat sesuatu yang baik, dan kita harapkan Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allah temukan kita, wa alhaqna man nabiy sallallahu alaihi wasallam.
1: Allahumma alhiqna.

0: Nabi SAW. Ya Allah, himpunkanlah kami dengan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Himpunlah kami dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Saya minta ampun minta. Ada terkasar bahasa tuan-tuan, terkurang mana tak kena minta ampun, minta maaf. Jumpa lagi insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Muhammadin wa ala alihi washabbi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana. Ya Allah, ampun dosa kami, ya Allah, ampun dosa kami, ya Allah, ampun dosa mak ayah kami, ya Allah. Kasihanilah mak ayah kami, ya Allah, seperti mana mereka kasih dan sayang kepada kami sewaktu kami kecil, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, ya Allah, Allahumma la tada'alana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Ya Allah, kami semua dalam dewan masjid ini, ya Allah, datang dengan dosa-dosa, ya Allah. Tidaklah selepas ini, ya Allah, kami keluar daripada majlis ini diampunkan dosa-dosa semua orang yang hadir pada malam ini, Allah. Wala maridan illa syafaita, wala daynan illa addaita, wala hajata min hawaij ad-dunya wal akhirati illa qadaitaha. Kami semua datang dengan hajat-hajat dan keinginan dalam hati kami, ya Allah. Tidaklah selepas ini, ya Allah, Engkau dengarkanlah hajat-hajat kami, keperkenankanlah hajat hasrat hati kami, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kurniakan kepada kami zuriat, pasangan, anak-anak yang menyejukkan mata kami, ya Allah. Anak-anak yang saleh dan salihah. Ya Allah, himpunlah kami, ya Allah. Himpunlah family-family kami, keluarga-keluarga kami, ya Allah, dengan orang-orang saleh. Himpunlah kami dengan para anbiya, himpunlah kami dengan para nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan himpunlah kami dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di telaga haudnya, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, ya Allah, kurniakanlah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan izinmu, ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, kurniakan kebaikan di dunia untuk kami dan kebaikan di akhirat untuk kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
1: Minna wa minkum takabbal ya karim. Alhamdulillah, demikian mutra ilmu sebentar tadi bersama-sama Imam Muda Ashraf dengan topik Laukana Bainana, bahagian terakhir. Mutra ilmu sebentar tadi dirakamkan di Masjid Jamek Sungai Nibung Besar, Pulau Pinang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untuk

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, petang kru. Masih lagi kami dan juga Fazrina. Halo.
0: Halo. Lain lah hari ni.
1: Lain kan. Asalnya orang kata Fazrina suara dia pagi-pagi.
0: Lepas tu suara saya kan digunakan untuk promo petang kru. So, empunya suara yang masuk hari ni.
1: Dah keluar dah pun. Keluar dah. Apa-apa, terima kasihlah untuk apa semua yang terus bersama-sama kami, yang terus dengarkan kami di frekuensi. Ada juga yang dengarkan kata mutiara ilmu tadi, topik Laukana by Nana. Tapi ujung-ujung kena dengar pun.
0: Tak apa, it's okay Amin. Kita kan ada ulangan lepas maghrib nanti.
1: Jadi boleh dengarkan semula. Okay, topik pun seronok. Laukana by Nana. Bermakna orang kata apa, andai Rasulullah
0: masih ada
1: bersama
0: nyanyi
1: kita.
0: Sikit Amin.
1: Macam mana rupa dia?
0: Andai Rasulullah masih ada. Apa nak menyanyi?
1: Ya, saya kena nyanyi. Saya nak cari lagu apa itu. Tapi kadang-kadang kasidah banyak macam tu kan?
0: Betul.
1: Kan, InsyaAllah. Jadi apapun urus kerja kita, pergerakan kita, bangun tidur kita, semuanya sebenarnya mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnahnya.
0: Sallallahu alaihi wasallam.
1: Insyaallah. Dan apapun untuk anda semua, banyak lagi perkembangan terkini dan juga update-update kita nak kongsikan untuk anda semua. Terus layan Petang Crew.

0: sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Dah buat iklan di media sosial. Ramai yang kongsi. Yang tengok pun ramai. Asyik minta PM tepi je. Tapi tak ramai yang beli. Macam mana nak buat ni?
2: Jangan risau. Mutiara FM kan ada.
3: Promosikan produk dan perkhidmatan syarikat anda di Mutiara FM. Terdapat banyak pakej menarik yang sesuai dengan bajet anda. Hubungi bahagian pemasaran dan promosi Mutiara FM di 04-2107-345 atau email iklan rtmpenang@gmail.com.

0: Company mau berlatih jokes nama 39 dan juga 90.9 di RFM segalanya untuk.
1: Petang Bro masih lagi bersama Amin dan Fazrina.
2: Ada lagi orang terkejut tau. Betul ke
1: it's
2: ni?
1: It's real guys, it's real.
2: Oh, ini sebenarnya bersiaran kami berdua, Amin dan juga Fazrina.
1: Itu yang surprise yang saya cakap pada minggu lepas lagi sebenarnya Amin. Saya kata minggu bulan ni ada surprise. Semalam saya dah kata dah, esok nantikan surprise tu dan cantik. Inilah surprise-nya.
2: Dan untuk Petang Crew kita ada banyak benarnya wajah-wajah baru, suara-suara baru. Mm-hmm. Penyampai-penyampai lama juga. Cuma gandingan itulah. Gandingan yang baru pada anda semua yang pastinya terbaik untuk anda. Dah masuk jam kedua pun terbaik juga.
1: Yes.
2: Sebab kita ada lagu-lagu terbaik, antaranya kita ada ini.
1: Kita ada teh hijau nyanyian tulus.
2: Amboi, green tea eh. Juga kita ada. Itu dah Hall of Fame The Script. Juga kita ada selepas ini Spoon Memory Seketum Rindu. Yang terbaik untuk anda pastinya Petang Crew.
1: Petang-petang mengantuk. Sekarang tak lagi.
3: Okay.
1: Sebab ada dua kepala akan teman hampa.
4: Kita jangan ambil pula calon apa dia jadi YB, kita ambil jadi menantu.
2: Itu
4: dapat, nanti ada dapat hati.
2: Itu dah benda menyelok perkasa bila sampai ke pakarangan.
5: Yang dia memang tak ada masalah. Yang buat masalah pun kawan ni kami. Sebab buat dia anchor bahasa Inggeris kami. Kalau nak RM50 kami boleh kongsi duit bayar dia.
1: Petang Crew 3 hingga 8.

0: Music paling meletop, Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan lintasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Petang kru, masih lagi Ami dan juga Fazrina.
4: Assalamualaikum. Selamat petang kepada anda yang baru saja buka radio tu.
3: Aha.
4: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.
3: Cantik. Dan juga kami berdua yang bersiaran berdua untuk kali pertama
4: untuk tahun ini. Selepas 2 tahun.
3: Tapi itulah semua proses penambahbaikan yang kita bawakan untuk anda semua.
4: Iyalah.
3: Dan banyak lagi kita nak bawakan untuk anda semua, antaranya perkembangan termasa di Pulau Pinang, yang mana semalam berlaku malam satu tadi, jarang-jarang berlaku juga sebenarnya, berlaku iaitu semalam pelanggaran di antara
4: feri Teluk Bahang dan juga kapal MV Mekar. Dan sebenarnya kita pernah naik sebenarnya feri ni, Amin.
3: Masa hari RTM baru ni lah kan?
4: Bulan 4 hari tu. Dan seramai 21 penumpang feri dilaporkan mengalami kecederaan.
3: Betul. Motor pun nampak, Amin tengok jugalah, motor terbalik je dekat kios juga lah.
4: Betul.
3: Tapi tak ada kemalangan jiwa yang dilaporkan berlaku. Betul. Dan semuanya insyaAllah semua selamat-selamat sahaja.
4: InsyaAllah,
3: jadi kita doakanlah semoga untuk anda penyong-penyong rezeki yang menggunakan baik, yang menggunakan di atas jalan raya di Jambatan Pulau Pinang ataupun yang menggunakan feri, senantiasa berada dalam rahmat dan juga lindungannya.
4: InsyaAllah, Amin. Terus layan
3: Petang Kru.

0: patah mengantuk. Sekarang tak lagi.
1: Okay.
0: Sebab ada dua kepala kan teman hampa.
2: So, jangan ambil pula calon apa dia jadi YB, kita ambil jadi menantu.
3: Itu
2: nanti anak dapat nanti.
3: Itu dah benar menyelok perkasa bila sampai ke pekarangan.
4: Yang dia memang tak ada masalah. Yang buat masalah pucuk kawan ni kami. Sebab buat dia anchor bahasa Inggeris kami. Kalau nak RM50 kami boleh konsisit bayar dia.
0: Petang Kru 3 hingga 8. Memang suit.
5: Seleksi lagu yang sentiasa memenuhi citarasa anda hanya di Mutiara FM.

0: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, petang kru masih lagi Amin dan juga Fazrina. Buat penuan muslimin dan muslimat, seketika nanti akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar tepat jam 4.25 minit petang bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menaikkan solat fardu asar daripada kami di Mutiara FM.

0: محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bersama kita berjuang untuk Palestin. #MutaraFM prihatin.
2: FM. Pulau Pinang 4:30 petang.

Inilah Mutiara FM. Ikuti tazkirah dan kupasan kemusykilan oleh Al-Fadhil Ustaz. Semuanya dalam Kalam Ustaz setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

0: Hai, saya Afiq Syazwan. Dengarkan radio nombor 1 di Pulau Pinang, Mutiara FM. Pilihan nombor 1 saya juga.
1: Ya, petang kru, masih lagi Amin dan juga Fazrina.
2: Ya, hari dah balik kerja dah ketua Amin.
1: InsyaAllah, time-time ni dah orang balik dah lah kan. Orang semua dah berpasak-pasak di atas jalan raya. Dan kalau tengok trend cuaca sekarang ni pun, kalau untuk di sebelah pagi, mungkin semuanya okey. Cuma jerbu lah.
2: Jerbu, betul. Baru ni kan CP Perak kan.
1: Okey.
2: Ada program Semangat Aspirasi Malaysia di sana. Di Perak pun agak jerbu juga. Rasa macam kabus-kabus.
1: Kabus-kabus kan. Tapi kita punya bacaan di Pulau Pinang ni, kalau kita tengok di seberang, di pulau,
2: masih lagi orang kata terkawal lah.
1: Terkawal lah. Nak dibandingkan dengan rakan-rakan kita di Borneo.
2: Oh, itu jauh lagi. Dekat 300 kan bacaan IPU di
1: dia
2: sana.
1: Kalau betul sihatnya tu berapa?
2: Bawah 100.
1: 100 kan? Jadi kalau yang sampai 300 tu, ada yang saya tengok tu sampai selfie tu tak nampak belakang tu, memang tak nampak.
2: Lah, saya tengok mereka duk apa, letak lagu Dunia Hai.
1: Allah. Bahaya sampai macam tu sekali. Tapi untuk anda semua yang jangan duk berkhayal sangat dekat luar sana. Kalau hampa yang tak apa nak sihat, rasa macam demam-demam sikit ke, sebab kalau orang yang tak apa sihat, dia macam golongan berisiko ni, terdedah dengan jerbu yang banyak, dia akan jadi sakit tekak. Dia akan rasa macam hidung tersumbat. Dia akan rasa macam pening kepala. Jadi kalau hampa duduk kat luar rasa macam ni, kena masuk dalam rumah adalah.
2: Ya, yeah, dan kalau berlarutan, pergi jumpa doktor dan pastikan pakai face mask.
1: Betul tu. Banyak lagi update terkini kita nak kongsikan untuk anda semua, pastinya selepas ini dalam Utama 5 Petang, Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Terus layan
2: Petang Kru.

0: FM。Lebih 1,000 pelarian Myanmar setuju pulang secara sukarela. Kebebasan berkarya seiring tanggungjawab hormati sensitiviti masyarakat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Seramai 1,476 pelarian Myanmar secara sukarela bersetuju untuk pulang ke negara asal. Menurut jurucakap kerajaan Datuk Seri Fahmi Fadil, proses penghantaran pulang akan dilaksanakan pada hujung September ini dengan jaminan keselamatan Myanmar.
1: 1,476 pelarian Myanmar yang dimaksudkan telah menandatangani satu dokumen yang memaklumkan bahawa mereka dengan sukarela ingin kembali ke Myanmar, dan daripada lebih 10,000 pelarian Myanmar yang berada dalam tahanan Depo Immigration, 5,000 nama telah disaring oleh pihak KDN, dan seterusnya 5,000 nama ini telah dipanjangkan kepada kedutaan Myanmar.
0: Datuk Seri Fahmi berkata demikian selepas mesyuarat Jemaah Menteri di Putrajaya. Dalam sidang sama, Datuk Seri Fahmi menegaskan kebebasan berkarya perlu disertai tanggungjawab menghormati nilai agama, harmonian masyarakat serta sensitiviti kaum dan budaya. Perkara itu susulan kontroversi membabitkan siri drama Madu atau Racun yang disiarkan di sebuah platform penstriman.
1: Kementerian telah mengarahkan Forum Kandungan Komunikasi dan Multimedia Malaysia pun CMCF yang berada di bawah jagaan MCMC bersama dengan FINAS untuk mengadakan pertemuan dengan pihak produksi dan juga pihak IGE pada petang ini untuk mendapatkan penjelasan menyeluruh berhubung kandungan drama yang dimaksudkan. Pihak JAKIM insyaAllah juga akan turut mengambil bahagian dalam pertemuan tersebut.
0: Datuk Seri Fahmi menambah, walaupun kandungan di platform penstriman pada masa ini tidak tertakluk secara langsung kepada pemantauan pelesenan FINAS, kerajaan memandang serius kandungan yang menyentuh sensitiviti agama dan kaum. Sementara itu, JAKIM digesa memperkukuh kerjasama dengan agensi berkaitan bagi menyemak kandungan serta mengambil tindakan susulan terhadap kandungan media yang akan ditayangkan kepada umum. Tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ahli Awal Agama, Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan bahan tontonan yang disiarkan di platform umum perlu mematuhi garis panduan penapisan kandungan, bahan-bahan penyiaran berunsur Islam serta peruntukan undang-undang sedia ada. Langkah tersebut penting dalam memastikan sebarang kandungan media disiarkan secara sahih dan memelihara kesucian agama Islam. Dalam hal berkaitan, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM, Zamri Zainal Abidin menyokong pendirian Dr. Zulkifli Hassan berhubung isu kandungan drama yang mencetuskan perhatian masyarakat baru-baru ini. Beliau berpendapat industri kreatif perlu disertai kesedaran dan tanggungjawab terhadap agama serta masyarakat dalam menghasilkan karya, selain mentingkatkan beratkan aspek kreativiti dan nilai komersial agar dapat menghasilkan kandungan yang berkualiti. Industri kreatif mempunyai kepengaruh besar dalam membentuk pemikiran dan nilai masyarakat, khususnya dalam kalangan generasi muda. Ini pula mengenai keadaan jerebu, Datuk Seri Fahmi memaklumkan pelaksanaan operasi pemenihan awan di Sarawak masih tertakluk kepada keadaan dan pergerakan awan yang sesuai. Ini bagi memastikan hujan dapat turun di kawasan yang diperlukan. Katanya, Met Malaysia sedang menilai kelompok awan yang bersesuaian sebelum sebarang operasi pemenihan awan dapat dilaksanakan.
1: Beberapa kumpulan awan, kelompok-kelompok awan yang telah dikesan didapati tidak bersesuaian kerana pergerakan angin telah memaksa awan-awan ini untuk berada di Laut China Selatan.
0: Dalam hal itu, sambutan Hari Malaysia pada 16 September ini diteruskan pada sebelah malam di Borneo Convention Center Kuching, Sarawak. Datuk Seri Fahmi berkata keputusan itu mengambil kira keadaan jerebu yang membimbangkan di beberapa kawasan di Sarawak, khususnya di Kuching dan Serian. Beliau juga Menteri Komunikasi berkata keadaan berkenaan menyebabkan acara yang dirancang di kawasan terbuka tidak dapat diteruskan seperti jadual asal. Masih dalam perkembangan jerebu, Kerajaan Negeri Sabah mengaktifkan Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB Negeri serta PKOB Peringkat Daerah di Kota Kinabalu, Keningau dan Papar. Ini berikutan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU menghampiri paras 200. Setiausaha Kerajaan Negeri Dato' Zainuddin Aman berkata, Ketua Menteri Dato' Sri Haji Jenor turut dimaklumkan bahawa peningkatan IPU dipengaruhi pergerakan angin dan dijangka meningkatkan secara konsisten selagi tiada hujan di Kalimantan. Berdasarkan Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan, kesemua kawasan Kota Kinabalu, Tawau, Keningau, Kimanis dan Politeknik Kota Kinabalu dikategorikan sebagai tahap amaran 1A.
2: Kemerdekaan adalah pemilihan hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya. Ini pula mengenai laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH. Beberapa individu yang pernah ditahan berhubung siasatan RCI TH sebelum ini akan didakwa di mahkamah esok dan Jumaat ini. Demikian menurut Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Dato' Sri Abdul Halim Ahmad. Pertuduhan tersebut akan dibuat di mahkamah di Shah Alam, Kuala Lumpur dan Kelantan. Dato' Sri Abdul Halim tidak menolak kemungkinan kertas siasatan yang dijangka didakwa pada minggu hadapan itu membabitkan golongan kenamaan serta pernah direman SPRM sebelum ini. Dalam pada itu, proses siasatan RCI terhadap isu tamu haji berpotensi mengembalikan keyakinan pendeposit dalam kalangan umat Islam negara kerana ia memberi gambaran lebih jelas tentang isu tersebut. Pengerusi Akademi Tamadun Islam, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UTM, Profesor Madya Dr. Nasrul Hisham Nur Muhammad berkata, RCI juga dapat memberi manfaat untuk jangka masa panjang menjadi panduan dalam memperbaiki isu-isu dalam tamu haji pada masa akan datang.
1: Kalau ada keputusan-keputusan pengurusan yang bertentangan dengan prinsip urusan ambil tabung haji itu, mungkin lembaga itu sendiri mampu mencabarlah keputusan pihak-pihak pengurusan kalau ada dua keputusan yang bercanggah.
0: Dr. Nasrul Hisham Nur Muhammad. Sebanyak 300 juta peruntukan tambahan diluluskan bagi membantu menyelesaikan tunggakan bayaran kepada kontraktor. Demikian menurut Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Marikan. Semalam, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mahu isu pembayaran kepada kontraktor diberi perhatian serius khususnya bagi kerja yang telah dilaksanakan dan mencapai kemajuan seperti ditetapkan dalam kontrak pembangunan termasuk projek jalan luar bandar di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Perkembangan luar negara, angka kematian banjir kilat dahsyat di Nepal minggu lalu meningkat kepada 1,127 orang. Menurut kenyataan polis, daripada jumlah itu, mayat yang ditemukan setakat ini hanya 95 telah diserahkan kepada keluarga setakat hari ini. Manakala angka kematian di wilayah Tibet, China kekal 16 orang. Dalam pada itu, jumlah kematian di Nepal sahaja telah melepasi 1,000 orang. Lebih 4,600 orang pula dilaporkan hilang. Kebanyakan mayat setakat ini belum dikenal pasti identitinya. Di Indonesia, Gunung Sinabung di wilayah Sumatera Utara meletus lagi ketika lebih 600 penduduk dipindahkan susulan peningkatan aktiviti gunung berapi. Menurut Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, letusan bermula pada pukul 7.20 minit pagi waktu tempatan dengan lajur abu menjulang kira-kira 1,000 meter dari puncak. Tahap aktiviti Sinabung dinaikkan daripada tahap waspada kepada tahap siaga. Konsulat Jeneral Malaysia di Medan menggesa rakyat Malaysia yang berada atau menuju ke Kabupaten Karo supaya terus berwaspada dan mematuhi arahan pihak berkuasa Indonesia. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, perenang negara Kyo Hoyan enggan dibebani sasaran pingat. Sebaliknya, mahu memberi tumpuan kepada persiapan bagi memastikan mampu melangkah ke akhir dalam acara disertai. Atlet berusia 24 tahun yang beraksi dalam acara 200 meter serta 400 meter gaya bebas itu mengakui persaingan renang di peringkat Asia kini semakin sengit menyebabkan kedudukan catatan masanya berbanding 3 tahun lalu turut berubah. Hoyan berkata sebelum ini berdasarkan catatan masa terbaiknya tahun ini mampu meletakkan beliau dalam kelompok 2 terbaik tetapi kini hanya berada di kedudukan ke-6 atau ke-7. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 1,000 pelarian Myanmar setuju pulang secara sukarela. Kebebasan berkarya seiring tanggungjawab hormati sensitiviti masyarakat. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: 95.7, 93.9 dan juga 90.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Macam biasalah untuk jam ini, kami berdua petang kru Amin dan juga Fazrina. Dan juga macam biasa jugalah untuk jam ini, kita juga ada
3: Base on Air.
2: Kadang-kadang Base on Air, Fazrina, untuk rakan-rakan kita kat luar sana, untuk nak cari hobi, tau. Ada yang suka hobi yang lasak-lasak, ada yang suka hobi yang dia suka tenang-tenang, mengai lah. Tapi ini kalau untuk anda semua yang suka aktiviti-aktiviti sunnah, ini disyorkan untuk anda semua.
4: Betul, kita bersama dengan
2: Abang Zaha Mizal kita. Hello, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Zaha, sihat ke?
5: Alhamdulillah, sihat saya.
2: Alhamdulillah, ni tengah duk memanah kan pun ni cik?
5: Tak ada, ada kat rumah.
2: Orang kata jarang-jarang nak jumpa ataupun nak dapat permainan memanah ataupun orang kata apa?
4: Akademi lah kan.
2: Jadi kita nak bersama-sama dengan Abang Zaha Mizal Arshri Al-Uthmani, yang mana mengetengahkan banyak sebenarnya aspek-aspek permainan yang diketengahkan oleh Arshri Al-Uthmani. Sebenarnya konsep dia tu macam mana tu, Abang Zaha?
5: Okey, penubuhan Arshri Al-Uthmani ni bermula pada tahun 2016.
2: Okey, 16
5: dan saya 2016. Dan saya mula memanah pada tahun 2015. Jadi matlamat utama Arshri Al-Uthmani ni ialah memberi pendedahan kepada masyarakat berkaitan kemahiran memanah.
2: Memanah pun dia ada banyak jenis busur ke, Bazar? Ke dia macam?
5: Dia ada kategori tradisional dan kategori moden. Jadi macam kami ni, kami lebih kepada tradisional. Berbanding dengan moden yang macam kita tengok dekat dalam sukan dekat TV tu lah.
2: Yang macam ada dia punya apa aim yang tengah-tengah tu.
5: Dia ada aim tu. Jadi maksud dia kalau kata macam tradisional ni, kita kata macam kereta manual. Kalau yang moden ni macam kereta auto. Jadi yang mana boleh bawa kereta manual, insyaAllah boleh bawa kereta auto.
2: Tu dia. Yang mana boleh bawa auto, belum tentu boleh bawa manual macam tu lah.
5: Macam tu lah, nak bagi faham.
2: Okey, mana kata lagi dia punya disiplin nak tu lagi tinggi jugalah, Abang Zaha tu. Dia kiranya dalam Arshri Al-Uthmani ni, dia ada lapis umur tertentu ke ataupun macam mana, Abang Zaha?
5: Okey, kalau ikutkan untuk program mingguan saya ni, saya buka untuk 7 tahun ke atas.
2: Okey,
5: 7 tahun ke atas. Tapi kalau ikut kami punya aktiviti, saya pelajar paling muda yang pernah saya ada berumur 3 tahun.
4: Wow, masya Allah, 3 tahun.
2: Boleh tarik ke
5: 3
2: tu?
5: 3 tahun.
4: Tak seberat ke dia nak angkat tu?
5: Tak lah. Yang 3 tahun ni dia pakai set kanak-kanak yang kepala rubber tu. So yang tu saya buat di Tadika Genius Outlet Bayan Baru.
4: Bayan Baru.
5: Itu kiranya tapi rasanya budak tu pun dah sekolah rendah, dah masuk sekolah waktu tu dia 3 tahun.
2: Itu kira busur tu sendiri buat ke ataupun custom sendiri ke atau macam mana tu?
5: Dia kebiasaan dia memang ada dijual, tapi untuk kegunaan saya sendiri, saya memang ada, saya punya, dia panggil pembuat busur ni dipanggil bower lah, bukan boya, bower, B-O-W-E-R. Pembuat busur ni lah.
4: Okey, Abang Zaha, dari segi yuran pula macam mana?
5: Okey, yuran ni kebiasaan bila saya bagi tahu, kebanyakan orang akan terbeliau pejim atau. Okey, saya lagi hampa pun nanti terbeliau pejim atau. Yuran penyertaan untuk program mingguan yang saya buat ni, saya ambil RM50 untuk setahun.
4: Subhanallah.
5: Sebab kebiasaannya Allah, kita ada yuran pendaftaran, yuran bulanan. Jadi saya ambil RM50 untuk setahun.
2: Allah ni, kadang-kadang dia bukannya kata apa, Mazhar, ada hidden charge ke kat belakang-belakang tu?
5: Tak ada. Jadi saya buat macam tu, saya buat yang tu. Jadi maksud dia contoh Amin bayar hari ni RM50. Jadi setiap minggu saya akan buka 3 slot. 9, 10, 10, 11, 11, 12. Jadi Amin boleh pilih lah nak slot mana satu.
4: Jadi lepas setahun kata, tu kena renew balik bayar
2: RM50 lah.
5: Jadi macam contoh hari ni, macam contoh hari ni 2 hari bulan 9 2026. Jadi 2027 saya akan tanya Amin, Amin nak continue lagi kan, nak sambung lagi kan?
2: Jadual pun dia jadual pun dia fleksibel Mas Zahar ni, jadi kita boleh kira lah nak buat belah pagi ke nak boleh belah petang. Kalau yang available
5: 9 sampai 12. Yang tu untuk program mingguan.
4: Kira Sabtu Ahad adalah.
5: Sabtu Ahad saja. Yang tu kami saya asal dah saya buat di Masjid Sungai Gelogor sejak tahun 2017. Sampai ke 2025. Kemudian tahun ni kami berpindah ke Jabatan Laut Batuban.
2: Dekat dengan kita dekatlah dengan kami ni kalau kami dah sampai pun.
4: Okey, Abang Zahar, mungkin ada yang nak menjemput, mungkin ada hari koko di sekolah ke apakah nak menjemput Abang Zahar tu, boleh ke?
5: Boleh, tak ada masalah. Sebab macam kami terbuka, kami memang terlibat dalam banyak program. Salah satu boleh rujuk macam kita bulan-bulan lalu kami buat ada satu aktiviti combat archery, iaitu panah tempur.
2: Panah tempur bunyi pun menarik.
5: Dia macam paintball tapi pakai bow dengan arrow, tapi arrow dia kepala foam.
2: Okey baik. Ai dahsyat sangat paintball tu, kalau kena tu dia berbekas je.
5: Tak, yang ni selamat. Yang ni lagi selamat daripada paintball.
2: Nampak lagi ni lah, nampak lagi sangat rancak untuk menggunakan panah. Kira lajulah nak kena tarik, nak kena lepas apa semua.
5: Ya, dia memang ada kemahiran. Dan salah satu yang mendapat liputan Selamat Pagi Malaysia ialah memanah berkayak. Sepenuh Pesta Sungai Pulau Pinang. Pesta Sungai Pulau Pinang 2 tahun lepas.
4: Kalau memanah berkuda saya pernah dengar lah. Berkayak ni first time saya dengar.
5: Berkayak ya. boleh rujuk di YouTube. Type saja memanah berkayak. Boleh yang tu pun Selamat Pagi Malaysia RTM juga membuat liputan.
2: Jadi kami pula jadi tiba-tiba mungkin nanti bos tengah duk dengar ni, nanti kita ada kerjasama ke apa-apa kan.
4: Betul.
2: Kita boleh buat gerak tempur. Kami baru-baru ni join paintball. Bos rasa macam tak serik nak main lagi. Kita cuba propose untuk pakai Ashri pula. Panah tempur.
4: Sampai berkaya.
5: Faham.
2: Abang Zahar ni, kawan-kawan kita ada tanya, kalau kami nak follow dekat social media, nak tengok tu ada dekat mana? Dekat Instagram ke, dekat Facebook ke, dekat IG ke?
5: Saya sebetul-betulnya saya aktif dekat Facebook lah.
2: Boleh
5: follow page saya personal punya lah, Zahar Mizal Osman.
2: Zahar Mizal Osman, type saja Zahar Mizal Osman.
5: Zahar Mizal Osman, dia punya profile picture gambar saya pegang bola tidur selah.
2: Wah, rancak sangat ni, dia punya DP pun tak relax. Dekat TikTok pun sama juga ke macam mana Abang Zahar?
5: TikTok ada, tapi TikTok baru lagi lah. Saya aktif, tapi kebanyakan masa dekat Facebook lah.
4: Okay, Abang Zahar, kalau ada yang nak contact Abang Zahar, mungkin boleh kongsikan nombor phone ke?
5: Okay, nombor phone saya 012-492-2141.
2: 2141. Sekali lagi Abang Zahar, Mamu kata teringin nak join juga.
4: Mamu tertinggal pen.
2: Sekali lagi.
5: Apa ni?
2: Nombor telefon.
5: Okey. 012-492 2141.
2: 2141. Baik. Mamu pun kata best. Terima kasih. Terima kasih juga Abang Zahar. Moga terus berkembang untuk Arshri Al-Uthmani, bukan saja di Pulau Pinang tapi di seluruh Malaysia. Kiranya mengekalkan sunnah
4: Nabi. Betul.
5: InsyaAllah
4: RM50 setahun. Mana nak jumpa Amin?
5: RM50 setahun. Dan kita ada program boleh buat lah team building ke apa-apa.
2: Macam mana tak tercengang. Terima kasih Abang Zahar.
5: Okay, terima kasih sama-sama.
2: Alright, itu dia. Bolehlah nanti kita ejen nanti.
4: Okay, jom. Saya pun macam dah teringin nak try dah ni. Memang dah sambil berkaya tu.
2: Kita fight dua lah. Terus layan
4: Petang Crew.

0: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q.
1: Urat tegang, weh. Krem kaki.
2: Bayangkan satu kilo, eh. Oh. Siap-siap dengan dahi-dahi ketegang, eh.
1: Teruk, weh.
0: Tingkatkan iman menerusi, mutiara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Q, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Citra FM. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk

0: semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, petang kru masih lagi bersama Amin dan Fazrina.
3: Yes, ya, di jam yang ketiga ini ada juga kawan-kawan yang dengar Biz On Air tadi. Uh-huh. Teringin nak join. Oh, dia kata kami yang berdengar-dengar yang baru-baru ni boleh ke nak join Amin juga Fazrina?
2: Boleh. Pasti pula tak boleh. Boleh je WhatsApp kami di 0105080957. Yeah, nanti penerbit kami akan contact anda.
3: Cantik. Tapi untuk sekarang ni, hampa kena contact juga untuk nak share topik petang.
2: Ralik
3: cik. Hari ni kita nak sembang berkenaan dengan bab kemalangan yang meninggalkan bekas. Betul ke?
2: Ya.
3: Yang berbekas.
2: Kemalangan yang meninggalkan bekas.
3: Bekas ataupun berbekas.
2: Berbekas.
3: Jadi bekas ni kadang-kadang boleh jadi bekas yang kita nampak. Uh-huh. Ada jadi kadang-kadang bekas yang
2: dari segi trauma ke.
3: Oh, ni yang dalamnya.
2: Uh-huh.
3: Jiwa lah.
2: Yeah.
3: Dia tak boleh nampak kereta laju sikit pun dia jadi terketak-ketak lah. Uh-huh. Nampak lembu pun dia jadi panik dah.
2: Macam ada sejarah jadi Amin.
3: Mungkin apa ada sejarah juga berkenaan dengan binatang ke kan. Tapi iyalah kan. Ada setengah orang tu Amin tengok kan, dia punya sebabkan kemalangan tu, dia langsung tak berani naik motor lepas tu.
2: Betul. Ada juga adik-adik kita yang upsi tahun lepas tu kan, kemalangan tu, dengar bunyi bas pun dia dah trauma
3: tak dah. Boleh dah.
2: Tak boleh dah.
3: Kalau apa pula macam mana kemalangan yang berbekas, cuba share tengok dengan WhatsApp kami di 010 508 0957.
2: Terus layan
3: Petang Crew.

0: datang ke rumah. Masih lagi Amin dan juga Fazrina.
1: Ya, masih lagi temankan anda di waktu ini. Dah balik dah ke tu.
2: On the way, dah nak sampai dah.
1: Nak
2: Alhamdulillah
1: sampai
2: dah. Yang dah sampai tu
1: tak jam eh.
2: No,
1: oh,
2: dia keluar
1: dah dekat kot.
2: 3.5
1: dia keluar. Okay.
2: Tapi pun untuk ada semua yang tengah mandu tu, hati-hati tengah memandu. Jangan laju-laju sangat. Kena ingat orang yang tersayang.
1: Betul, tengah tunggu kat rumah tu.
2: Betul, sebab hari ni pun kita nak cerita berkenaan dengan bab kemalangan yang berbekas. Tapi kadang-kadang yang berbekas tu boleh jadi yang berbekas tu parut. Boleh jadi yang berbekas tu adalah kenangan yang sampai bila-bila pun
1: tak boleh lupa.
2: Cuba share sikit dengan WhatsApp kami ni di 0105080957. Macam akan kita tengah duk share ni daripada Abang Sazali, katanya Assalamualaikum Amin.
1: Waalaikumsalam
2: Fazrina. Dah berapa hari dah duduk ke udara? Berapa hari? Berapa hari ni? Hari ni kan?
1: Baru hari ni.
2: Dia kata Amin dan juga Fazrina, topik hari ni Amin sangat dekat dengan saya. Tengok parit pun sekarang dah tak berani nak langkah dah.
1: Kenapa tu?
2: Sebab hari tu biasalah kan, longkang yang dalam tu kita duk ingat macam kita ni lepas untuk nak lompat dia. Tapi ada sekali tu lompat tak lepas, terkena dekat keting keras saya. Oh, sampai luka, sampai retak saya punya keting keras tu. Jadi walaupun longkang kecil yang nak langkah tu pun saya duk beringat sangat-sangat. Rasa seriau dekat saya punya lutut tu duk ada lagi.
1: Allah, teringat saya Amin. Sepunya jiran kan. Dia panjat pokok murungkai tau. Pokok murungkai.
2: Pokok murungkai
1: Pokok murungkai tu kan lembik, mana boleh panjat. Dia panjat. Wih, jatuh dah longkang ni.
2: Sama macam Halim jugalah. Allahuakbar. Dia tengok pokok murungkai tu
1: boleh dia tak boleh dah. Dia kata bila tengok pokok murungkai, dia makan pun tak dah. Dia kata trauma.
2: Kesian pokok murungkai. Sampai begitu efeknya tau. Kalau hampa pula macam mana ni bab-bab kemalangan yang berbekas, Fazrina ada kisah tu?
1: Kalau berbekas accident ada tau.
2: Accident
1: Ada.
2: Sampai sekarang lah dia punya.
1: Sekarang dah tak lah, tapi awal-awal tu trauma jugalah. Sebenar kena accident kami di apa, di jalan kami waktu tu. Tapi ada kereta depan, dia datang pop.
2: Okay, lepas ni memang ada banyak juga cerita ni pasal binatang.
1: Lembu ke?
3: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Check. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri.
1: Obor pulut hitam.
2: Bukan.
1: Obor je dalam laut ni yang untuk kamu terapung tu. Itu bubur. Lain.
2: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
3: Di sinilah suara bertemu suara.
4: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
3: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
4: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
3: Stesen berkembang.
4: Suara bertemu suara.
3: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
4: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
3: Silam Budaya Radio RTM.
4: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seprong Prai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Check. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri.
1: Obor pulut hitam.
2: Bukan.
1: Obor je dalam laut ni yang untuk kamu terapung tu. Itu bubur.
2: Lain.
1: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Kalau hampa nak dengar cerita gila-gila, kisah lawak lelaki bini, kisah dapur, sampailah kisah kehidupan. Ha, Acibi Maida. Acibi ni macam-macam. Aduh, saja tak kena dengan dia. Masak pun kelakar, sembang pun boleh pecah perut. Ha, apa lagi? Kita ni kalau dalam hidup tak boleh nak serius sangat. Jomlah kita gelak sama-sama. Ni ha, Acibi Maida setiap hari Rabu jam 10.45 pagi dalam Air Resepi hanya di Mutiara FM. Cerita biasa boleh jadi luar biasa dengan Acibi Maida.
2: Lebih jimat menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda.
3: Sambil memandu, sambil tengok Mutiara FM, barulah sempoi.
4: Buatan kru, masih lagi bersama Amir dan Fazrina.
5: Hello.
4: Dah masuk jam ke-4 lah, Kamit. Kami temankan anda dari waktu ini, lagu-lagu menarik menanti anda.
5: Amboi. Di dalam kolam, ikan dalam kolam, Vita Alvia. Juga untuk jam ini juga kita ada.
4: Sky Full of Stars, Coldplay. Dan juga kita ada.
5: Beri apa yang diminta. Sebelum dan sesudah senario untuk anda pastinya. Petang

Dekat Pulau Pinang ni, kalau anda lapar, makanlah nasi kandak. Kalau nak tengok pemandangan cantik pula, pergilah Bukit Bendera. Tapi kalau bosan, dengarlah Mutiara FM. Segalanya untukmu.

0: I tak tahulah. Untuk dekat Tiara Janji tu, lepas ni kita akan mainkan untuk anda.
1: Betul.
0: Ya, untuk sekarang ni macam biasalah, kita nak perhabis terus topik hari ni dalam Khalid Cik.
1: Aha, tadi kita terhenti macam tu je, Amin.
0: Ada yang duk tanya ni, ada yang duk kata Assalamualaikum Amin dan juga Fazrina. Ingat ke Q katanya.
1: Ada yang kata gandingan baru Hema Malini. Dah. Saya Fazrina.
0: Itu pelakon Hindustan ni.
1: Oh, dahsyat. Muka saya pun nampak macam dia.
0: Dia yang nampak macam kamu. Ini kita nak sembang berkenaan dengan bab kemalangan yang berbekas. Ada yang share ni. Assalamualaikum Amin dan juga Fazrina. Kemalangan berbekas sekarang, macam saya ni dulu sajalah nak tunjuk hero kan. Kalau bawa basikal depan markah, mesti akan lepas tangan. Oh, sama. Daripada Mustaqim. Sama, Amin pun lebih kurang lagu tu. Lepas tangan.
1: Dua-dua tangan?
0: Dua-dua tangan.
1: Oh, hebat.
0: Jadi kadang-kadang kami berlawan lah dengan kawan-kawan ni. Siapa yang paling lama lepas tangan, dia menang lah. Kalau ada markah kat belakang, lagi lah. Oh, berusaha tak pegang handle basikal ni. Tapi apa kan daya, ketika tengah duk lepas tangan tu, ada batu kerikil dekat bawah kat jalan, tak perasan terkena dan terjatuh. Bahu saya terkena jalan tar, terseret.
1: Allah.
0: Sampai sekarang masih lagi berbekas. Dekat situ tumbuh bulu yang paling lebat. lagu tu daripada Mustaqim. Dulu hero dulu.
1: Catur Pak Marco ke tu?
0: Dia terbakar lah. Alamak.
1: So dia malu pun dapat, sakit pun
0: dapat. Two in one lah.
1: Okay, berbalik kepada cerita saya tadi kan. Ha-ha. Kita tergantung kat situ kan.
0: Ya, yang pasti dah tahu apa.
1: Saya punya trauma yang berbekas tu, ketika accident.
0: Accident betul lah.
1: Accident betul. Okay. So tu kira macam accident yang paling macam mengerikan lah, yang pernah kena. Waktu tu cousin saya yang drive. So kami di laluan kami, dan kereta depan tu datang terus
0: menerpa. Tahu yang datang je.
1: Kat depan kereta tu agak teruk juga. Dan saya waktu duduk belakang tengah.
0: Okay.
1: Dan saya yang patutnya terpelanting ke depan. Tapi Alhamdulillah Allah pelihara. Sempatlah nak tahan.
0: Pegang ni lah dengan seat mokit depan tu lah.
1: So, Alhamdulillah tak ada apa-apa kecederaan jiwa apa semua. Okay. Semua selamat. Cuma kereta sahajalah.
0: Dalam tu semua selamat lah.
1: Semua selamat. Cuma ke apa orang kata keadaan tu. Macam kalau
0: laju sangat.
1: Laju. Tapi kami tak laju pun. Kereta yang depan tu yang laju.
0: Tak lah, situasi tu terlalu pantas. Tiba-tiba
1: Betul. Dan kereta berasap. Dan tiap kali saya duduk lalu jalan tu, saya akan macam trauma lah. Tapi sekarang dah okey dah.
0: Okey, faham. Yelah, melibatkan kemalangan lagi tu kan. Ada yang kawan saya tu, tu dia lah cerita buat kemalangan. Dia pemandu tu, dia stroke tau. Dia bukan stroke, dia macam sawan lah. Jadi bila tengah duk bawa kereta tu, tiba-tiba dia tarik. Tengah duk bawa tu, dia kaki dia tiba-tiba jadi straight tau.
1: Allahuakbar.
0: Dan kaki dia tu tertekan pedal minyak.
1: Allah.
0: Dan memang tak boleh nak alihkan dia. Dan kawan saya masa tu, dia kata sepupu dia duduk belakang, lajunya tu dalam 90 ke atas kurang lebih lah. Dan tangan dia pun straight pegang steering, tak boleh ke kiri ke kanan. Dia macam keras tau. Dan kenderaan tu, kereta tu langgar tiang elektrik. Situasi dia duduk sama macam Fazrina. Sebab tu dia mengingatkan saya, dia duduk kat tengah-tengah tu. Dia daripada belakang tu terpelanting kena depan, terkena kaca depan tu. Dan sampai sekarang kawan dia tu mungkin tak memandu dah. Kan? Jadi ni je lah, penumpang sahaja. Jadi sebab tu kadang-kadang memandu ni bukannya melibatkan kita sahaja, tapi melibatkan pengguna jalan raya yang lain kan. Kalau insiden tu kadang-kadang terkena kat orang lain. Sebab itulah sebelum nak mulakan perjalanan tu, bismillah banyak-banyak.
1: Baca doa naik kenderaan.
0: Kan. Jangan terlalu lara sangat.
1: Kan? Akan sentiasa berhati-hati.
0: Berhati-hati juga untuk teka Tiara Nyanyi selepas ini. Untuk anda, terus layan Petang Kru.

0: Seleksi lagu yang sentiasa memenuhi citarasa anda hanya di Mutiara FM.
1: Yo, Mutiara FM, segalanya untukmu. Macam biasa jugalah petang kru Amin dan juga Fazrina.
2: Ya, yeah, hello.
1: Dan untuk jam ini jugalah semua orang dah ready dah, Fazrina.

0: Lau lah.
1: Lagu apa pula ni?
0: Tiara ni dia kadang-kadang akai dia banyak. Ada yang tiba-tiba nak nyanyi lagu orang putih lah, nak nyanyi orang
1: lagu dandut lah.
0: Dandut lah. Tapi dia punya suara dia lagu tu lah, dia akan merosakkan lagu. Jadi tugas sampai semua untuk nak
1: meneka lagu apa.
0: Tiara pun dah ready ke tau? Dah ready. Okay. 3, 4.
1: Let's go. Tiara.

0: aku percaya sebalik kedukaan ada bahagia.
1: Lagu apa tu Tiara?
2: Bolehlah, tengoklah macam mana nanti. Untuk teka lagu Tiara tu boleh hantarkan dengan WhatsApp kita di 010-508-0957. Jangan stres-stres. Biar Tiara saja stres sampai kena steady, okay? Bersama-sama kami dalam
1: Petang Crew.

demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: lah. Amin suruh cakap kadang boleh, kadang tak boleh.
1: Eh, tu kiu lah tu nak mendidik si Tiara tu. Kadang-kadang dah sampai naik lemak dah. Tapi tak apalah, itulah cubaan dan juga dugaan untuk apa semua nak teka Tiara nyanyi. Dan ada juga, boleh tak bagi clue sikit Amin dan juga Fazrina? Boleh. Lagu ni sebenarnya lagu popular sekitar era 90-an.
0: Betul, dan lama.
1: Lagu lama, dicipta oleh komposer terkenal Eddie Hamid. Dan liriknya pula ditulis oleh
0: Cukup.
1: Tiara, terkejut saya. Kan. Dan penyanyi dia
0: dah syai ke?
1: Tak apalah, kita bagi sekali lagi lah. Tu dia Tiara, sekali lagi lah Tiara. Okay, in 3, 4.

dapur sampailah kisah kehidupan. Ha, Acibi my dah. Acibi ni macam-macam. Aduh, saja tak kena dengan dia. Masak pun kelakar, sembang pun boleh pecah perut. Ha, apa lagi? Kita ni kalau dalam hidup tak bolehlah nak serius sangat. Jomlah kita gelar sama-sama. Ni ha, Acibi my dah. Setiap hari Rabu jam 10.45 pagi dalam Air Resepi hanya di Mutiara FM. Cerita biasa boleh jadi luar biasa dengan Acibi.

0: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi mengajar ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah Arata dalam Ralik Chat. Hilang Ki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. GrabFM. GrabFM segalanya untuk memasuk lagi dalam petang kru bersama Amin dan
1: Pak Zarina. Terima kasih lah untuk apa semua ni. Hari pertama tu kami bergandingan, dia rasa teruja lah sebab dah lama dah tak bergandingan. Last 2 tahun ni?
0: 2 tahun dah. Dulu kita buat pagi. Sekarang ni buat petang. Nak buat sedia lain.
1: Dua-dua waktu orang tengah memandu. Waktu nak pergi kerja ni, dia mengantuk-mengantuk sikit. Nak balik kerja ni, dia kurang sikit mengantuk sebab teruja nak sampai
0: excited
1: rumah.
0: Excited nak balik.
1: Yo, ada yang anak-anak buah. Itu malam kok anak buah dia kata, Amin, pakcik Amin cuti bila? Nak ajak tengok wayang. Jadi apa-apa dia tak ada semua yang tengah memandu sekarang ni. Hati-hati tengah pemanduan. Mungkin ada di beberapa jalan utama yang tengah sibuk sekarang ni. Kenderaan yang semakin banyak. Antaranya di Lebuh Raya Lee Chong Yew. Nak menghala ke Jabatan Pulau Pinang. Menghala ke Seberang Perai. Juga dijangkakan kelewatan. Begitu juga dari Seagate. Dari Batu Maung. Nak menghala ke Lebuh Raya Lee Chong Yew. Hingga ke Perai. Dan juga dijangkakan kelewatan hingga ke Tol Sungai Dua. Begitu juga dari Sungai Bakap. Nak menghala ke Bukit Tambun. Ke Bukit Minyak. Hingga ke Tol Juru juga dijangkakan kelewatan. Dan apapun untuk anda semua, jika ada kemalangan, pastikan anda kurangkan kelajuan dan pandu dengan lebih berhati-hati. Elakkan daripada melihat atau mengganggu kawasan kemalangan dan kekalkan jarak.
0: Selamat anda. Semoga selamat sampai ke destinasi.
1: Cakap laju sebab apa? Selalu buat lah tu. Bukan.

0: ada bahagia.
1: Lagu apa tu?
2: Ada kawan kita yang hantarkan WhatsApp ni. Assalamualaikum Amin dan juga Fazrina. Banyak. Panjangnya H dia. Lagu yang Tiara nyanyi tu saya rasa lagu mengulit kenangan data.
3: Ada juga yang kongsikan dengan kita daripada Azmi. Katanya lagu ni macam mencari pengganti kepada insan yang pernah hadir dalam hidupnya.
2: Ni apa ni, curhat ke apa ni?
3: Katanya mungkin lagu di manakan ku cari ganti P. Ramlee.
2: Okey, baik. Ada juga yang hantar daripada Shifa Rini. Katanya Assalamualaikum Amin.
3: Waalaikumsalam.
2: Petang kru Fazrina. Lagu yang Tiara nyanyi tu saya pun tak tahu, tapi saya teka saja boleh ke? Search Isabella.
3: Okey. Ada juga yang kongsikan dengan kita daripada Naim. Assalamualaikum Amin dan Fazrina.
2: Ya, Naim.
3: Wow, the duo is back.
2: Dua tahun.
3: Katanya saya rasa macam ni lagu favourite saya, Suci Dalam Debu, Suci nyanyian Dalam Iklim.
2: Oh, sedap juga tu. Ini dari siapa pula ni? Hakim katanya. Assalamualaikum Amin dan juga Q. Amin dan juga maafkan saya. Bawah tu dia ada tulis lah. Fazrina, lagu yang Tiara nyanyi tu data mengulik kenangan. Dapat hadiah tak? Hari ni tanya hadiah ni. Sebenarnya tu orang kata yang mana dapat hadiah sebelum-sebelum ni bertuah.
3: Betul.
2: Kiranya kita buka itu special untuk hari itu saja.
3: Betul. Untuk tempoh masa tu sahaja.
2: Jadi bila akan dibuka semula kena tunggulah.
3: Ya.
2: Okay. Ada lagi ke yang teka tu? Siapa ni? Daripada
3: Adila. Katanya lagu macam lagu yang saya duk dengar zaman saya sekolah sebagai semua inspirasi.
2: Okay.
3: Katanya Kau Ilhamku Manbai.
2: Tak apalah.
3: Macam-macam lah.
2: Kiranya tak balance lah. Ada Iklim ada, ada P. Ramlee ada,
3: Data ada,
2: Data ada, Manbai ada. Tiara ada ke Tiara? Tiara, mana satu ni Tiara jawapan yang sebetulnya? Sila bagi jawapan sikit lah. Seorang saja ke dua orang?
3: Dua rasanya.
2: Berapa orang je mengulik kenangan data? Ada juga Abang Zahid juga ada 3-4 orang. Ada ramai lah juga mengulik kenangan data.
3: Tanya-tanya kepada anda yang berjaya menekan lagu untuk hari ini.
2: Yang tak berjaya?
3: Tak apa, esok kita ada lagi.
2: Esok kita ada lagi untuk anda pastinya dalam
3: Petang Kru.

0: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q.
1: Urat tegang, weh. Krem kaki.
2: Bayangkan rasa kilo, eh. Oh. Saya silap dengan dahi-dahi ketegang, eh.
1: Teruk, weh.
0: Tingkatkan iman menerusi mutiara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Q, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Segera FM.

0: Inilah Radio Malaysia Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, petang kru, masih dengan Amin dan juga Fazrina. Teman anda semua, dah jam terakhir dah pun.
2: Ya, dah jam terakhir dah pun. Alah, Amin, kita sambung lah sama kodom.
3: Jangan-jangan orang lain nak betul-betulkan juga.
2: Dia jadi terlebih excited sebab lepas 2 tahun.
1: Kita tunggu nanti lah. Next week nanti ada lagi kan?
2: Betul, apapun
1: untuk anda semua, terus bersama-sama dengan kami, terus bersembang-sembang dengan kami. Apa saja permasalahan apa semua, ada yang nak diluahkan, luahkan sajalah.
2: Ya, betul. Dan cakap pasal luah tu kan, I mean, teringat saya semalam, saya ada tengok satu video daripada seorang influencer ni. Katanya kita luah saja kepada Allah, tak kisahlah dalam solat ataupun dalam doa, tapi while kita tengah driving sekalipun, luah kepada Allah, bersembang kepada Allah.
1: Bersembang tu?
2: Ya.
1: Apa sahaja.
2: Allah Maha mendengar.
1: Oh. Kan? So kalau kita sedih pun kita bercerita,
2: kita happy ke? Kita macam baru ni terjadi benda yang sangat menggembirakan diri kita pun, kita macam menzahirkan rasa syukur kepada Allah.
1: Allah kan. Kadang kita ni dah terlalu terlalu mengagung-agungkan media sosial sampai apa-apa saja kita kongsi kat media sosial, dan kita lupa kepada siapa yang memberinya tu.
2: Betul.
1: Jadi insyaAllah moga kita betulkan jiwa kita
2: dan betulkan niat kita untuk menjadi orang kata versi yang lebih baik.
1: Amin. InsyaAllah. Apapun untuk anda, terus layan
2: Petang Crew.

0: القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Inilah Radio Malaysia Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: semak bacaan anda menerusi tahsin Al-Quran setiap hari Jumaat jam 3:40 petang. Telefon kami di 04-2107-389. Tahsin Al-Quran, anda baca, ustaz semak. Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Alhamdulillah, masih lagi petang kru Amin dan juga Fazrinah teman anda untuk jam ini dan pastinya untuk makluman muslimi dan muslimat sekalian. Sebentar lagi kita akan ikuti Mutiara Ilmu bersama-sama Imam Muda Ashraf dengan topik Laukana Bainana Bahagian Terakhir. Mutiara Ilmu ini dirakamkan di Masjid Jamek Sungai Nibong Besar, Pulau Pinang.
2: Nabi, orang yang melayan syarrul qaum, dia boleh layan satu kelompok manusia yang kita nampak macam geng-geng jahat, gangster, dia layan. Ini Nabi. Orang yang kita nampak seburuk-buruk manusia, Nabi layan. Amrul As kata apa? Kami melihat aku duduk dengan kaum itu. Aku tengok Nabi. Nabi tengok aku. Aku rasa, dia pergi tanya Nabi, ya Rasulullah, siapa orang yang kau suka? Nabi pun cakap, Aisyah. Dia kata, bukan perempuan, laki-laki. Amrul As, dia tanya Nabi, siapa orang kau suka? Dia tengok Nabi, Nabi tengok dia. Tiba-tiba dia bertanya Nabi, siapa orang yang kau suka? Nabi kata, Aisyah. Dia bukan perempuan, laki. Nabi pun jawab, Abuha, bapa kepada Aisyah. Siapa? Abu Bakar. Dah bukan bapa mertua kau, ada lagi. Nabi pun jawab, Umar. Lepas itu dia kata apa? Aku tak mau tanya orang. Sebab apa? Takut Nabi tak sebut nama aku. Kenapa? Tuan-tuan, sebab siapa-siapa yang duduk depan Nabi, tengok muka Nabi, Nabi tengok dia, dia akan rasa Nabi anggap dia someone special. Dan kita tak boleh nak buat kat semua orang. Kita layan orang pun pegang handphone. Betul ya? Sembang dengan orang tua pun pegang handphone. Tak boleh nak letak asal. Cakap dengan orang pun. Tak ada lah Rasulullah SAW mata menjeling-jeling. Curi-curi lihat. Tidak. Tapi bila dipanggil namanya, akan dipalingkan kedua bahunya. Ya Rasulullah, pusing kedua-dua bahunya. Tak ada tengok-tengok. Kita takat tengok-tengok sikit ya. Kan? Kita lah. Orang tengok kita, kita marah pula. Ay, usyar lagi. Contohlah. Marah pula. Akhlak. Tawaduk Rasulullah. Inilah kata. Sebab mana orang tak sayang? Nabi duduk dalam masjid, orang perempuan, bani orang Ansar. Orang Ansar tu, perempuan ni, dia pencen lah. Kita kata pencen lah, lebih kurang. Dia tua. Dia pergi kutip pelepah-pelepah tamar ni, tak tepi. Nampak pokok kurma jatuh apa-apa, batang pokok kurma jatuh, dia tak tepi, dia kumpul. Satu hari dia tak ada. Nabi bagi khutbah, Nabi bagi tazkirah. Nabi duduk-duduk, Nabi perhati. Ai nak imrata sauda. Mana wanita kulit gelap tu? Cleaner tu mana? Cleaner masjid ni. Selalu duduk nampak dia. Mana dia? Sahabat Nabi, tuan-tuan, takut nak cerita kat Nabi. Rupanya, orang perempuan tu, tukang cuci masjid Nabi tu, baru saja meninggal dunia 2-3 hari sudah. Dan mereka tak bagi tahu kat Nabi, kata dia meninggal. Banyak tafsiran ulama' syarah hadis. Ada yang kata, dia tengok rasa macam nak kejut Nabi tengah malam. Tak payahlah kot. Ada yang kata, macam-macam tafsiran. Tapi ada yang mentafsirkan seolah-olah, tuan-tuan, yang meninggal itu cleaner, ya, bukan pengurusi masjid. Yang meninggal itu orang biasa, Nabi pun tak pergi kot. No? Betul? Betul tak? Cara andaian, kita tak andai lah sebab sahabat Nabi Rasulullah sampai kita nak andai begitu. Tapi banyak tafsiran. Nabi kata, tahu tak? Siapa-siapa yang meninggal dunia didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya Nabi jadi imam salat dia, diringankan azabnya selagi mana Nabi masih ada. tak ada lah orang tuan-tuan yang mana mati Nabi tak jadi imam solat jenazah dia. Kecuali Nabi tanya beberapa kes-kes tertentu. Tapi Nabi nak jadi imam solat jenazah dia. Nabi bangun berdiri. Nabi kata, aina maqabira? Belu ni. Tunjuk dekat aku. Mana kuburnya? Mana kubur dia? Sahabat Nabi terketak-ketak tuan-tuan, tunjuk kat luar. Bakar. Nabi pi kat kubur. Nabi pi kat kubur tuan-tuan. 7 perawi hadis. Sampai sepakat semua ulama, termasuklah dalam mazhab Syafi'i, jenazah sudah berada di dalam kubur, sudah dikebumikan, boleh untuk kita sampai di kubur. Macam mana Nabi tunjuk contoh, Nabi sampai menghadap ke arah kiblat, Allahu Akbar, Nabi solat jenazah walaupun jenazah sudah berada di dalam kubur. Daripada kes mana? Seorang cleaner Masjid Nabawi sahaja. Nabi nak bagi tahu dia tak kira siapa. Kita, anak kita dekat sekolah, cleaner pun kita biar anak kita cakap kurang ajar. Dia cerita akhlak-akhlak dia. Nabi SAW. Mana orang tak sayang kepada Rasulullah SAW? Bila Nabi duduk dengan Sa'ad bin Mu'az, Sa'ad bin Mu'az di bangsawan orang Ansar. Dia masuk, Nabi kata, kumu li sayyidikum. Nabi kata, aduh, itu orang besar kaum engkau. Bangunlah, respectlah dia. Bangunlah. Tapi dalam hadis sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam kanu idza ra'ahu lam yaqumu. Nabi bila masuk satu tempat, sahabat Nabi tak berani bangun. Kenapa tak bangun? Sebab lepa tahu Nabi cukup tak nak orang kalau lalu mai muliakan dia lebih-lebihan. Ini dalam bab tawaduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang lain Nabi kata, bangunlah, respect dia. Tu tuan orang bangsawan. Tapi untuk Nabi, sahabat Nabi faham. Nabi tak suka, jangan nak cerita saya. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang dikatakan oleh Aisyah, orang yang jek baju sendiri, orang yang dia tak ada apa-apa tuan-tuan, nak bancuh kopi macam kita lah. Tak ada. Nabi ni, kata Aisyah, bila tak ada minuman, dia pergi belakang, dia pergi perah susu. Dia perah susu, dia layan diri dia sendiri. Tak payah nak susah-susah orang. Tawaduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah kau tuan-tuan malam ni, kita pun nak cerita panjang. Tu, kalau tuan-tuan ke 9 lah. Okay. Banyak nak cerita Nabi ni. Sebab apa? Bila kita kata tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua orang boleh cerita tentang Nabi. Kita anggap Nabi itu macam mana? Dia seorang rasul. Saya nak akhirkan cerita ni dengan kisah Laukana Bainana ni. Kita andaikanlah kita dekat dengan Nabi. Betul? Kalau Nabi duduk depan kita. Tapi kalau kita nak sebut, banyak riwayat sebut tentang sahabat Nabi yang tidak berada di tanah bumi Nabi wafat. Yang ini cerita yang masyhur tentang sahabat. Sahabat ada 124,000 orang. Kubur paling baik adalah di Baqir. Kubur paling baik adalah di Baqir. Baqir mana? Madinah. Sebab apa Nabi berada di situ? Kalau tuan-tuan baca, Nabi orang Mekah, Nabi hijrah Madinah, satu masa Nabi nak patah balik kampung dia. Yang ada perjanjian Hudaibiyah, Nabi nak berumrah, Nabi rindu kampung dia. Rindu kampung dia. Tapi Nabi tak dibenarkan masuk. Ini cerita panjang. Yang Nabi mai dengan bawa kambing. Nabi kata, kami bukan nak perang ni. Bukan nak perang. Tapi Nabi nak dia berumrah. Tapi tak dibenarkan. Tiba-tiba turun ayat Quran, inna fatahna laka fatham mubina. Jangan risau, tak lama lagi engkau akan masuk bumi Mekah. Dan betul Nabi masuk. Saya ringkaskan, sampai Nabi masuk, Nabi tawaf Kaabah, sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa'azza jundah. Nabi tawaf Kaabah, Nabi maafkan semua orang. Abu Sufyan pun Nabi maafkan. Semua musuh Nabi maafkan. Akhirnya dalam tak lama kemudian, tiba-tiba diuji. Gabungan dua tempat yang mana berperang bertahun-tahun, Mekah Madinah ni, Muhajirin dengan Ansar gabung nak lawan dengan Quraisy bertahun-tahun, tiba-tiba sudah bersatu hati. Bila bersatu hati, tiba-tiba ada perang kena lawan dengan kabilah sebelah, nama perang Hunain. Cabaran main. Ringkas cerita, perang Hunain itu antara perang orang Islam paling ramai dalam sejarah waktu itu. Sebelum tu kita sikit, kali ini dah gabung dengan orang Mekah, geng dengan orang Mekah, ramai lawan dengan orang-orang luar. dalam perang Hunain, laqad nasarakumullahu fi mawaqin katiratin wa yawma Hunain id a'jabatkum kathratukum. Panjang cerita perang Hunain, tapi saya ringkaskan, perang Hunain Islam menang. Bila menang tuan-tuan, Allah uji. Allah uji. Allah uji apa? 40 ribu ekor kambing, harta ghanimah. Kaya. Menang tuan-tuan kali ini, harta ghanimah ribu-ribu ekor unta. Ribu-ribu ekor kambing. Tuan-tuan, tiba-tiba Nabi bila mengagihkan harta ghanimah, Nabi banyak bagi kepada orang-orang Mekah. Bunyilah suara-suara sumbang daripada belakang. Ada bunyi-bunyilah. Ada bunyi-bunyi, oh dia jumpa orang kampung dia. Ada bunyi-bunyilah. Di tangan kami, fi saifi, di pedang kami ada darah, dan di tangan mereka ada ghanimah. Orang Madinah terasa hati. Sa'ad bin Ubadah jumpa Nabi, ya Rasulullah, ni orang Madinah pakai kata dekat engkau ni. Nabi tanya, Sa'ad, orang Madinah kata macam tu dekat aku, engkau macam mana? Engkau kata apa? Malu Sa'ad nak jawab. Akhirnya dia jawab-jawab. Nabi kata, pi tepi orang Muhajirin, panggil orang-orang Ansar, mai orang-orang Madinah. Nah, dulu. Nabi kata, kamu semua pernah kata macam tu kat aku. Nabi kata, mai nak ajak, cara cakap betul. Cakaplah dekat Nabi Muhammad. Cakaplah, wahai Rasulullah, waktu orang Mekah halau engkau, kami yang sambut engkau. Cakaplah dekat aku, waktu orang Mekah buang engkau, kamilah yang menyelamatkan kau. Cakap. Wallahi, sahabat Nabi malu tuan-tuan dengan Nabi. Ya Rasulullah, tak, kami tak kata, tak. Nabi kata, hampa cemburu ke, jealous ke dengan kambing-kambing yang aku bagi kepada orang-orang Quraisy? Jealous ke dengan harta dunia, daki-daki dunia, sedangkan hampa semua akan bawa balik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maksudnya apa dia? Nabi nak bagi signal. Nabi orang Mekah, Nabi hijrah pindah saat Madinah, Nabi wafat, Nabi nak bagi tahu, aku nak ke bumi kampung hampa, Madinah. Tu yang kita pi Madinah nyanyi pun lagu anak kita, apa, rindunya daku, kan? Dia budak-budak nyanyi tapi kita teriak. Budak-budak nyanyi tapi kita tak tahan dia tu. Kepada bumi Madinah, anak kita dah ni kita dengar, memang rindu bumi kerinduan. Tapi sahabat Nabi yang kata ada 124,000, kata Abu Zur'ah 10,000 sahaja belakang makam Nabi SAW, bakar lagi baki, mana 100,000 lagi, mana pergi tuan-tuan? Kubur sebahagiannya tak dijumpai. Saya duduk Turki, Istanbul, ada kubur sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansari. Al-Ansari, orang Ansar, digelar Al-Ansari, maksudnya original Madinah. Tak semua orang digelar Al-Ansari. Sa'ad bin Ubadah Al-Ansari, Sa'ad bin Zurarah Al-Ansari, maksudnya original. Kalau saya orang Penang, saya pergi duduk sekarang dekat KL, orang tak panggil orang Penang Al-Filfilani, tak panggil dah.
3: Sa'ad, tak maaf sekarang.
2: Orang panggil saya orang Damansara. Contoh dah, kan? Tak original, habis dah. Ada Al-Maki, kan? Al-Maki, Al-Jendrami, Al-Palembani, Al-Fatani. Ini semua ada Al-Al. Original Madinah, rumah antara rumah paling mulia dalam dunia. Sebab Nabi singgah dekat rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Kuburnya di mana? Di Istanbul. Ini cerita laukana bainana, yang kita nak kata kalau kami boleh nak Nabi dekat dengan kita. Tuan-tuan, hadis akhir Muaz bin Jabal radhiyallahu an, kibarus sahabah. Sahabah ada ramai. Ini sahabat besar, anak muda yang taat perintah Allah, faqih, ulama besar. Nama Muaz bin Jabal. Lama ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muaz cerita kat kita dia. Dia kata apa? Ni aku nak cerita kat hangpa. Cerita Nabi nak hantar aku pergi Yaman. Cerita apa? Ini nak cerita. Ini dimasukkan dalam hadis bab-bab detik-detik kewafatan Rasulullah. Tuan-tuan kalau baca hari ini saya ceramah, tajuk cerita tentang detik kewafatan Rasulullah. Signal-signal Nabi nak wafat. Nabi buat haji, la ta'khudhu 'anni manasikakum. Buat haji macam ni. Tahun depan mungkin la ahajja ba'da 'ammi hadha. Mungkin tahun depan aku tak buat haji dengan hangpa dah. Sahabat Nabi ni macam. Sama macam hadis Yaman, hadis Muaz bin Jabal, dia cerita, ni aku nak cerita satu hari Nabi nak hantar aku pergi Yaman. Tiba-tiba Nabi panggil aku jalan dua orang. Naik unta dua orang. Nabi tak sembang dengan aku. Nabi diam. Suspend. Nabi tak cakap. Nabi dua orang naik unta, diam. Sehinggalah pada saat sampai hatta faragha. Sehingga unta itu tenang. Maksudnya dah tenang, baru Nabi nak cakap. Benda penting ni. Takut dia. Nabi pun kata, Mu'az. Ya Mu'az. Innaka asa alla talqani ba'da 'ami hadha. Aku hantar hang pi Yaman ni lepas ni. Aku rasa-rasa macam lepas ni kita tak jumpa dah. Engkau pi Yaman ni balik ni la'allaka an tamurra bi masjidi wa qabri. Kau pi Yaman, engkau balik nanti, kau nak jumpa aku pun tak ada dah. Engkau hanya akan ziarah kuburku dan juga masjidku saja. Tuan-tuan, kalau orang tua saya cakap, abang nak balik Bangi ke? Contohlah. Abang, rasa-rasa abang pergi Bangi lepas ni, balik main mak tak ada dah. Tuan-tuan, tak pergi dah Bangi? Pergi tak? Ustaz memang tak keluar ni. Bila abang, kalau kita ikut sentimental, betul sayang ni, cik nak duduk sebelah mak. Apa jadi pun cik nak duduk sebelah mak. Kalau ikut Mu'az, tuan-tuan, nak ni sentimental semata-mata, dia mesti nak duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul tak betul? Nabi tengok, kata Mu'az, kata fabaka Mu'az, menangislah orang bernama Mu'az itu. Khasyian li firaq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan tangisan yang dahsyat kerana perpisahan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia cerita tentang dia menangis, dia tak tahan lah. Dia kata sebab Nabi takkan bohong, dan memang dalam riwayat dia balik, tuan-tuan, Nabi dah wafat. Mu'az tak jumpa dengan Nabi, dia ziarah makam Nabi dan juga kubur Nabi dan juga masjid Nabi. Itu Mu'az dalam riwayat tu dia menangis. Tapi dia pergi tak pergi Yaman, tuan-tuan, dia pergi tak pergi Yaman? Gira. Sami'na wa ata'na. Sahabat Nabi, tuan-tuan, dia bukan kita macam kita. Kita ni, kalau kita sembang depan orang tu, gajah boleh terbang. Nah, kita punya sembang lah kan. Tapi apa erti sayang betul Nabi? Dia ikut, tuan-tuan, dia pergi Yaman. Nabi pun tenang hati dia. Inna awdan nas bi al-muttaqun. Mu'az, mangkana haitu mangkana. Mu'az, pilah duduk mana-mana pun, tak semestinya duduk dengan aku saat aku nazak, saat aku nak wafat. Pilah duduk mana-mana pun, orang yang takwa pada Allah, yang mulia di sisi aku. Pergi Mu'az bin. Nah, tuan-tuan, kalau tajuk ini kita sebut laukana bainal habib, andai Rasulullah masih ada, Rasulullah ada depan kita, tuan-tuan, kita takwa pada Allah. Takwa pada Allah. Tak sempat jumpa Rasulullah. Walaupun hidup pada zaman Rasulullah, Uwais Al-Qarni, kerana menjaga mak, tak pergi jumpa Nabi. Dia hidup zaman Nabi, dia jumpa Nabi, Nabi tak ada. Walaupun nampak macam tak jumpa Nabi, sedangkan semua orang berebut nak jumpa Nabi, dia bertakwa pada Allah. Dia khidmat pada orang tua dia. Saat Umar Al-Khattab pergi jumpa dia, Umar tanya, ya Rasulullah, kalau jumpa Uwais Al-Qarni, apa aku nak minta? Mintalah kepada Uwais, mintalah kepada lelaki itu, Allah ampunkanlah dosa Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar, tuan-tuan, jumpa dengan tabi'in, suruh minta ampun dosa. Menunjukkan bahawa walaupun kita jauh daripada Rasulullah, insyaAllah, kalau kita taat pada perintah Nabi SAW, ikut sunnah Nabi SAW, kita buat apa yang Nabi nak, kita tinggalkan apa yang Nabi larang, kita taat pada perintah Nabi, kita hidupkan sunnah Nabi dalam rumah Nabi pun, kita serius, belilah buku-buku kisah Nabi. Malam ni tak sempat saya nak cerita semua. Kalau tuan-tuan tak ada buku kisah Nabi, maksudnya kita main-main, kita tak serius betul kita nak cerita tentang Nabi dalam keluarga kita. Kita boleh kenal semua orang, kita nak cari semua orang. Saya ni bukan orang kenal mana, dia main jumpa ustaz, katanya orang tu nikah kawan ni, nikah pregnant tak pregnant, kahwin tu dia punya nak ambil tahu. Kita tanya isteri Nabi ada berapa orang, dia tak tahu isteri Nabi ada berapa orang. Kita tanya berapa anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa cucu Nabi? Berapa cucu Nabi pun dia tak tahu. Tapi sebahagian dia boleh kenal artis, dia boleh kenal orang-orang tertentu, anak isteri makan apa, tiap-tiap hari dia follow. Semua benda dia tahu tentang. Dia tak serius nak kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sayang betul-betul Nabi, insya-Allah belilah sikit, korbankanlah sedikit duit ringgit kita, bacalah hadis dalam rumah kita, insya-Allah nak. Kita harapkan pada malam ni kita dapat sesuatu yang baik, dan kita harapkan Allah ampunkan dosa-dosa kita. Allah temukan kita, wa alhaqna man nabiy sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhaqna man nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, himpunkanlah kami dengan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Himpunlah kami dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Saya minta ampun minta. Ada terkasar bahasa tuan-tuan, terkurang mana tak kena minta ampun. Minta maaf, jumpa lagi insyaAllah. Alhamdulillah, syaitanirajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, rabbil alamin, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, muhammadin wa ala alihi washabi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana, ya Allah, ampun dosa kami, ya Allah, ampun dosa kami, ya Allah, ampun dosa mak ayah kami, ya Allah. Kasihanilah mak ayah kami, ya Allah, seperti mana mereka kasih dan sayang kepada kami sewaktu kami kecil, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, ya Allah, Allahumma la tada'alana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Ya Allah, kami semua dalam dewan masjid ini, ya Allah, datang dengan dosa-dosa, ya Allah. Tidaklah selepas ini, ya Allah, kami keluar daripada majlis ini diampunkan dosa-dosa semua orang yang hadir pada malam ini, ya Allah. La maridan illa syafaitah, wa la daynan illa addaitah, wa la hajata min hawa'ijid dunya wal akhirata illa qadaitaha. Kami semua datang dengan hajat-hajat dan keinginan dalam hati kami, ya Allah. Tidaklah selepas ini, ya Allah, Engkau dengarkanlah hajat-hajat kami, keperkenankanlah hajat hasrat hati kami, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kurniakan kepada kami zuriat, pasangan, anak-anak yang menyejukkan mata kami, ya Allah. Anak-anak yang saleh dan salihah. Ya Allah, himpunlah kami, ya Allah, himpunlah family-family kami, keluarga-keluarga kami, ya Allah, dengan orang-orang saleh. Himpunlah kami dengan para anbiya, himpunlah kami dengan para nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan himpunlah kami dengan nabi sallallahu alaihi wasallam di telaga haudnya, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, ya Allah, kurniakanlah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan izinmu, ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, kurniakan kebaikan di dunia untuk kami dan kebaikan di akhirat untuk kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
1: Minna wa minkum takabbal ya karim. Alhamdulillah, demikian mutra ilmu sebentar tadi bersama-sama Imam Muda Ashraf dengan topik Laukana Bainana bahagian terakhir. Mutiara ilmu sebentar tadi dirakamkan di Masjid Jamek Sungai Nibung Besar, Pulau Pinang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang, dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM. Segalanya untukmu.
4: Allahumma salli ala.
5: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah bagi mana-mana lelaki yang apabila disebut namaku di sisinya, dia tidak berselawat kepadaku. Celakalah bagi mana-mana lelaki yang sempat mendapatkan bulan Ramadan, kemudian ia berlalu sebelum dia diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Celakalah bagi mana-mana lelaki yang sempat mendapatkan zaman tua kedua-dua ibu bapanya, tetapi kebaikan kepada kedua-dua ibu bapanya tidak mampu memasukkannya ke dalam syurga.

Penat, stres. Jom kita kena mindset. Refleksi diri untuk kita terus kekal bersemangat sepanjang hari. Nak tabur lagu, kita on je. Tak cukup lagi, kami payung lagu-lagu nasyid. Kalau hampa nak nyanyi, kami bagi hampa karaoke. Kita juga ada podcast kerana setiap kisah ada yang mendengar. Mencari ruang untuk meluahkan isi hati, kami kan ada. Malam hampa takkan sunyi. Kau nak main 8.12 Isnin hingga Jumaat, dengar sampai habis. Mutara FM.

Drive FM segalanya untuk mu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam untuk anda yang baru saja bersiaran bersama dengan kami di Drive FM segalanya untuk mempertemankan saya Syamimi Syazwani Samsudin. Terima kasih untuk anda. Terima kasih juga untuk rakan setugas kru petang hari ini. Gadingan baru Fas dan juga Amin bersama dengan anda. Okey. Hari ini Mimi temankan anda bersama segmen Kona Mai edisi Rabu 2 September 2026 bersama 20 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Ya betul eh? Mimi kat sini bukan orang lain. Jangan tukar radio, jangan pesipa pula Mimi hari ni jadi Ella. jangan tanya pesipa hari ni Mimi jadi Ella, okey? Sekali-sekala tu kita kenalah tukar-tukar angin sikit kan. Kita bukan tukar angin apa, kita tukar-tukar rentak sikit. Kan tidak share-share suara yang sama aje kan. Jadi kita tukarlah suara ni bagi jadi rock-rock sikitlah. Okey. Apapun saudara, untuk panduan muslimin dan juga muslimat maksudnya solat fardu Isyak bagi kawasan negeri Pulau Pinang hari ni tepat jam 8.36 minit malam. Terus setia bersama dengan kami di Metro FM segalanya untukmu.

Boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Cafe Muzik pukul 9 malam di 010-508-0957. Mutiara FM.

0: kata-kata yang kita simpan terlalu lama sampai menjadi luka. Pernah tak ada hati yang kita lukakan dan tinggalkan seribu satu persoalan padanya? Mungkin kita ada alasan tersendiri yang tak mampu untuk diungkapkan.
1: Biar bicara itu kita lepaskan perlahan-lahan dalam madah dalam puisi. Bicara hati, tempat untuk kita luahkan cerita yang tak pernah terucap. Setiap hari Rabu jam 10 malam hanya di Mutiara FM. Kerana setiap hati ada rahsia, ada bicara. Dari hati untuk yang mengerti.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Jangan lupa, okey, malam ni hari Rabu macam biasa kita ada cafe music yang mana Mimi nak tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Anda boleh hantarkan di ruangan WhatsApp. Okey. Nak minta lagu apa, insya-Allah bagi tahu saja, Mimi akan tunaikan nanti melalui cafe music. Dan malam ni juga kita ada bicara hati, anda boleh luahkan apa saja yang terbuku di hati anda berkaitan dengan cinta, persahabatan dan juga kekeluargaan. Okey, minggu ni minggu cuti sekolah. Jadi banyaklah jalan di laluan di Pulau Pinang ni, kebanyakannya sesak-sesak teruk. Okey. Antaranya di laluan di Bayan Lepas, Jalan Tun Dr. Awang nak menghala ke Bayan Lepas, ke bulatan Bayan Baru kat situ. Okey, nampaknya untuk kedua-dua hala boleh dikatakan keadaan trafik kita agak sesak juga. Begitu juga dari Sungai Nibong Highway, nak menghala ke Straight Key pun, Straight Key pun nampaknya sesak. Lebuh Raya Tun Dr. Lim Chong Yu nak menghala ke Jambatan Pulau Pinang juga sesak. Di Jalan Sultan Azlan Shah juga kedua-dua hala nak menghala ke Jambatan Pulau Pinang dan turun juga nampaknya dilaporkan sesak. Di atas Jambatan Pulau Pinang dari Lebuh Raya Tun Dr. Lim Chong Yu dari Pengkalan Well nak menghala ke Jambatan Pulau Pinang juga sesak. Di atas Jambatan Pulau Pinang dari Pulau nak menghala ke Seberang juga sesak. Sampailah ke mana ni? Woi, tu dia, sampailah ke Sungai Dua ya. Sampailah ke Tol Sungai Dua dilaporkan sesak. Manakala di atas jambatan nak menghala ke pulau pula, bolehlah kenderaan bergerak perlahan. Di Lebuh Raya Utara Selatan dari Seberang Prai nak menuju ke Juru juga dilaporkan sesak. Kedua-dua hala, okey. Dan di Bukit Minyak juga nampaknya di Lebuh Raya Utara Selatan susur keluar Bukit Tambun ya, nak menghala ke Juru juga sesak. Apa pun untuk anda semua, hati-hati memandu. Jadilah pemandu yang berhemah. Okey, jom. Jangan lupa, maksudnya solat Fardu Isyak bagi kawasan negeri Pulau Pinang hari ini tepat jam 8.36. Travam, segalanya untuk

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: seluruh warga Kementerian Tahanan mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 kepada seluruh rakyat Malaysia. Tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga mempertahankannya dengan memainkan peranan masing-masing, menjaga perpaduan dan memelihara keharmonian. Inilah sebenarnya semangat pertahanan menyeluruh ataupun anggur. Sama-sama kita pelihara kemerdekaan, kita pertahankan kedaulatan dan kita bina masa depan Malaysia yang lebih sejahtera. Bergahayu Malaysia.
1: Malaysia. Drive FM segalanya untukmu. Baik, saudara, jangan lupa jam 9 nanti kita akan ikuti utama dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Dan kembalinya nanti di Mutra FM, anda akan bersama dengan Mimi menerusi ruangan Cafe Music, yang mana Mimi nak tunaikan lagu-lagu permintaan anda dan juga bicara hati. Anda boleh luahkan apa saja yang terbuku di hati anda berkaitan dengan cinta, persahabatan, kekeluargaan, rindu, kasih dan juga sayang. Semuanya bersama dengan Mimi malam ini. Okey, insyaAllah juga Mimi akan live di TikTok nanti pukul 9 malam nanti. Semuanya di Mitra FM, segalanya untukmu.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Whoa.

0: Plus. Jom kita kena mindset, refleksi diri untuk kita terus kekal bersemangat sepanjang hari. Nak tapau lagu, kita on je. Tak cukup lagi, kami payung lagu-lagu nasyid. Kalau hampa nak nyanyi, kami bagi hampa karaoke. Kita juga ada podcast kerana setiap kisah ada yang mendengar. Mencari ruang untuk meluahkan isi hati, kami kan ada. Malam hampa takkan sunyi. Kona main 8.12 Isnin hingga Jumaat. Dengar sampai habis. Mutara FM.
1: Pernah tak ada kata-kata yang kita simpan terlalu lama sampai menjadi luka? Pernah tak ada hati yang kita lukakan dan tinggalkan 1001 persoalan padanya? Mungkin kita ada alasan tersendiri yang tak mampu untuk diungkapkan.
2: Biar bicara itu kita lepaskan perlahan-lahan dalam madah, dalam puisi. Bicara hati, tempat untuk kita luahkan cerita yang tak pernah terucap. Setiap hari Rabu jam 10 malam hanya di Mutiara FM. Kerana setiap hati ada rahsia, ada bicara. Dari hati untuk yang mengerti.
3: FM sentiasa di hati.

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti, dengan ketinggian muzik paling meletop dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Kang Song, boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Cafe Muzik pukul 9 malam di 010-5080-957. Mutiara FM.

selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat malam. Salam Malaysia Madani untuk anda semua yang baru saja bersama dengan kami di Metro FM. Okay? Yang pastinya malam ini bersama dengan Mimi. Merusi segmen Kona Mai edisi Rabu 2 September 2026 bersama 20 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Okay, merusi segmen Kona Mai ini macam biasa Mimi akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Memandangkan, jangan ada orang yang tanya, eh betul kan ni suara Mimi? Betul, betul suara-suara Mimi ni. Bukan suara jantan mana-mana ni, memang suara Mimi. Biasalah kan, keadaan cuaca sekarang ni panas, lepas tu jerubu lagi ke atas. Jadi suara pun dia jadilah serak tak serak kan. Dia jadi rock-rock sikit lah ni kalau menyanyi lagu Ella ni. Kalau rasa-rasa nak bagi hujan, insyaAllah malam ni Mimi boleh menyanyi lagu dekat TikTok. Okeylah, baik. Malam ni menerusi ruangan KB Music, Mimi nak tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Macam biasa, anda boleh hantarkan di ruangan WhatsApp 0105080957 ataupun anda juga boleh bersama dengan Mimi dekat ruangan TikTok Live Mutiara. Ketika ni Mimi tengah live bersama dengan kawan-kawan kita yang lari ramai ni ada dekat TikTok Live ni. Okey, boleh dah bersama dengan Mimi. Baik, sebagai permulaan malam ini, jom Mimi nak tunaikan. Ini dia lagu permintaan daripada Wardah. Nak dengarkan lagu daripada Ara Johari. Ini dia Warkah untukku. Terus stay bersama dengan Mimi di Metro FM.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Itu dia bersama dengan UG40 dengan lagunya Bunga Larangan, menghiburkan anda semua. Lagu yang diminta oleh Kak Cik Ani dari Kepala Batas yang menghantarkan menerusi ruangan WhatsApp. Diharap terhibur hendaknya Kak Cik Ani kita dengan lagu yang diminta tadi, okey? Baik, seterusnya Mimi masih lagi bersama dengan anda nak tunaikan lagu-lagu permintaan yang anda hantarkan, baik sama ada menerusi ruangan WhatsApp ataupun di TikTok bersama dengan Mimi malam ini. Okey, kita nak tunaikan lagu permintaan daripada mana ni Mr. Kamim nak dengarkan lagu Search dengan lagunya Isabella. Tapi sebelum itu, kita nak beribu dulu bersama dengan lagu permintaan daripada Kingsman FT. Nak dengarkan lagu daripada Mojo. Ini dia Superstar. Terus stay bersama dengan kami di Metro FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Itu dia bersama dengan Slam dengan lagunya Kembali Merindu. Lagu permintaan daripada Iskandar dari Simpang Pak Tasik. Nak dengarkan lagu itu tadi, okey? Diharapkan terhibur hendaknya. Membuatkan kita kejar 10 minit malam. Okey, malam ni tak ada kebicara hati Mimi. Malam ni tak ada bicara hati lah. Tengok seorang Mimi pun nak keluar dengan tak mau keluar sama banyak macam ni. Okey. Jadi malam ni kita nak tunaikan lagu-lagu permintaan lah. Malam ni Mimi nak belanja lagu kat hampa. Jadi yang mana nak dengar lagu boleh saja hantar mai dekat ruangan WhatsApp ke, dekat TikTok ke. Nanti Mimi tunaikan. Okey. Jom seterusnya Mimi nak tunaikan pula. Ini dia lagu permintaan daripada Kak Lina. Kita nak dengarkan lagu daripada Ella. Ini dia Permata Biru. Jom faham segalanya untukmu.

0: Plus, jom kita kena mindset. Refleksi diri untuk kita terus kekal bersemangat sepanjang hari. Nak tapau lagu, kita on je. Tak cukup lagi, kami payung lagu-lagu nasyid. Kalau hampa nak nyanyi, kami bagi hampa karaoke. Kita juga ada podcast kerana setiap kisah ada yang mendengar. Mencari ruang untuk meluahkan isi hati, kami kan ada. Malam hampa takkan sunyi. Kona main 8.12, Isnin hingga Jumaat, dengar sampai habis. Mutiara FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalanya untukmu.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: Yang berhormat, Tiony Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Merdeka, merdeka, merdeka.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

Drive FM segalanya untukmu 11.11 minit malam dah ketika ini. Okay? Baik, sambil-sambil itu Mimi nak kongsikan juga dengan anda indeks pencemaran udara di sekitar Pulau Pinang. Okay, di balik pulau nampaknya keadaan indeks pencemaran udara baik-baik saja, 60 dengan bacaannya. Di USM Sungai 2, 92, manakala di SPT di Pematang Pauh, 92. Di SPS di Simpang 4, area-area itulah. Okay, dengan bacaan 89. Seterusnya yang mendapat bacaan yang paling tinggi sekali setakat ini di seluruh Malaysia, di Semenanjung nampaknya semuanya dalam average yang baik-baik, hanya yang terdapat di Sarawak, iaitu di IPD Serian dengan bacaan 351, dan juga di Kuching Sarawak dengan bacaan indeks pencemaran udara 317, sangat-sangat tinggilah. Jadi untuk anda semua, kena banyak minum air masak, okay, jaga kesihatan, jangan duduk main hujan, jangan duduk main kat luar sangat tu, pakailah face mask kalau ada urusan dekat luar. Okay, jom kita nak teruskan lagi hiburan kita ni bersama dengan Ellie Mazlin, Bicara Kasih. Untuk malam ini, untuk jam ini, kita nak layan lagu-lagu terbaik non-stop di Mitra FM segalanya untukmu.

0: Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah message atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-5080-957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh. Nanti kami bacakan untuk hampa. Jor FM, segalanya untukmu.
1: Siapa kata kami pasang lagu lama je? Kami pun ada lagu yang tengah trending dan terkini macam lagu ni.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Okay, Melon, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
1: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Oh. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiarafm.rtm.gov.my. Segalanya untukmu.

0: merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawa lah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah.

0: Copil Huciu nu cansa jahati, tetapi juga harapan. Jika Anda nampak, jika Anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
1: Alright, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is.

Duit-duit. Di mana kau duit? Mana duitnya? Itu dia tadi Datuk Hatan dengan duit. Kalau kita bercakap pasal duit ni, ha, duit kan, semua orang suka duit. Siapa tak suka duit kan? Ha, tapi kalau kita bercakap pasal duit ni, sebelum gaji masuk, macam-macam perancangan dah ada. Nak beli itulah, beli itulah, bulan ni nak simpan lebih lah, nak kurangkan belanja semua kan. Tapi bila duit dah masuk, tiba-tiba semua benda nampak macam perlu. Nak makan ni, nak makan tu, nak beli barang ni, beli barang tu kan. Macam lirik lagu tadi tu, zaman ini zaman duit. Tak ada duit, diri tersepit. Tapi jangan jadi hamba duit, nanti musnah diri sendiri. Jadi sama-samalah kita simpan dan guna wang dengan bijak ya. Sebab kadang-kadang bukan susah nak cari duit je, nak pastikan duit tu kekal lama dalam akaun pun satu cabaran juga. Jadi ayolah kita uruskan kewangan kita dengan lebih bijak. Okey, kita teruskan lagi Geng Burung Hantu.

Itu dia, Kickstart My Heart. Mungkin ada yang setelah mendengar lagu tadi tu, mungkin rasa bertenaga sikit. Harapnya lagu tadi membantulah anda untuk rasa sedikit segar. Tapi kalau waktu macam ni, untuk yang masih berjaga, mungkin yang betul-betul membuat anda kickstart semangat tu kan, mungkin bukan sahaja lagu, tapi mungkin ada yang memerlukan secawan kopi, ada yang mungkin dengan snack kegemarannya, ataupun ada yang mungkin cuma perlukan air sejuk, ataupun perlu cuci muka untuk kekal segar kan. Tapi apapun cara anda kekal segar malam ni, semoga tenaga masih bertahan sehingga urusan ataupun kerja anda selesai. Dan yang paling penting, terus bersama Mira sehingga jam 6 pagi nanti di National FM, sentiasa di hati.

0: maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerus talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Kami

Kini sudah pun masuk jam 1 pagi dan anda masih bersama Mira di National FM, sentiasa di hati. Jangan risau, saya akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Okey, baik. Mira tiba-tiba terfikir, seronok juga kan kalau nama kita dijadikan tajuk lagu. Setiap kali lagu tu dimainkan, bolehlah kita terus cakap, ha, ni lagu saya ni, nama saya ni. Setakat ni ada tak nama Mira? Nanti Mira cari, ada tak lagu nama Mira kan? Tapi kali ni, kalau ada pendengar kita yang bernama Farhana, yang mungkin tengah dengar waktu ni, lagu ni khas untuk anda. Yang bukan Farhana pun jangan risau, boleh layak sekali, okey? Kita teruskan Geng Burung Hantu dengan lagu bertajuk Farhana daripada Jimbara. Nasudah FM, sentiasa di hati.

siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Masih bersama Mira di National FM, sentiasa di hati. Yang masih berjaga waktu ini, terima kasih kerana memilih National FM sebagai peneman pagi anda. Jadi kita santai-santai sahaja ya, Mira masih ada untuk menemani anda. Okey, baik. Kadang-kadang kan kita tengah elok-elok menjalankan hidup kita, tak ada nak kacau sesiapa pun. Tiba-tiba ada saja cerita yang sampai dekat telinga kita ni. Nah, lagi menarik, cerita tu tak ada kena-mengena pun dengan kita. Tapi entah macam mana, nama kita boleh terselit sekali dalam cerita tu. Sebab tu pada masanya, lebih baik kita dengar saja dan jangan tambah apa-apa. Sebab tak semua cerita kita kena masuk campur tau. Sebab nanti, daripada jadi penonton je, pendengar je, tiba-tiba terus dapat watak utama. Dah tu skrip pun tak dapat. Tahu-tahu kita yang kena berlakon. Kalau macam tu, memang drama lah.

0: Saya Ainas. Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, maritian!

bermata biru daripada Ella. Kadang-kadang bila kita rasa seseorang tu cukup berharga dalam hidup kita, kehadiran dia saja dah boleh buat kita rasa tenang, damai. Tak perlu pun dia buat benda besar pun. Tak perlu sentiasa ada depan mata. Cukup sekadar tahu dia ada dan kita boleh cari bila dia bila kita perlukan, kan. Kadang-kadang kita sendiri tak sedar betapa pentingnya seseorang itu, sebab kita dah terlampau biasa, dah terlampau biasa dah dengan kehadiran dia. Sampailah satu hari bila dia dah tak macam dulu, dah jarang bertanya khabar atau mungkin semakin jauh dari kita, masa tu barulah kita terasa ada sesuatu yang hilang dalam hidup kita. Dan bila orang yang kita anggap permata tu dah semakin jauh, suasana yang biasa pun boleh terasa lain. Yang sunyi makin terasa sunyi. Yang tenang pun tiba-tiba terasa kosong. Dan malam pun seakan-akan semakin dingin. Kita teruskan suasana awal pagi ni dengan Spin, Malam Semakin Dingin, selepas ini di National FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Nasional FM sentiasa di hati dan kita sudah bermasuk jam 2 pagi dan Mira masih ada menemani anda dalam geng burung hantu. Okey, kalau dari tadi anda layan lagu-lagu yang kita mainkan, yang Nasional FM mainkan untuk anda, mesti ada yang mungkin memang kena sangat dengan citarasa anda dan mungkin ada juga yang macam kurang sedikit kena dengan citarasa anda. Sebab kalau bab muzik ni sebenarnya memang susah nak samakan selera semua orang, nak memenuhi citarasa semua orang. Ada lagu yang kita boleh ulang banyak kali, tapi bila orang lain dengar, diorang pula macam apa yang best sangat pasal lagu ni. Tapi jangan bergaduh ya pasal tu, jangan bergaduh mengenai lagu atau citarasa anda, sebab masing-masing ada citarasa sendiri. Kita pun tak semestinya suka lagu kegemaran orang lain kan. Jadi kalau ada yang tak kena dengan selera kita, mudah saja, tak suka, tak apa. Kita layan skrin dengan tak suka tak apa. Selepas ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

Nasional FM sentiasa di hati. Jam sekarang menunjukkan pukul 2.25 minit pagi. Buat anda yang sedang memandu waktu ini, kalau mata dah mula berat, kerap menguap atau susah nak fokus, jangan paksa diri untuk teruskan perjalanan. Pastikan anda cari tempat yang selamat untuk berhenti dan berehat sebentar. Jangan terlalu bergantung pada kopi ataupun rasa macam buka tingkaplah sekejap ataupun kuatkan radio untuk lawan rasa mengantuk tu. Kalau perjalanan masih jauh, tak apa, lambat sedikit. Yang penting, kita sampai ke destinasi dengan selamat. Dan jangan risau, Nasional FM ada untuk menemani anda sepanjang perjalanan.

0: Membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
1: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
0: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
1: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan. Membaca meningkatkan ilmu pengetahuan.

Masih bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Waktu awal pagi macam ni, bila kita dengar lagu-lagu cinta, kadang-kadang boleh buat kita terfikir juga tentang macam-macam lah kisah dalam hubungan kan. Ada masanya kita ingat kita dengan seseorang tu sedang menuju ke arah yang sama. Kita percaya apa yang dia cakap, kita letakkan harapan, dan dalam kepala kita ni dah rasa macam, oh, orang ni akan lama dalam hidup saya ni, akan lama dalam hidup kita ni kan. Tapi akhirnya baru kita sedar, rupanya kita seorang saja yang menganggap semuanya serius. Dia mungkin dari awal anggap kita hanya satu persinggahan. Dan yang tu memang sebenarnya sangat pedih untuk kita nak terima, ya. Dan lebih-lebih lagi kalau ada perjanji dan kata-kata manis yang akhirnya

tadi yang sempurnakan ku. Bila dengar tajuk lagu tu macam bunyi romantik sangat kan. Ada seseorang yang hadir dan rasa macam dia melengkapkan hidup kita. Tapi sebenarnya orang yang bermakna dalam hidup kita tak semestinya sempurna pun. Ada kekurangan, ada perangai yang kadang-kadang mungkin boleh buat kita geleng kepala sikit kan. Tapi mungkin sebab kita boleh terima baik dan buruk orang itu, kehadiran dia terasa cukup. Kadang-kadang bukan mencari orang yang sempurna, tapi orang yang boleh buat hidup kita rasa lebih lengkap. Jadi saya doakan kita semua ya, berjumpa dengan orang yang boleh buat kita rasa lebih lengkap hidupnya. Terus bersama Mira di National FM, sentiasa di hati.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan pukul 3.38 minit pagi. Sedikit pesanan untuk kita semua, untuk saya juga, untuk anda juga, dalam sibuk kita kejar kerja dan urus macam-macam benda setiap hari ni, jangan sampai kesihatan sendiri kita letak paling belakang. Jangan ya, saya tahu mungkin ada ramai yang macam ni yang selampau nak cepat siapkan kerja, terlalu fokus nak buat kerja sampai kita letak kesihatan kita tu paling belakang sekali. Jangan-jangan. Okey, jadi cuba cukupkan rehat anda, minum air secukupnya, makan dengan baik dan beri peluang badan untuk berehat bila dah penat. Kalau rasa macam badan dah bagi petanda-petanda yang dah penat, berhenti, rehat sebentar. Kadang-kadang badan kita dah bagi isyarat dah, cuma kita ni yang rasa macam kejap lagi lah, sikit lagi. Jadi kalau boleh, jangan amalkan macam tu lah ya. Bila kita dah rasa badan tu dah bagi petanda, berhenti seketika, ambil nafas, rehat sekejap. Kerja memang akan sentiasa ada, tapi badan kita ni kita nak guna lama. Jangan sia-siakan kesihatan. Jadi sama-sama kita jaga kesihatan kita. Kita teruskan lagi game burung hantu, dan jika anda ingin bersama dengan saya, boleh masuk ke TikTok Nasional FM juga.

0: selepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Untuk info

0: Yang Berhormat Tiony Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Merdeka, merdeka, merdeka.

Jangan Burung Hantu. Kita dah pun masuk jam 4 pagi. Pejam celik dah 4 pagi. Waktu macam ni kalau anda masih berjaga, cuba buat satu benda kecil dulu untuk segarkan diri. Mungkin bangun sekejap, rengangkan badan ataupun minum sedikit air untuk segarkan diri anda kan. Kadang-kadang bila kita terlalu lama duduk atau buat benda yang sama, badan pun mulalah rasa lesu. Even saya pun yang tengah duduk sekarang di konti ni pun, kadang-kadang saya bangun regangkan badan supaya segar sikit kan. Jadi kita segarkan diri sikit, lepas tu kita sambung apa yang sedang dibuat. Saya pun Mira ni masih setia menemani anda, geng Burung Hantu di National FM, sentiasa di hati. Dan jika ada yang ingin membuat permintaan lagu, jangan lupa untuk buat permintaan lagu di Pilihan Bersama 2.0. Nanti admin Facebook kita, Muka Buku Nasional FM, akan muat naik poster Pilihan Bersama 2.0. Dan pastikan anda tulis secara penuh ya. Ada tajuk, ada penyanyi, supaya nanti DJ Nasional Malam InsyaAllah akan mainkan lagu anda pada malam seterusnya. Okay, jadi tunggu poster itu untuk dibuat naik supaya anda boleh buat permintaan lagu dan boleh dengar lagu yang anda ingin mainkan. Okay, anda ingin dengarkan. Okay, jadi sekarang ni pun salah satu lagu yang diminta dari rakan-rakan saya di TikTok Nasional FM. Saya akan mainkan Portrait Mona Lisa daripada Wings. Nasional FM, sentiasa di hati.

menarik juga sebenarnya message dalam lagu ni. Bila tengah berpacaran tu, bila ada pasangan tu yang belum halal lagi, seronok tu seronok juga. Tapi kita kena tahu untuk jaga batas dan pandai jaga diri ya. Terutama sekali kepada mungkin adik-adik ke, janganlah ya. Okay. Kadang-kadang bila dah sayang, semua benda rasa nak buat bersama. Tapi yelah, macam lagu tadi ingatkan kita, bercinta ni bukan lesen untuk kita buat sesuka hati kita je. Ada adab, ada batas dan ada perkara yang tetap perlu kita jaga. Cinta biar ada, tapi diri pun kena pandai juga jaga.

itulah nasib ku daripada Nico. Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Buat mereka yang mungkin sedang berjaga, ada juga yang kata di TikTok ni, ada yang tengah bungkus nasi lemak, tengah goreng kari pap putar. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda sambil anda menjalankan tugas-tugasan anda itu kan. Saya juga akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Okay, baik. Jangan lepaskan peluang menyaksikan pertandingan kita asli Battle of the Bands peringkat Kebangsaan 2026 pada 4 September 2026 jam 8 malam di Auditorium Dewan Jubli Perak Shah Alam. Program ini turut diserikan dengan persembahan daripada Eliana, Azlan Typewriter dan Achong Sweet Child. Jadi jangan lepaskan peluang untuk menikmati malam penuh muzik, bakat dan persembahan bertenaga dalam Kita Asli Battle of the Bands peringkat Kebangsaan 2026. Jadi mungkin siapa yang berada di kawasan Selangor, Shah Alam yang berminat, boleh pergi ke auditorium, boleh hadirkan diri pada 4 September 2026 jam 8 malam di Auditorium Dewan Jubli Perak Shah Alam. Okey. Sekarang jam menunjukkan pukul 4.41 minit pagi. Jadi waktu awal pagi macam ni, bila suasana dah tenang dan tak banyak benda yang mengganggu fikiran, kadang-kadang mulalah kita teringat dekat seseorang tu. Rindu ni pula kadang-kadang datang tanpa bagi amaran. Tengah buat kerja elok, mungkin tengah tu tengah goreng kari pap putar, tengah bungkus nasi lemak tu, tiba-tiba wajah seseorang muncul dalam kepala. Lagi-lagi kalau dah lama tak jumpa kan. Dan macam yang kita macam dia gambarkan dengan lagu seterusnya ni, bila rindu tu mula datang, orang tu seakan-akan terbayang di depan mata. Jadi kalau anda tengah rindukan seseorang, mungkin lagu ini sesuai untuk anda. Kita layan Rafiq, Bila Rindu. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Pinjaman pribadi. Lulus dalam 30 minit. Tak perlu menjamin. Dan boleh pinjam sampai RM50,000. Wah, bestnya.
1: Hei, Kathy. Kenapa seronok sangat tu?
0: Ni ha, aku baca iklan ni. Tawarkan pinjaman pribadi boleh lulus walaupun gaji kecil.
1: Ish, kau ni Kathy. Jangan mudahlah terpedaya dengan iklan-iklan macam ni. Tanta alo, nanti diganggunya hidup kau sekeluarga. Baru kau tahu.
0: Eh, betul juga kata kau. Eh, terima kasihlah ya. Ingatkan aku. Tak jadilah nak pinjam macam ni.
1: Sibuk no nak buat pinjaman. Ha, hutang lama. Bila nak bayar?
0: Ada hutang eh?
1: Ada.
0: Cukup bulan nanti ya, cukup bulan.
2: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

Nasional FM sentiasa di hati. Kita dah pun masuk jam 5 pagi. Ha, waktu macam ni perlahan-lahan hari pun dah mula nak bermula. Mungkin ada yang dah bangun bersiap, ada yang baru nak keluar bekerja, dan mungkin ada juga yang sedang menikmati waktu tenang sebelum rutin harian bermula. Jadi apa pun yang menanti anda hari ini, tak perlu mulakan pagi dengan tergesa-gesa. Bagi diri masa untuk bersedia, susun apa yang perlu dan mulakan satu demi satu. Mira masih ada menemani anda dalam geng Burung Hantu, dan seketika nanti kita akan dengarkan raudah yang telah diterbitkan oleh sahabat penerbit saya, ini Aidawati Yusof, yang bertajuk Kemerdekaan dan Syukur. Teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.

0: kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, ha, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan

0: baru sahaja menyambut yang kita sebut dengan Maulidur Rasul, memperingati tarikh kelahiran baginda Nabi SAW pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah Nabi dilahirkan. Saban tahun kita akan mengenang dan mengingati peristiwa ini kerana baginda Nabi adalah manusia yang paling baik di antara seluruh manusia Allah ciptakan di dunia ini. Malah istimewanya Nabi SAW hanya seorang saja manusia yang ada yang Allah ciptakan ini yang orang sambut hari lahirnya selepas kematiannya. Kalau kita sendirilah, orang sambut hari jadi kita, hari lahir kita waktu kita hidup. Ada orang sambut hari jadi orang seseorang setelah dia mati, tak ada. Istimewanya Nabi SAW hanyalah satu manusia yang Allah ciptakan dan orang ingat tarikh kelahirannya walaupun baginda telah wafat dan disambut saban tahun. Membuktikan bahawa baginda Nabi adalah seorang manusia yang mulia dan kita berbangga kita menjadi umat Nabi SAW. Dan insyaAllah hari ini kita akan berkisah tentang kemerdekaan pula, insyaAllah. Merdeka jiwa, merdeka negara, kita syukur di atas nikmat kemerdekaan tersebut. Allah SWT telah memberikan kita nikmat yang terlalu banyak. Dan nikmat Allah itu sehingga Allah sebut dalam Al-Quran, la tahsuha, kamu tak akan mampu untuk menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kamu, kata Allah. Dari sekecil-kecil nikmat sehinggalah sebesar-besar nikmat. Nikmat yang terkadang kita sedar itu nikmat dan terkadang tak sedar pun bahawa itu nikmat. Contoh apa? Yang kita pun tak sedar bahawa itu nikmat, kita dapat bernafas, sedut udara, kemudian kita hembus pula. Sedangkan itu nikmat Allah berikan, kita dapat bernafas, menghirup udara yang Allah berikan secara percuma walaupun di luar jerebu. Jerebu sekarang dapat menghirup udara dan menghembus kembali. Ada tak di antara kita yang pernah kira sejak dia lahir dahulu, lahir-lahir saja ke dunia ini sehingga hari ini, berapa kali dah dia menghirup udara? Maksudnya bernafas lah, hirup dan hembus. Pernah tak kira? Kalau siapa yang pernah kira tu hebat. Allah Akbar. Malah Allah berikan pula secara percuma. Itu baru satu nikmat, banyak lagi nikmat-nikmat yang lain. Justru di antara nikmat-nikmat yang kita kecapi, khususnya kita sebagai rakyat Malaysia, ialah nikmat kemerdekaan. Dengan laungkan merdeka, merdeka, merdeka. Di manakah tempat dilaungkan itu? Dataran Merdeka. Tak jauh dengan kita. Jalan kaki sampai. Tak berapa loh lah ketiak. Allah Akbar. Tetapi persoalan yang timbul, adakah kita merdeka hanya pada nama sahaja? Ataupun kita benar-benar merdeka dan kita bersyukur di atas kemerdekaan tersebut? Itu persoalan yang boleh kita fikir dan kita renungkan bersama. Untuk apa? Untuk kita menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar merdeka. Merdeka dari sudut apa? Kita akan lihat satu persatu selepas ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat yang ke-34. Allah berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sekiranya kamu bersyukur, surah Ibrahim ayat yang 7. Saya betul amali. Sekiranya kamu bersyukur di atas nikmat yang aku kurniakan kepada kamu, kata Allah, nescaya aku akan tambah dan tambah dan tambahi lagi nikmat itu kepada kamu. Wala in kafartum, dan sekiranya kamu kufur. Kufur maksudnya tidak mensyukuri. Allah ingatkan dengan satu pesanan Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah itu amatlah pedih. Azab Allah. Sebab tu jangan kita terjenak, terfikir sejenak, tak apa kot, kena azab sikit je, tak apa, tak apa. Jangan-jangan. Kita tengok bagaimana yang berlaku di Nepal kan. Kepala air yang datang sekejap bos. Dia datang dalam keadaan yang ada yang sedang bekerja, ada yang sedang di rumah dan sebagainya. Habis. Datang dalam keadaan yang sekelip mata, istilah sekelip mata. Itu baru sikit Allah tunjuk. Dulu kalau berlaku kurang lebih 22 tahun yang lepas, bagaimana peristiwa tsunami yang berlaku pada 25 Disember tahun 2004 yang lepas. Sebahagian kecil lain negara kita pun terlibat, di Kota Kuala Muda, di Langkawi terlibat, di Batu Feringgi, Pulau Pinang terlibat. Yang paling teruk di mana? Di Aceh. Tu tsunami datang dari laut. Yang berlaku di Nepal, tsunami dari daratan ini. Allah Akbar. Maka itu tandanya Allah berkuasa, Allah boleh menentukan apa yang Allah hendak berlaku akan berlaku. Justru kita sebagai rakyat Malaysia yang mensyukuri di atas nikmat ini, kita akan sentiasa memastikan kita termasuk dalam golongan mereka yang bersyukur, yakni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah sebut dengan jelas, Allah kata sekiranya kamu bersyukur, aku akan tambah dan tambah dan tambah lagi. Tambah bagaimana? Keberkatan kita rasa dalam rezeki yang kita dapat. Alhamdulillah cukup makan hari ini, cukup keperluan hidup kita, keperluan isteri, anak-anak kita semua cukup, alhamdulillah. Tempat tinggal kita selesa, alhamdulillah. Kenderaan yang kita miliki, alhamdulillah, boleh membuatkan kita berulang alik dengan senang dan selesa, dan banyak lagi nikmat-nikmat yang lain. Maka kita melihat apakah makna merdeka yang sebenar. Muslimin sidang jemaah dan sidang pendengar yang dikasihi Allah sekalian, kemerdekaan ini ada kepada kita, boleh bagikan kepada tiga peringkat. Yang pertama, merdeka fizikal. Alhamdulillah kita bebas daripada penjajah. Nenek moyang kita telah berjuang dengan parang, dengan semangat melawan penjajah satu ketika dahulu. Bayangkan, sekiranya sehingga hari ini, sekiranya kita nak solat, kita terpaksa meminta izin untuk azan. Termasuklah hari ini, hari Jumaat. Macam mana kita punya perasaan? Seperti mana yang berlaku kepada saudara kita di bumi Palestin pada hari ini? Masjidil Aqsa yang merupakan kiblat pertama umat Islam. Walaupun kita boleh beribadah, tetapi diberikan tekanan demi tekanan oleh rejim Zionis Yahudi laknatullah tersebut. Mereka terkadang menggunakan senapang mereka, senjata mereka, terkadang mereka pukul dan sebagainya. Mereka yang kawal siapa yang boleh masuk dan siapa yang tak boleh masuk. Sehingga tahap demikian, kita alhamdulillah nak datang ngaji Muhammadi ni pun senang. Walaupun kat bawah tu ada entrance gate. Tak apalah, parking kan, macam saya parking motor bawah ya. Jalan kaki alhamdulillah. Tak ada pegang senjata. Nak pergi mana? Oh, dia tanya lagi, masjid, buat apa? Oh, dia tanya pula, tak ada. Alhamdulillah, kita relax ya, boleh datang beribadah dengan tenang, boleh baca suratul kahfi macam abang kita tadi. Alhamdulillah, habis dah 110 ayat. Maksudnya apa? Bersyukur kita kemerdekaan fizikal yang kita dapat. Di Palestin kita lihat bagaimana saudara-saudara kita ditindas, ditekan dengan seteruk-teruknya. Di Myanmar dan seumpamanya. Dan mereka masih tidak merasai nikmat merdeka yang sebenar seperti mana kita alami. Merdeka dari sudut fizikal tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, merdeka dari sudut jiwa. Ini yang paling penting. Merdeka jiwa yang kita nak. Nabi SAW pernah bersabda dalam sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda yang mafhumnya, bukanlah orang yang kuat itu hebat dalam bergusti, tetapi orang yang kuat ialah orang yang menahan dirinya ketika marah. Ramai orang yang fizikalnya merdeka tetapi jiwanya terjajah. Antaranya terjajah dengan hutang, riba dan seumpamanya. Malah ada yang terjajah dengan dadah yang menjadi najis dalam masyarakat. Malah ada yang terjajah dengan hiburan berbentuk media sosial hari ini, TikTok, Facebook, Instagram, Thread dan seumpamanya. Sehingga mereka lalai untuk solat, terjajah dengan nafsunya sendiri. Berlaku-berlaku hari ini. Kita alhamdulillah alert. Oh, hari ini Zuhur masuk 1.17 minit petang. Maka hari ini solat Zuhur kita tukar kepada solat Jumaat bagi kita yang muslimin lah. Bagi hari Jumaat. Ada orang di luar sana yang mereka tak kisah hari ni hari apa. Hari Jumaat ke? Hari Sabtu ke? Hari Ahad ke? Dia tak solat, dia tak ada rasa bersalah. Jumaat bukan setakat dah 3 kali tak datang. Dah berkali-kali tak solat Jumaat. Dia tak rasa apa pun. Malah cukup bulan dapat gaji masuk, okey. Siapa je titip, dia masuk. Dia guna Maybank kan? Keluar notification, duit masuk. Eh, gaji masuk. Kaki tangan kerajaan 25 bulan masuk, okey. Solat tak solat, duit masuk. Rumah okey, boleh duduk aircon lagi. Siap ada, yalah, dia modified rumah dia lagi bagi tambah selesa. Tetapi jiwanya belum merdeka, masih dibelenggu dengan nafsunya, masih dibelenggu dengan maksiat yang menguasai dirinya. Maka merdeka yang kedua ini yang memberikan satu makna yang sangat-sangat penting untuk kita ialah untuk kita memerdekakan jiwa kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, merdekanya kita dalam beribadah.
1: Allahumma

Dan sekarang sudah pun menghampiri jam 5.30 pagi sebelum kita betul-betul masuk ke kesibukan pagi nanti. Cuba fikir satu benda kecil yang anda nak buat yang lebih baik hari ini. Tak perlu azam besar pun. Mungkin nak lebih sabar, nak siapkan kerja yang dah lama tertangguh, ataupun sekadar nak kurangkan merungut sikit pun boleh juga. Kadang-kadang ialah perubahan kecil macam ni pun yang buat satu hari kita ni terasa lebih baik. Jadi bolehlah fikir-fikirkan apa satu benda kecil yang anda nak buat lebih baik hari ni. Dan juga terima kasih kerana telah memilih Nasional FM sebagai peneman anda di pagi hari. Saya tahu ada juga yang daripada jam 12.30 malam tadi lagi dah setia dengan Nasional FM. Terima kasih kerana memilih kami, dan teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.

tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

0: Ulul Islam.
1: Jom kita ikuti perkongsian Ustaz Muhammad Zarifin Muhammad Daud.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang Ustaz kasihi sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ketika ini Allah masih pinjamkan usia kita ini di atas dunia ini. Usia adalah amanah. Marilah sama-sama kita berbuat kebaikan, kita patuh arahan Allah, kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana itulah tugas kita sebagai seorang hamba. Baik saudara, selalu kan bila kita ada masalah di pejabat ke, di rumah ke, ataupun apa saja musibah yang berlaku kepada kita, orang selalu sebut kepada kita, sabar, sabarlah cik kan, ataupun kita kata sabarlah cik oi. Macam-macam kan orang suruh kita sabar, sabar, sabar dan sabar. Kadang-kadang kita pun berasa penat dan letih bila orang berpesan kepada kita supaya bersabar. Dan kadang-kadang kita pun suka sebut balik. Kita kata, tak apalah, kamu tidak berada di tempat aku, bolehlah sebut sabar, sabar, sabar. Para pendengar sekalian, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut kalimah sabar sebenarnya sebanyak 90 kali dalam Al-Quran, dalam pelbagai ayat, ya, pelbagai tempat. Ada kalanya dalam Al-Quran Allah memuji kesabaran, ada kalanya Allah Subhanahu Wa Taala memuji orang yang bersabar, dan ada kalanya Allah Subhanahu Wa Taala mencela orang yang tidak bersabar. Dan ada beberapa tempat dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan ataupun menyebut ganjaran bagi orang-orang yang bersabar. Begitulah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebut perkara yang sama, Nabi memuji orang yang bersabar, ada kalanya Nabi memuji sifat sabar itu sendiri dan Nabi menyebut ganjaran bagi orang yang bersabar. Para pendengar sekalian, dalam Islam sabar ni ada tiga jenis. Ada tiga jenis tau. Pertama, sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak salat kena sabar, kena buang perasaan malas. Ya, lagi-lagilah solat subuh kan. Tengah syok tidur tu, kena solat subuh, kena bangun solat subuh. Ini disebut sebagai sabar dalam ketaatan. Yang kedua, sabar terhadap maksiat. Ya, nak buat maksiat ni, nafsu meronta-ronta. Kita sabar, kita relax, ya, kita sabar, tahan nafsu tersebut. Ini disebut sebagai sabar terhadap maksiat. Dan yang ketiga, sabar terhadap ketentuan ataupun ujian musibah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Akhirnya hadirin semua, sebab apa Allah suruh kita bersabar? Dua sebab. Yang pertama, orang yang bersabar, Allah mahu tingkatkan darjat mereka di dunia dan di akhirat. Dan yang kedua, Allah nak didik hati kita dan Allah Subhanahu Wa Taala nak beri pahala kepada kita. Kepada siapa? Kepada orang yang bersabar. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang bersabar. Ingat kalimah sabara yang bermaksud sabar.
0: Nidaul Islam,
1: #penyiaran jakim.

0: Mutiara FM, sentiasa bersama Palestin.
1: An Amru bin Shu'aib, an abihi, an jaddihi qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muru auladakum bis-salah wa hum abna'u sab'i sinin. Wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashri sinin. Wafarriqu bainahum fil madaji'. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.
2: Semua orang yang kuat imannya, ulu himmahnya. Sedih sekali-sekala, down sekali-sekala tu biasa, semua manusia termasuk saya. Tidak ada orang yang imannya tinggi yang sentiasa lemah semangat. Tak ada. Ketahuilah, ketika kita selalu lemah semangat, iman kita mempunyai penyakit. Pilih salah satu daripada ibadat yang banyak. Tiap-tiap orang Allah Ta'ala pilih untuk jadikan ibadat yang jadi qurratu ain lahu. Ada orang Allah jadikan puasa sebagai penyejuk hati dia. Dia suka puasa. Ada orang dia suka solat. Maka dia banyakkan ibadat yang menjadi penyejuk hati dia. Kata Imam Al-Hasanul Basri, cari penyejuk hati kita. Sama ada ketika baca Quran atau solat kita, atau sedekah kita. Tiap-tiap orang tak sama. Rasulullah, semua ibadat adalah penyejuk hati sallallahu alaihi wasallam. Kita Allah Ta'ala bagi, mungkin dengan solat, mungkin dengan membanyakkan selawat, ataupun dengan puasa, ataupun dengan sedekah. Wallahu alam, tiap-tiap orang Allah Ta'ala pilih untuk bagi. Melalui ibadat apa? Kuatkan iman kita dengan menambahkan ibadat yang ikhlas kerana Allah SWT. Ada orang mayang malah apa semua, bukan tak solat 5 waktu. Solat 5 waktu macam biasa, cuma dia punya doa ibu dia. Kalau dia telefon mak, doa untuk abang si mak. Minta mak sebut perkataan redha. Siapa yang belum pernah, ni antara kunci yang paling besar, minta ataupun dengar perkataan redha daripada ibu atau ayah dia. Try buat. Ia mengubah kehidupan ramai orang. Mak kita tak pernah sebut, bagi tahu. Mak sebut, mak redha hidup abang. Dia membuka banyak lubang-lubang yang tertutup dan terkunci.

Cukai Fatwa Menjejak Falak, di mana kita akan mendalami isu-isu fatwa, mengenali konsep falak dan mengupas bagaimana ilmu ini mempengaruhi kehidupan harian kita, daripada persoalan hukum hingga fenomena angkasa yang menakjubkan. Program ini membawakan jawapan dengan pendekatan yang mudah dan menarik. Program ini akan menampilkan para pakar dalam bidang fatwa dan falak bersedia untuk berkongsi ilmu serta merungkai persoalan-persoalan yang sering timbul dalam kalangan masyarakat. Jangan lupa dengarkan di Mutiara FM dan saksikan di Facebook Mutiara FM secara langsung. Merungkai Fatwa Menjejak Falak.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM sekalinya untukmu.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa.

0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak...
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning. Untuk anda yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM edisi Khamis 3 September 2026 bersamaan 21 Rabiul Awal 1448 Hijrah. GPM geng, pagi Mutiara kembali menemani anda bertemankan dia Combi.
1: Dan dia masih lagi bambang.
0: Alhamdulillah ya. Hujan sejuk begini
1: hujan
0: Combi.
1: Hujan yang turun bagaikan Mutiara. Alhamdulillah.
0: Hujan yang turun ya. Sama Combi.
1: Bagaikan mutiara.
0: Alhamdulillah. Kalau hujan turun, doa dia macam mana Jemi?
1: Allahumma saiban nafi'an.
0: Masya Allah. Semoga hujan yang turun hujan yang membawa rahmat dan keberkatan untuk kita bersama, insya Allah. Okay. Dan pasti kalau kita kepadang mari petang di sekitar SPT semalam dengar punya guruh, tapi tak hujan.
1: Kalau di Penang semalam guruh berdentum di langit bang. Petang main. Malam sampai malam bang.
0: Sampai malam.
1: Sampai pukul 9 lebih kat pukul 12.
0: Hujan. Start hujan di kisah kawasan Jumbi?
1: Start hujan. Start hujan di Masgau pagi tadi.
0: Masgau pagi tadi. Alhamdulillah kan. Jadi pagi ni hujan turun. Yeah. Alhamdulillah. Dan moga hujan yang turun juga orang kata apa membuatkan jerebu.
1: Betul.
0: Di sekitar Pulau Pinang. Orang kata apa dapat dinyahkan.
1: Dinyah.
0: Dan juga
1: kata, semoga
0: udara kita
1: kembali pulih seperti sedia kala.
0: Betul. Yeah. Dan kita nak imbas seketika bacaan indeks pencemaran udara.
1: Yeah.
0: Di sekitar Pulau Pinang yang telah pun dikemaskan tempat pukul 7 pagi tadi.
1: Betul.
0: Okay, dengan yang mana bacaan indeks pencemaran udara kalau kita di Sebang dengan bacaan 86 dan di SPS 82 kalau kita di Georgetown Jemi 86
1: Alhamdulillah.
0: Di Balik Pulau alhamdulillah 59 okey dan kalau kita tengok di Sabah Sarawak masih lagi dalam keadaan yang bahaya dan dapat kita kongsikan keadaan indeks pencemaran udara yang tidak sihat melibatkan beberapa daerah di sekitar Seri Aman bacaan 297
1: paling tinggi Serian lah ni 342
0: dengan bahaya. Okey, dan di Kota Samarahan 280
1: IP tidak sihat
0: dan juga di Sabah pun sama juga
1: Sabah.
0: Dan hanya kecuali satu saja di kawasan melibatkan Sabah Sarawak yang sihat, okey, iaitu di Sandakan. Di Sandakan dengan bacaan 87
1: bulan 8 ke bulan 9 kita di Sandakan.
0: Dan seperti mana yang dikongsikan dalam berita tadi Jemi, oleh Menteri Komunikasi, yang mana pemilihan awan akan diadakan namun bergantung pada keadaan awan
1: betul.
0: Di sana, dan insyaAllah kita doakan semoga cuaca di Malaysia orang kata apa bacaan udaranya kembali sihat seperti biasa, insyaAllah. Dan kalau kita nak kongsikan ramalan Jombi,
1: ramalan kaji cuaca pagi ini, hari ini hari Khamis 3/9 pagi ini sungguhnya ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan pantai. Petang juga dijangkakan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai, dan juga malam hujan di beberapa tempat di kawasan pantai.
0: Jadi keseluruhan cuaca hari ini diramakan hujan.
1: Hujan lah
0: sepanjang hari
1: Dan suhu minimum adalah 25 darjah Celsius dan juga maksimum adalah 31 darjah Celsius.
0: Ini kita pakai uji tebal.
1: Ya, betul.
0: Sejuk kan? Alhamdulillah.
1: Jadi diharapkan semuanya pendengar-pendengar kita, juga penonton-penonton yang menonton ruangan live media sosial kita di ruangan live Facebook Mutiara FM, live TikTok Mutiara FM, dalam keadaan baik adanya Bam. Tapi bagi Bam juga kaifah haluka.
0: Alhamdulillah, Nabi khair.
1: Syekh Fadil.
0: Masya Allah.
1: Matu tasilul.
0: Mata.
1: Tadi dah
0: jangan.
1: Skrip tu macam betul dah. Mata tasilu ilal idaroh al yaum ya Syekh Fadil.
0: Masya-Allah.
1: Matu dia.
0: matu.
1: Itulah.
0: Bukan berapa sampai ke pejabat hari ni.
1: Ya.
0: Masya-Allah. Asilu ilal idarah al yaum. Fi sa'atil khamisati sabahan.
1: Khamisati bukan 4.
0: 5. 5.
1: Oh, 5.
0: Wahid, isnani, selasa, arba'a, 5.
1: Lima. Saya mak Khamsa tu Khamih. Khamih hari ni.
0: Khamih. Khamih. Okey juga lah. Kan.
1: Okey, okey.
0: Khamsa lima. Lebih kurang ke lima tadi lah. Lima lah.
1: Alhamdulillah.
0: Tak ada sampai ke enam.
1: Tak ada sampai ke enam. Jadi, macam mana perjalanan main?
0: Alhamdulillah. Keluar rumah tak hujan. Turun-turun jambatan tadi. Lokal herak lah.
1: Funtong.
0: Apa dia?
1: Funtong.
0: Funtong ke apa?
1: Funtong hujan turun. Fentok.
0: Fentok ah. Oh, baik baik jom ni. Lencun.
1: Ha?
0: Lencun.
1: Toko fun.
0: Ha. Itu bahasa apa tu?
1: Bahasa Siam.
0: Bahasa Siam. Ha, toko fun.
1: Ha, kalau apa nama hujan turun fentok.
0: Fentok.
1: Ha, hujan ha. Turun. Kalau bahasa Hokkien lohor la, lohor ya lai.
0: Lohor ya lai. Ha. Baik. Lai lai lai.
1: Lai mai. Okey, baik.
0: Okey, baik. Itu perkongsian bahasa kita hari ini jombi. Satu hari satu ayat atau perkataan yang kita kongsikan. Betul. Bersama-sama. Okey. Baik, dan macam biasa jombi kita nak kongsikan info trafik terkini di kita Pulau Pinang. Mereka hari ini hujan pagi ni kan Jami. Ramai yang sebenarnya main naik dua tayar. Hari ini main naik empat tayar. Dan kalau kemarin kita balik kemarin pun tak sesak teruk sangat lah. Sebab betul. Sekolah masih cuti lagi.
1: Betul bang.
0: So keadaan masih terkawal lah. Dan pagi ni Jami.
1: Pagi ni.
0: Kita nak kongsi. Tak ada share dia gelap lah.
1: Nak abang. Kalau Jami gelap tu kira abang faham lah.
0: Kan. Jadi untuk yang mungkin berhajat nak naik kereta tu rasanya boleh patah balik pakai baju hujan. Naik motor tak apa.
1: Betul.
0: Dan memang keadaan trafik pagi ni elakkan. Di atas lebuh raya trafik sesak pagi ni jombi.
1: Ya, elakkan daripada pembaziran masa.
0: Betul.
1: Gunakan baju hujan dan apa yang ada.
0: Dari Permatang Pauh ni. Matang Pauh ni ke hampir Sungai Dua ni.
1: Sungai Dua, kira Sungai Dua lah tu.
0: Nak menghala ke pertengahan Jambatan Pulau Pinang memang sesak pagi ni. Okey, dan dapat kita kongsikan ada kemalangan juga di atas lebuh raya menyebabkan keadaan trafik mulai perlahan.
1: Betul.
0: Okey, dan dari ini dapat kita kongsikan di Chin Ferry menghala ke Prai melekat pagi ni. Dan begitu juga di Permatang Pauh di susu masuk lebuh raya dari Jalan Bagan Lalang dan juga dari Permatang Pauh memang sesak. Okey, dan seterusnya kita nak kongsikan di Jalan Baru nak susu masuk lebuh raya trafik juga perlahan. Dan trafik juga tak relax dari Bandar Perda menghala ke Bulatan Bukit Tengah dan juga dari Politeknik nak menghala ke Bulatan Bukit Tengah. Di Bukit Mentajam masih relax pagi ni. Di Jalan Kulim.
1: Jalan Kulim.
0: Sedikit perlahan.
1: Kulim Kedah.
0: Di Jalan Kulim Pulau Pinang.
1: Pulau Pinang.
0: Kita di Pulau Pinang ni ada banyak jalan yang melibatkan nama dan juga melibatkan nama negeri.
1: Betul.
0: Dan juga kawasan yang berada di luar Pulau Pinang.
1: Ya,
0: itu macam Pulau di Pulau Pinang kita ada jalan Peraknya. Jalan apa? Scotlandnya.
1: Jalan Scotland, Jalan England, Jalan Kedah, Jalan Perlis, Jalan Penang. Lagi banyak jalan.
0: Banyak jalan kita ada kan. Kita berbangga main Pulau Pinang ni macam ronda satu Malaysia.
1: Ya, betul bang. Satu dunia.
0: Okey, dan seterusnya di Bukit Minyak trafik juga perlahan. Dan seperti biasa dari Taman Kota Permai menghala ke Bukit Minyak trafik juga tak relax pagi ni. Dan di Simpang 4 trafik juga perlahan. Dan Valdo. Ini seperti biasalah dari perkampungan Valdo dan juga di kawasan pindasan Valdo. Trafik memang tak boleh buat bincang jemi. Dan seterusnya di Sungai Bakap.
1: Sungai Bakap
0: menghala ke Sungai Jawi sedikit perlahan. Dan trafik juga tak relax pagi ni dari Taman Perindustrian Nibong Terbaik menghala ke Plaza Tol Jawi. Di atas Jambatan Kedua Pinang, Kedua Pulau Pinang, alhamdulillah. Di Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah
1: cepat ya.
0: Trafik lancar pagi ni. Dia kena cepat jemih.
1: Alhamdulillah.
0: Kalau tidak tahu kena okay. Dan kita nak pantau seketika di sekitar Teluk Air Tawang. Taman di sekitar Teluk Air Tawang menghala ke Pengkalan Udara Batua. Trafik juga perlahan pagi ni. Dan trafik mula perlahan dari Sungai Dua, dari Bertam menghala ke Plaza Tol Sungai Dua.
1: Tu dia.
0: Di atas lebuh raya Dan seterusnya kita nak kongsikan di Tasik Glugong.
1: Tasik Glugong.
0: Trafik
1: apa sudah
0: Tasik
1: jadi?
0: Tasik Glugong trafik perlahan pagi ni seperti biasa. Alright, dan kita nak kongsikan juga ini di sekitar Lahat Yui.
1: Lahat Yui.
0: Tapi juga perlahan di Jalan Pematang Berangan. Jalan menghala ke Jalan Lahat Yui.
1: Jadi tolonglah yang berada lalu kawasan tu jangan berangan sangat.
0: Tu nama tempat Jumi.
1: Nama tempat
0: Permatang Berangan Jumi.
1: Permatang Berangan.
0: Baik. Dan seterusnya kita nak kongsikan di sekitar Saintek Sungai Dua ni
1: Alhamdulillah.
0: Di Jalan Gerogok pun pagi ni. Dan di Pusat Bandar Bertang Perdana. Sedikit perlahan.
1: Sedikit tak banyak.
0: Betul. Menghala ke Plaza Tol Bertam. Di Paya Keladi alhamdulillah trafik lancar elok pagi ni. Dan
1: lancarlah jalan ditutup.
0: Mana dah tutup?
1: Tak hijau.
0: Dan sedikit belahan di Jalan Kedah
1: Di Jalan Kedah
0: di Jalan Kedah menghala ke Kepala Batas dan itu sempat sikit Jami. Di seberang dapat kita kongsikan purata kesesakan 60%. Tidak sesesak seperti hari biasa. Namun ada juga yang pedih dia sebab di atas Jabatan Pulau Pinang dapat kita update terkini
1: Ada dua kemalangan.
0: Memang betul. Dua ada kemalangan, di susul masuk dan juga di pertengahan Jabatan Pulau Pinang. Dan dapat kita kongsikan sedikit berkaitan dengan jangkaan masa bagi anda yang mungkin nak ke pulau menggunakan lebuh raya menjangkakan kelewatan 53 minit.
1: 53 minit
0: sejauh 24.6 km. Dan kalau kata di pulau, apa cerita Cembi?
1: Di pulau seperti dikongsikan oleh Bambam, saat susur turun jambatan Alhamdulillah menggunakan lebuh raya Tunduk Telim Coyu lancar. Cuma daripada lebuh raya Tunduk Telim Coyu menghala ke Jambatan Pulau Pinang dan sedikit perlahan sehingga ke naik jambatan tu Bambam. Sampai suku jambatan lah.
0: Suku jambatan
1: sedikit perlahan. Jalan Masjid Negeri di kedua-dua arah sehingga ke Jalan Skotland pagi ni sedikit perlahan. Ini yang boleh kita kongsikan. Di jalan utama juga sedikit perlahan untuk masuk ke Jalan Gottlieb. Di mana Jalan Gottlieb pagi ni di kedua-dua arah menuju ke Jalan Megat Jerman pagi ni sesak. Begitu juga di Jalan Monoski menuju ke Jalan Burma pagi ni juga turut sesak. Di Jalan Kelawai ataupun Kelawai Road menuju ke Persiaran Geni juga turut sesak. Di Jalan.com menuju ke Persiaran Geni alhamdulillah lancar. Di sekitar Tanjung Bunga dan juga Batu Feringgi sedikit perlahan. Almaklum lawan musim cuti sekolah ni kan. Jadi Pulau Pinang menjadi salah satu destinasi tumpuan untuk pelancong-pelancong khususnya dalam negara dan juga luar negara untuk datang orang kata apa memenuhi Pulau Pinang ni sendiri. Dan daripada Jalan Datuk Keramat agak sedikit sesak untuk masuk ke Jalan Perak. Begitu juga daripada Jalan Perak untuk masuk ke Jalan Datuk Keramat juga sesak. Dan mula perlahan saat masuk ke Jalan Air Hitam. Dan alhamdulillah daripada Jalan Air Hitam hari ini lancar menuju ke Falim, ke Petrobong dan juga Padang Tembak. Jalan TNT ada sedikit perlahan dan juga TNT Highway untuk masuk ke Lorong Batu Lancang turut sesak pagi ini. Dan juga daripada Jalan Tan Sri Teh Ulim untuk masuk ke Jalan Ahmad Noor juga turut sesak. Di Bukit Dambar alhamdulillah lancar. Jalan Yap Choi sedikit perlahan. Begitu juga di Jalan Bukit Gambir pagi ni rancak dan juga lancar. Rancak dan juga lancar bang. Artinya memang ada dua kawasan sekolah dekat itu, sekolah Bukit Gambir dan juga sekolah Bukit Jambu.
0: Sekolah tutup.
1: Ah sebab sekolah tutup
0: yang itu rancak dan lancar.
1: Yang rancak tapi masih ada lagi pembinaan di situ pembinaan jalan di situ yang pagi tadi saya mai pun boleh saya kongsikan ada 2-3 pembinaan jalan yang sedang berlaku di situ. Apa-apa hati-hati di jalan raya. Jalan Sultan Azlan Shah pagi ni berhampiran dengan Sekolah Kebangsaan Sungai Gulungok sesak. Menangkan kerja-kerja pembinaan jalan juga LRT. Masih lagi Jalan Sultan Azlan Shah berhampiran dengan Jabatan Pengangkutan Jalan Batu Uban juga turut sesak. Jalan Sungai Dua alhamdulillah lancang. Lebuh Raya Tunduk Telim Chong Yu menuju ke Bailepah dan juga Batu Mau pagi ni sedikit perlahan dan mula sesak saat masuk ke Sungai Nibung Highway sehingga ke Bulatan Main Baru. Dan daripada Bulatan Main Baru menggunakan Jalan Tunduk Tawang untuk terus ke Kelau ke Sungai Arah juga Bailepah alhamdulillah pagi ni juga turut sesak. Di Jalan Masuri pagi ni juga turut sesak. Jalan Kampung Jawa, Jalan Tengah juga turut sesak. Jalan Sungai Tiram juga turut sesak pagi ni. Di Pekan Bailepah sedikit perlahan untuk masuk ke Kampung Sono dan sesak daripada Permatang dan Malut menuju ke Batu Maung. Dan pagi ni apa yang berlaku daripada Teluk Kumbang menuju ke Sungai Batu dan terus ke Bailepah pagi ni sesak. Cuma yang kita boleh kongsikan ada kemalangan yang berlaku di kawasan Teluk Kumbang sebelum sampai ke Sungai Batu tu lah. Dan di balik pulau alhamdulillah lancar pagi ni di Bukit Ginting dan ada begitu juga di Pekan Balik Pulau alhamdulillah lancar. Itu yang boleh kita kongsikan.
0: Wah, balik pulau hari ni tenang hari ni
1: Hari ni tenang. Cuma mungkin petang-petang sikit.
0: Petang-petang sikit kan.
1: Dia menjadi kawasan tumpuan bila mana musim cuti persekolahan dan tambahan pula sekiranya yang kali ni adalah musim durian tapi musim durian dah berlalu.
0: Ya betul. Tapi kalau kita tengok di balik pulau satu pujian yang Bambang nak bagi kepada balik pulau sebenarnya untung tak orang balik pulau.
1: Sebab
0: apa? Bagi Bambang orang kata apa kesegaran udara di sana.
1: Kesegaran.
0: Yalah, udara. Dia duduk dekat bukit
1: dari Pulau Pinang.
0: Ha, lepas tu kan dekat bukit dengan dapat tengok pemandangan sawah padi. Lepas tu pula nampak pemandangan laut.
1: Tenang di sana. Betul dekat bukit.
0: Ya.
1: Macam Cumbi duduk kat bukit juga.
0: Bukit apa?
1: Bukit Jambui.
0: Bukit Jambui. Boleh lah Cumbi. Tapi nak abang kata nak orang balik pulau depa special.
1: Ya.
0: Nak jumpa depa kena merentasi pulau pada bukit.
1: Tapi Bukit Jambui lagi special bang.
0: Apa dia apa?
1: Kalau balik pulau nampak sawah padi.
0: Ha.
1: Bukit Jambui dia tak nampak padi, nampak beras dalam
0: plastik. Nampak beras dalam plastik. Ha. Fuh, dia nak menang.
1: siapa lagi kalau tak mau bangga tempat sendiri?
0: Tapi kan nak mendengar Sohor Padi, payah kadi ya. Nama-nama payah kadi lagi dahsyat.
1: Tak boleh, Bob.
0: Apa sebab?
1: Keladi ni gatai. Keladi ni
0: sebab
1: gatai.
0: Tu dia eksklusif yang orang payah kadi, Jumi.
1: Sebab tu orang panggil miang-miang keladi. Dan kebanyakannya orang keladi ni, yang dekat dengan keladi ni, kebanyakan yang Jumi kena semua gatai.
0: Semua gatai?
1: Oh,
0: salah tu, Jumi. Jangan macam-macam, Jumi. Tak boleh lalu. Tapi kita berbangga. Kita bangga dengan Pulau Pinang. Sebab apa? Di Pulau Pinang kita kena bersyukur tau. Okay. Ada banyak tempat yang nak tengok pandangan laut tu, nak kena merentasi jam.
1: Betul.
0: Nak kena hadap berpuluh kilometer kan. Tapi kita di Pulau Pinang, kita ada bukit yang indah. Orang kata apa? Pemandangan laut yang cerah. Kan? Dan juga kehijauan yang merata dok ada.
1: Betul. Kalau dulu di Pulau Pinang ni, Cumi ingat lagi lah. Waktu tu pun masih sekolah lagi. Sempat lagi lah tengok dolphin. Apa nama berenang-renang di
0: kat depan sesat mai. Ha? Depa pandai cari jelah.
1: Eh bukan, dia memang dulu ada titik tu memang.
0: Ya.
1: Dolphin ada 4-5 ekor akan main kat kawasan tu. Memang kalau orang sebut kalau nama orang Pulau Pinang ni memang orang tahu lah.
0: Sama juga macam penyu Jumbi. Dulu masa mula-mula Bambang tahu kan, kata Pulau Pinang ada penyu ke? Biasa kita tengok penyu dekat Kelantan. Kata apa Terengganu kan. Tapi di Pulau Pinang pun ada penyu.
1: Betul ya, ada. Tempat pendaratan penyu dan juga penyu betelung.
0: Betul.
1: Di apa nama di Teluk Bahang. Bukan Teluk Bahang, dia apa nama ni masih lagi kawasan
0: Taman Negara. Betul. Kalau kita dekat Keracut akan dekat Racun, Teluk Kampi kan, itu tempat penyu singgah di Pulau Pinang.
1: Betul.
0: Untuk bertelur dan juga menetas di situ.
1: Betul.
0: Dan memang ada kawalan di sana lah. Tapi kita berbangga lah sebab Pulau Pinang ni ada macam-macam yang mungkin ada di tempat orang, ada juga di tempat kita.
1: Bayangkan tengok Taman Negara ada penyu. Ni payah keladi. Ada kora.
0: Kau semua tempat dah Jumi.
1: Tapi payah jumpa.
0: Payah jumpa.
1: Tapi di payah keladi senang.
0: Oh, senang kan? Baiklah Jumi.
1: Bangga lah.
0: Betul lah tu, kata baiklah Jumi. Okay, pagi ni untuk anda kita nak sembang banyak lagi topik kita hari ni. Dan satu benda yang perlu ada dalam diri kita. Saya kita nak kongsikan bersama dengan anda. Kita nak kupaskan bersama berkaitan dengan topik kita hari ni. Tahu pada saat lagi kita nak kongsikan bersama dengan anda. Okay, terus NGPM dia, Jumi.
1: Dan dia bamba

0: apa lagi?
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi setitik misteri.
3: Anda pernah rasa takut, trauma, kehilangan atau kebimbangan melampau? Jangan risau dan jangan malu untuk berkongsi masalah yang anda hadapi. Perlu sokongan emosi? Hubungi Perkhidmatan Sokongan Kesihatan Mental dan Psikososial di Talent Hill 15555. Ini adalah inisiatif daripada Kementerian Kesihatan Malaysia untuk anda yang memerlukan. Kalau hati serabut, pilih untuk cerita, bukan menanggung derita. Hashtag Mutiara FM ambil peduli.
4: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: Tengok jam sampai rumah.
1: Eh, pagi ni.
0: Pagi kan? Ha. Nak tahu? Ha. Dia Bambam.
1: Dia Jombi.
0: Bersama dengan kami,
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: GPM.
0: Segalanya untukmu.
1: KS174 minit pagi, waktu ni GPM, geng, pagi mutiara masih lagi bertemankan dia, Chombi.
0: Dan dia masih lagi Bambam.
1: Ya, yeah, okey kan Chombi pagi ni?
0: Pagi ni alhamdulillah, cuma macam sekarang ni sedang, orang kata masing-masing tengah bangga dengan jati diri sendiri sebagai rakyat Malaysia, abang. Ha. Ini yang kita sokong.
1: Betul, sebab kalau kita tengok kan, di Pulau Pinang, kita kaya dengan pelbagai perkara tau. Keindahan pulau. Dan kalau kita tengok sumber-sumber yang dekat Pulau Pinang pun dahsyat, Jombi.
0: Itu bukan setakat sumber-sumber je, Abang. Ha. Bambam kena faham, Bang. Kita ambil orang Pulau Pinang.
1: Ya.
0: Sebab tu kalau mereka main cari masuk-masuk Pulau Pinang ni, Bang. Masuk Pinang ni. Atau Pulau Pinang ni.
1: Ya.
0: Nak cerita, bagi tolong
1: sabar,
0: dengar.
1: Sabar-sabar je ikut perasaan.
0: Okay. Tolong faham, nah. Mereka masuk-masuk kan. Yang mana orang perempuan masuk kan. Kami nak cari jodoh orang Pulau Pinang.

0: kemanisan orang Filipina tu terselah macam bi.
1: Di seluruh negara bang.
0: Betul, dia sentiasa dirindui. Ha,
1: kadang-kadang
0: jangan buat main.
1: Itulah.
0: Ha, dan terputih stok pun boleh riau.
1: Kemanisan tu dikawal oleh kerajaan bang. Kita kena faham benda tu.
0: Betul. Itu ada satu subsidi tau.
1: Ha. Dia, tu habak kata keba orang Pulau Pinang.
0: Jangan buat main cerita.
1: Jangan macam-macam
0: ya.
1: Ya, sebab tu kita nak kata lagi, saya masuk, saya cari orang Pulau Pinang, laki-laki Pulau Pinang ni yang lembut-lembut, yang romantik, yang lembut-lembut tu tak ada orang. Ah, minta maaf, orang Pulau Pinang semua kasak-kasak. Tapi Tapi
0: macam ni.
1: Tapi kami ni setia dan romantik.
0: Itu hakikat macam ni.
1: Ya. Sokong.
0: Itu hakikat dah. Sebab tu orang Pulau Pinang ni dia sempoi.
1: Ya, kena ingat. Jadi baik, kepada orang-orang di luar sana, janganlah terasa dengan orang Pulau Pinang.
0: Jangan
1: kita semua, kita semua rakyat Malaysia. Betul. Sebab kebanyakan yang saya dapat ada kawan-kawan saya duduk di Bangi. Orang Bangi ni dia cemuru dengan orang
0: cemuru
1: Pulau Pinang.
0: Dong.
1: Sebab apa? Saya orang Bangi. Kadang-kadang saya cari jodoh orang Pulau Pinang tak dapat. Nak buat macam mana kan? Tak pernah datang Pulau Pinang. Yang mana yang main Pulau Pinang, orang sepertinya rindu lah. Tapi untuk rindu di Pulau Pinang ni, kerap kembali. Jangan kembali, jangan. Keraplah kembali.
0: Rindu boleh.
1: Rindu boleh.
0: Kembali jangan.
1: Tak, kembali kerap. Kembali kerap.
0: Sabar Cumbi. Jangan sikit kata orang bagi Cumbi.
1: Bukan musim cuti sekolah ni bang.
0: Memang faham. Cumbi cakap itu ada orang berasa lagi Cumbi.
1: Minta maaf bila saya cakap kan. Kan sebab apa? Nowadays bang, 2026 bang. Jadi kok mana pun bila bercuti ni, konon awak orang mana? Saya orang Bangi.
0: Contoh.
1: Awak kalau cuti pergi mana? Oh, saya ke Amsterdam.
0: Tengok
1: orang Pulau Pinang.
0: Nampak tak? Mexico tu sebelah kampung saya.
1: Tak tengok orang Pulau Pinang. Tanya Cumbi. Cumbi pergi cuti mana?
0: Cumbi cuti mana Cumbi?
1: UK.
0: UK? Kat mana?
1: Ulu Kelang.
0: Ulu Kelang?
1: Tak apa, Ulu Kinta.
0: Ulu Kinta.
1: Tempat mandi. Bangga jadi rakyat Malaysia.
0: Dahsyat. Ini dahsyat Jimmy. Kita kena ikut contoh. Ikut contoh macam ni.
1: Pi mai Pulau Pinang tengok. Pi England tak pakai pasport. Scotland tak pakai pasport.
0: Scotland rot. Okey Jimmy. Sabar Jimmy. Jangan luka hati mereka sedang menonton Jimmy.
1: Bukan. Ini adalah kenyataan yang perlu kita hadam. Tapi sebab apa tau?
0: Kadang-kadang Jimmy.
1: Kadang-kadang ni, bila dalam masa kita berbicara, hati kita ni, ada orang suka banyak bicara, hati ni dia macam apa? Dia serabut lah.
0: Serabut Cumbi Sebab dia katang-katang Cumbi. Keserabutan Cumbi dia membawa kita kepada suatu benda yang harus kita muhasabah Cumbi. Sebab katang-katang Cumbi. Sebab katang-katang. Salah. Bagi apa habis tu. Sebab katang-katang setiap diri kita mungkin pernah disakiti. Jumbi ya. Sebab kata-kata juga dizalimi oleh seseorang dan dalam perasaan dendam yang bersarang Jumbi.
1: Ya.
0: Sebab dalam dada dan dibawa hinggalah bertahun-tahun lamanya Jumbi.
1: Katang-katang.
0: Ya, kita tahu sebab kata-kata Jumbi.
1: Jiwa tidak pernah tenang dan resah bang.
0: Ya.
1: Selagi apa yang kita rasa dan alami selama ni tak menimpa individu tersebut. Sebab katang-katang bukan semua orang yang rasa. Dan sebagai balasan atas perbuatannya yang membuatkan hidup kita huru-hara.
0: Betul. Sebab katang-katang bila kita berkata-kata cumi pagi ni kan, ada orang yang mungkin tak selesa dengan kita.
1: Ya.
0: Ada yang cakap kata apa, dia pun suka hati kata korang. Kita tak kata.
1: Kita tak kata.
0: Sebab terkata-katang.
1: Okay.
0: Sebab katang-katang kita mengambil satu benda inisiatif tu untuk kita menghiburkan orang. Tapi ada orang yang mungkin kurang selesa cumi. Dan ada orang cakap kadang-kadang katang-katang tu memang membuatkan kita rasa macam tak sempurna macam ni. Sebab orang kata apa, katang-katang, tahukah bahawa menyimpan dendam ni macam ni tidak akan membawa kita ke mana-mana. Malahan katang-katang mewujudkan benih-benih kebencian dan permusuhan yang tidak pernah padam macam ni.
1: Dan dalam hal ini Padil dan juga semua pendengar-pendengar yang disayangi, yang dicintai sekalian, ketenangan yang dicari katang-katang biar berjuta kali hati disakiti adalah dengan rendah jiwa cuba memaafkan semua orang yang pernah membuat hidup kita tak keruan.
0: Memang betul Cumbi.
1: Katang-katang.
0: Katang-katang bukan senang sebenarnya untuk memaafkan kesalahan orang.
1: Ya.
0: Apatah lagi katang-katang mereka sering membuatkan hati kita ni terasa. Sebab apa tau? Ia tidak semudah mengungkapkan di bibir Jobi. Sebab katang-katang ia perlu lahir dari lubuk hati.
1: Ya.
0: Yang ikhlas yang paling dalam.
1: Teruk kau beranaku. Tapi pagi ni bukan kita

0: Tentang katang-katang.
1: Walaupun katang-katang ia ya, mendatangkan kemuskilan, Jumbi.
0: Typo.
1: Sebab sekali Bambang silap katang-katang, Jumbi buat tak berhenti.
0: Bukan.
1: Jadi sebab kamu kondimah dah katang-katang, kita katang-katang bagi 10 lagi, Jumbi.
0: Bukan. Ayat tu saya selalu semang dengan kawan-kawan saya. Katang-katang kenapa amlah bila saya dulu nak bagi dia faham.
1: Saya faham, Jumbi. Apa yang Jumbi cuba sebab katang-katang terkeluar, Jumbi. Jadi pagi ni kan kita nak sembang berkaitan dengan satu perkataan yang mudah diungkapkan tetapi katang-katang dia sukar untuk melupakan.
0: Betul. Maafkan orang tetapi kenapa susah sangat?
1: Sengah orang cakap, ha ni dah dia buat salah, alah maafkan sudahlah. Apa yang susah sangat? Hang relax lah. Hang relax sebab tak kenal kat hang. Tapi orang yang orang yang kenal tu kan, dia tahu betapa perik dan pedihnya.
0: Tapi jadi macam saya.
1: Jadi macam Jumbi?
0: Ya. Yeah.
1: Sebab apa, Jumbi?
0: Saya ni mudah memaafkan orang.
1: Mudah memaafkan, Jumbi.
0: Terlalu mudah. Buatlah dekat saya macam mana pun. Katalah kat saya macam mana pun. Hinalah saya macam mana pun. Ambillah pasiak bolam periuk nasi saya macam mana pun. Saya mudah untuk memaafkan yang namanya insan. Akan tetapi,
1: tetapi Jumbi,
0: memaafkan itu mudah, melupakan tidak sama sekali.
1: Itu dia. Jadi pagi ni, Jumbi, kita buka peluang untuk anda yang mungkin nak kongsikan bersama-sama dengan kita. Okay, persoalan kita pagi ni, kenapa memaafkan seseorang itu sangat susah? Dan adakah sebab kesalahan dia terlalu besar?
0: Ya.
1: Sebab ataupun sebab kita ni masih terluka, Jumbi?
0: Betul.
1: Ataupun kadang-kadang sebenarnya sebab kita takut, orang kata apa, kalau kita maafkan, orang tu akan buat perkara yang sama lagi sekali lagi.
0: Pagi ni kita nak sembang tentang satu perkara yang nampak mudah disebut tapi sangat berat dilakukan oleh segelintir orang. Maafkan orang tapi kenapa susah sangat?
1: Kalau kami 04-2107-389
0: ataupun layangkan ruangan WhatsApp kami talian 010-5080-957.
1: GPM dia Jumbi
0: dan dia Bam Bam
1: Acu. Katang-katang
0: Katang-katang.

0: warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Khalid Nordin, Menteri Tanan bersama seluruh warga Kementerian Tanan mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 kepada seluruh rakyat Malaysia. Tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga mempertahankannya dengan memainkan peranan masing-masing, menjaga perpaduan dan memelihara keharmonian. Inilah sebenarnya semangat pertahanan menyeluruh ataupun anggur. Sama-sama kita pelihara kemerdekaan, kita pertahankan kedaulatan dan kita bina masa depan Malaysia yang lebih sejahtera, bergahayu Malaysia.
1: Malaysia. Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Morning, Pak Dia.
1: Anak korang menendang ragi ikan lampam menoka ubi ni. Jangan duk tanya lah siapa agen pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.
2: Ezra masih lagi bertemankan dia Cumbi.
3: Dan dia masih lagi Bambang.
2: Baik Cumbi, pagi ni kita sentuh berkaitan dengan satu topik yang orang kata mudah diungkapkan. Betul, tetapi bang, sukar untuk dilupakan.
3: Betul.
2: Memaafkan orang. Sebab kita kena faham, kita manusia Cumbi. Ada waktu ni kita makan kesilapan. Dan dalam situasi kita makan kesilapan tu, bagaimana cara kita nak uruskan emosi kita, kesilapan kita yang kadangkala kita tak buat masalah. Tapi orang cari pasal dengan kita.
3: Betul Syekh.
2: Syekh.
3: Semangat.
2: Sebab kata-kata memang betul-betul berlaku.
3: Ya, kita kena faham. Sebab macam kata-kata Bambam lah, minta maaf lagi mudah dari minta izin.
2: Bukan-bukan. Yang tu lain je mi. Orang tak apa, ungkapan maafkan orang tidak semudah untuk kita melupakan.
3: Tapi kebanyakan yang susah untuk memaafkan orang ataupun mula meminta maaf selama mana saya hidup, Bam, yang saya jumpa adalah wanita. Tu dia, tengok panas lagi pagi ni.
2: Yang kerap mengungkapkan perkataan maaf adalah lelaki.
3: Betul, Bam.
2: Itu hakikatnya.
3: Walaupun lelaki ni tak bersalah, sebab dia datang dah perempuan. Of course kami lelaki wanita, wanita tidak pernah bersalah, lelaki yang bersalah.
2: Kan? Okay. Betul juga, Bam pun terfikir juga macam ni.
3: Betul tak betul?
2: Kalau kata kita tak buat salah pun, kita kerap minta maaf.
3: Bam, beras kita beli, Bam. Beras orang lelaki beli. Orang perempuan balik basuh. Okey, ukur pakai jari ayam banyak mana. Bubuh lah rice cooker, buka plug. Lupa tekan. Lepas sejam baru teringat. Lelaki kena marah. Tapi lelaki tu dengan berbesar hatinya, tak apalah,
2: relax lah,
3: saya minta maaf.
2: Nampak tak?
3: Tapi bila lelaki tu minta maaf, makin panjang dia punya esei karangan tu sampai ke petang.
2: Sabar Cumbi, sabar.
3: Contoh.
2: Ada yang cakap sebab lelaki yang selalu buat salah. Itu tak betul.
3: Tak betul.
2: Sebab hakikat dia, walaupun orang perempuan buat salah, orang lelaki yang kena bertanggungjawab.
3: Kita ambil satu contoh. Kan, orang perempuan akan menundingkan jari kepada lelaki.
2: Betul.
3: Bila satu jari telunjuk menundingkan kepada lelaki, tiga jari lainnya menundingkan kepada diri sendiri. Jadi ibu jari menjadi was-was.
2: Ada yang mungkin nak mempertahankan kecintaan kami.
3: Ya.
2: Ataupun ada mungkin nak bangkang dengan kecintaan kami.
3: Ya.
2: Call kami 04-2107-389.
3: Ataupun boleh layangkan ruangan WhatsApp kami, telefon 010-5080-9557. Sebab saya demam, kebanyakannya yang sukar memaafkan ni adalah wanita.
2: Betul.
3: Siapa ni wanita?
2: Saya tak tahu nak cakap macam mana. Tapi kita mampu panggil pertama kita pagi ni. Halo, siapa talian?
4: Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Siapa ni?
4: Mami.
3: Lelaki ke wanita?
2: Hello.
4: Mami seorang wanita yang mulia.
3: Apa Lia?
2: Apa
3: Lia dah Lia?
4: Wanita yang mulia, yang peramah, yang penyayang.
3: Dah, tak tanya tu, tak tanya. Kami nak tanya kata laluan dulu.
4: Okey. Kata laluan.
3: Ya.